0: Selanjutnya, keberadaan pasar tradisional yang sudah ada perlu dimanfaatkan sebagai sarana stabilisasi harga. ID Food memperkuat ekosistem tersebut melalui 32 stok point dan 640 mitra warung pangan yang tersebar di wilayah Jabodetabek. Jaringan tersebut akan diperluas secara bertahap melalui 43 cabang ID Food di berbagai daerah. Direktur Utama ID Food, Gimoyo, mengatakan warung pangan dikembangkan sebagai ekosistem distribusi berbasis data yang mendukung perencanaan pasokan, analisis pasar, hingga pemantauan kebutuhan pangan.
1: Ada dua perangkat besar pemerintah sekarang, yaitu lewat KD, KNP, dengan kita tetap mengaktifkan pasar-pasar tradisional. Jadi tidak hanya bertabrakan. Jadi KDNKIP nanti akan berfokus kepada barang-barang yang disubsidi pemerintah. Jadi supaya itu langsung ke masyarakat. Gak ada keterlibatan orang lain lagi. Nah, ID Food itu dia akan mengamankan stabilisasi harga di luar barang-barang subsidi.
0: Melalui penguatan ekosistem warung pangan, pemerintah berharap distribusi pangan semakin efisien, akses masyarakat terhadap bahan pangan semakin luas, dan stabilitas harga di pasar tradisional tetap terjaga. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dalam mendukung swasembada pangan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian mempercepat peningkatan produksi padi di Kabupaten Nganjuk. Selengkapnya kita akan simak laporan dari rekan saya, Ayu Citra.
3: Untuk mendukung swasembada pangan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, BPPSDMP, mempercepat peningkatan produksi padi di wilayah Kabupaten Nganjuk. Menanggapi hal itu, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian BPPSDMP, Ida Widi Arsanti, menyebutkan upaya ini diwujudkan di Desa Gemenggeng, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk.
4: Tentu saja kita juga sangat berharap bahwa ketika lahan-lahan yang sudah kita buka melalui cetak sawah rakyat ini sudah bisa dilakukan pertanaman oleh para petani, kita juga mendorong para brigade pangan untuk segera melakukan pertanaman dan dengan atau melalui gerakan tanam serupa ini, maka tentu saja kita sangat berharap ini akan mendukung dan juga menyegerakan pelaksanaan tanam yang dilakukan oleh para petani.
3: Ditambahkan oleh Arsanti, bahwa kegiatan ini bukan hanya sekadar seremoni tanam, melainkan juga gerakan nasional percepatan produksi pangan guna meningkatkan indeks pertanaman IP dan memperluas areal tanam serta sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, Heru Susana, menambahkan bahwa program percepatan penanaman lahan ini sangat diperlukan pada saat ini. Hal itu mengingat bahwa ada berbagai tantangan yang dihadapi oleh sektor pertanian, salah satunya ancaman El Nino.
5: Kepala Badan bahwa tanah cepat dilaksanakan di 40 lokasi, pusatnya di Jawa Timur, ini menjadi bagian dari kami untuk lebih cepat masyarakat Indonesia. Karena kita tahu bahwa kemarau remisi BMK kita akan panjang dan kering, oleh karena itu percepatan tanam diperlukan sepanjang masih ada air.
3: Lebih lanjut, pada saat ini kinerja sektor pertanian nasional menunjukkan tren positif, yang mana pada pertengahan Juli ini, sedangkan beras pemerintah CBP, yang dikelola Perum Bulog, mencapai 5,2 juta ton. Ayu Citra melaporkan.
2: Dari Surabaya, kita menuju ke wilayah lainnya dalam terkendala ketersediaan bahan bakar. Sampah di sejumlah tempat penampungan sementara atau TPS, Kota Banjarmasin membludak. Kondisi ini terjadi karena armada angkutan tidak bisa beroperasi secara optimal dan informasi lengkapnya disampaikan rekan saya, Lukmanul Hakim.
6: Armada pengangkut sampah yang terkendala mendapatkan bahan bakar sempat menghambat operasional pengangkutan sampah di TPS Jafri Zamzam. Kondisi tersebut membuat proses pengangkutan yang seharusnya dilakukan oleh 3 armada menjadi terbatas 1 hingga 2 armada saja. Pengawas TPS Subekti menyebut situasi ini telah berlangsung selama beberapa waktu terakhir.
7: Ya sempat terhenti kan, otomatis kan karena bahan bakar kan ada. Kalau pekerja sih siap aja kan. Itu kendalanya bahan bakar minyak. Ada bang. Cuma biasanya kalau anu kan lapor ke kantor kan karena ada tambahan dari mana kan untuk angkutannya.
6: Tumpukan sampah yang luber ini sempat menimbulkan keluhan bagi masyarakat sekitar. Salah seorang pedagang, Fahru Raji, menyebut aroma tak sedap sangat mengganggu aktivitas usahanya yang berada tepat di depan TPS.
8: Pembelian pertama ya pembelian jadi menurun, kedua ya apa namanya ini sampahnya apa penerbangan lah, sampahnya ringkat lah.
9: Nah, alat-alat
8: lah. Kalau ya dampaknya ya bau, namanya sampah ya tiap bau lah. Apalagi kita jual makan bukan kita aja, banyak yang lain juga. Boleh memang di wilayah sini ada sampah, tapi adalah disiapkanlah tempatnya yang paling bagus untuk dan strategis agar masyarakat itu tuh membuangnya tidak sembarangan di pinggir jalan.
6: Sebelumnya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin melakukan efisiensi terhadap konsumsi bahan bakar armada pengangkut sampah. Jatah BBM yang sebelumnya mencapai 40 liter per hari, kini ditekan menjadi 25 liter. Meski demikian, kini tumpukan sampah serta operasional pengangkutan di TPS Japri Zamzam perlahan telah berangsur normal. Lukman Hakim melaporkan.
2: Dari persoalan sampah, kita ke masih dengan persoalan yang sama, namun kali ini adalah tindakan tegas. Bagi para pembakar sampah, mendapat dukungan dari berbagai pihak, terutama dari sudut tata ruang dan lingkungan. Aksi bakar sampah di area terbuka mengubah fungsi lingkungan menjadi tempat pembuangan ilegal, bahkan memicu pemanasan global. Kita akan simak informasi dari Ayu Rini berikut ini.
10: Bahaya membakar sampah itu kan dioksinnya ya.
11: Aksi pembakaran sampah di area terbuka memicu permasalahan baru, terutama dari sisi tata ruang dan lingkungan. Aksi bakar sampah justru mengubah fungsi lingkungan menjadi tempat pembuangan ilegal, bahkan meningkatkan emisi gas rumah kaca. Hal itu diungkapkan pengamat tata ruang Bali, Profesor Iputu Rumuansalain, saat dikonfirmasi RRI di Denpasar. Menurut Prof. Rumuansalain, membakar sampah bukan solusi efektif, melainkan memicu masalah baru, apalagi dilakukan di area terbuka. Ia menjelaskan dari sisi tata ruang, pembakaran sampah masuk ranah pelanggaran fungsi ruang. Karena pembakaran sampah terutama di permukiman padat penduduk tidak sesuai dengan peruntukan ruang yang sehat dan nyaman. Aktivitas itu justru mengubah fungsi lingkungan menjadi tempat pembuangan ilegal yang membahayakan struktur dan keselamatan bangunan. Perumahan selain menyebut rumah tangga menjadi penyumbang sampah terbesar di Bali yang harusnya dipilah bukan dibakar di area terbuka. Menurutnya pembakaran sampah menjadi praktek yang melanggar fungsi si ruang permukiman, sehingga perlu tindakan tegas bagi pelanggar.
12: Jadi kalau memang benar ini kita berbuat, jadi tidak ada salahnya kalau budaya bersih atau budaya sampah ini dari awal sudah dilatih anak-anak tentang pentingnya arti kebersihan tadi, mulai dari tadi manusianya, kan? Nanti jenis sampahnya, lalu bagaimana dengan pengolahan sampahnya.
11: Sementara Ketua Bali Organic Association Profesor Nilo Kartini mengatakan aktivitas pembakaran sampah secara tegas dilarang dan dapat dipidanakan. Ia menjelaskan asap pembakaran sampah memberikan dampak toksik berbahaya karena mengandung plastik dan bahan sintetis, melepaskan zat beracun seperti dioksin dan partikel halus yang membahayakan kesehatan. Prof. Kartini menyebut abu sisa pembakaran juga mengandung bahan kimia berbahaya yang dapat larut terbawa air hujan, mencemari tanah dan air tanah. Selain itu, pembakaran terbuka meningkatkan emisi gas rumah kaca yang memicu pemanasan global. Karena itu, edukasi yang masif dan diperkuat dengan penegakan hukum yang tegas akan menimbulkan efek jera.
10: Berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah sampah. Sebenarnya kalau kita sudah membangun karakter kita, kesadaran kita, itu akan sangat mudah ya. Emang harus di sumber, harus dipilah dari mulai awal, dari buang menjadi mengelola. Nah, yang tidak bisa dikelola, nah itu semua menjadi tanggung jawab pemerintah.
11: Tindakan tegas terhadap pembakar sampah sangat didukung dari sisi tata ruang dan lingkungan. Praktik ini dinilai melanggar fungsi ruang permukiman, merusak kualitas udara, dan melanggar hukum. Masyarakat diimbau menghentikan kebiasaan membakar sampah dan beralih pada pemilahan sampah berbasis sumber. Reporter RRI Denpasar, Ayu Rini melaporkan.

0: Dari Denpasar tadi, kita ke pemerintah yang sedang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai program prioritas di sidang Kabinet Paripurna. Sejumlah capaian dan tantangan menjadi perhatian untuk mempercepat pelaksanaan program pada tahun berikutnya. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
1: Sidang Kabinet Paripurna pada Senin kemarin menjadi forum evaluasi kinerja pemerintah setelah sekitar 4 bulan sejak sidang kabinet terakhir. Dalam sidang tersebut, Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan seluruh jajaran menteri, kepala lembaga, serta pimpinan institusi negara untuk meninjau pelaksanaan sejumlah program prioritas. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, evaluasi difokuskan pada hambatan pelaksanaan program agar segera ditemukan solusinya. Presiden juga meminta seluruh jajaran kabinet untuk meningkatkan kecepatan kinerja serta memastikan target pemerintah dapat tercapai tepat waktu.
2: Selalu di dalam setiap rapat terbatas maupun sidang-sidang kabinet, penekanan terakhir dari Bapak Presiden tentunya adalah terus berusaha kita semua bekerja lebih keras lagi mempercepat pencapaian seluruh program-program yang sudah beliau gariskan.
1: Dalam arahannya, Presiden Prabowo Subianto menilai pemerintah telah menyelesaikan lebih dari 100 persoalan strategis selama sekitar 20 bulan pertama pemerintahannya. Meski masih menghadapi berbagai tantangan, Presiden menegaskan pemerintah tidak boleh berhenti melakukan pembenahan dan harus berani untuk menyelesaikan persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat.
3: Ribuan triliun, ratusan miliar dolar tiap tahun dengan praktek-praktek under-invoicing, pemalsuan laporan. Under-invoicing adalah pemalsuan laporan perdagangan. Praktek-praktek transfer pricing, praktek-praktek penyelundupan. Hal-hal yang sesungguhnya sungguh tidak masuk akal dan sesungguhnya tidak adil bagi bangsa kita. Dan ini bukan data dari kita, ini data internasional. Kita dihadapi dengan masalah yang sangat besar, dengan masalah yang vital. Kalau ini kita biarkan, kalau kebocoran ratusan miliar dolar kekayaan Indonesia dibiarkan terus keluar, kita bisa bayangkan nasib bangsa kita seperti apa.
1: Evaluasi tersebut kemudian diperkuat dengan paparan capaian ekonomi nasional. Pemerintah menilai stabilitas ekonomi tetap terjaga di tengah ketidakpastian global, didukung oleh investasi yang terus meningkat serta berbagai stimulus untuk menjaga konsumsi masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan, pertumbuhan ekonomi, realisasi investasi, hingga penguatan sektor energi dan digital menjadi indikator penting yang menunjukkan program pemerintah berjalan sesuai target.
4: Pertumbuhan PDB tumbuh stabil sebesar 5,61 pada kuartal pertama dengan outlooknya antara 5,6 berdasarkan laporan sementara APBN. Kemudian inflasi terkendali dengan target proyeksi rata-rata di 2,5 plus minus 1. Dan ini juga direncanakan akan bisa tercapai. Dan stimulus untuk konsumsi dalam negeri, antara lain diskon transportasi, bantuan pangan, THR untuk ASN, TNI, Polri, kemudian bantuan hari raya untuk ojol, insentif pajak untuk penulis yang besarnya 1,5, kemudian impor LPG itu diberikan bea masuk 0, kemudian untuk kegiatan magang dan vokasi.
1: Selain ekonomi, pemerintah juga mengevaluasi sektor energi sebagai penopang aktivitas nasional. Fokus pembahasan mencakup ketahanan pasokan BBM hingga peningkatan nilai tambah sumber daya alam melalui hilirisasi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memastikan stok BBM nasional tetap aman dan harga BBM bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan. Pemerintah juga menyiapkan penerapan bioetanol secara bertahap untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar.
5: Kita akan melihat, saya sudah menghitung dan saya akan melakukan rapat dengan badan usaha dari Pertamina maupun beberapa usaha lain. Ketika harga minyak dunia turun, kita akan menyesuaikan. Karena kita teman-teman tahu kan bahwa kadang-kadang harga ICP hari ini naik, besok turun. Nggak sampai 2 hari naik lagi. Jadi dalam kondisi seperti ini kita mencari formulasi yang bijak, yang tidak memberatkan rakyat, pengguna khususnya yang non-subsidi. Ini kan totalnya 20%, ini saudara-saudara kita yang mampu. Tapi juga kita tidak memberatkan pelaku usaha di sektor perminyakan.
1: Melalui evaluasi tersebut, pemerintah menegaskan pembenahan tidak hanya dilakukan pada aspek pelaksanaan program, tetapi juga tata kelola, efisiensi anggaran, hingga penguatan fondasi ekonomi nasional. Evaluasi berkala diharapkan mampu mempercepat pencapaian target pembangunan, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: tanggapan masyarakat terhadap evaluasi program pemerintah yang telah disampaikan. Berikut kami rangkum.
1: Kalau saya sih berharap pemerintah terus memberikan perhatian terutama terkait pelayanan masyarakat ya. Jangan sampai ada masyarakat tuh masih kesulitan mengurus kebutuhan administrasi atau mengakses program pemerintah. Kalau pelayanannya makin baik sih pasti saya yakin masyarakatnya juga akan senang ya.
2: Kalau melihat kondisi sekarang, saya berharap ekonomi benar-benar bisa stabil secara nyata dan bukan cuma dalam data ya. Terus sebenarnya kan banyak juga ya program-program yang bagus, tapi pasti ada aja oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, ini yang harus pemerintah beresin nih. Intinya masyarakat ingin ada perubahan yang benar-benar terasa gitu di masyarakat.
3: Kalau dari pendapat saya ya, evaluasi seperti ini ya memang perlu dilakukan, memang harus gitu. Supaya kita semua kan juga bisa tahu ya mana yang masih kurang. Dan mudah-mudahan nih pemerintah juga terus mendengarkan masukan dari masyarakatnya. Karena kadang-kadang di lapangan masih banyak loh program yang belum berjalan maksimal. Jadi dengan adanya evaluasi ini, program-programnya mungkin bisa lebih tepat sasaran ya. Jadi manfaatnya memang berdampak kepada masyarakat gitu.

0: Kali ini editorial RRI mengangkat topik evaluasi program oleh Presiden dalam sidang Kabinet Paripurna. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Ingat. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya melakukan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi dalam menjalankan roda pemerintahan. Hal tersebut disampaikan secara tegas oleh Presiden Prabowo dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta Senin kemarin. Presiden mengingatkan seluruh jajaran menterinya untuk terus melakukan evaluasi ke dalam dan tidak cepat berpuas diri dengan capaian yang ada. Editorial RRI memandang penekanan kepala negara ini menjadi momentum krusial untuk mengubah paradigma birokrasi dari yang lamban dan prosedural menjadi berorientasi pada hasil dan kecepatan pelayanan. Pemerintah melalui media ini didorong untuk memastikan bahwa setiap rupiah uang negara benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat, bukan tergerus oleh rantai birokrasi yang panjang. Presiden menekankan pentingnya berada di arah yang benar, kewaspadaan, serta melakukan koreksi agar tercipta efisiensi terhadap peraturan. Karenanya, perlu ada langkah konkret untuk memangkas jalur birokrasi yang berbelit-belit. Salah satu strategi yang utama yang kini tengah digenjot oleh pemerintah adalah pemanfaatan government technology atau pelayanan publik pemerintah berbasis digital dalam skala nasional. Media ini melihat bahwa digitalisasi melalui GovTech bukan

0: Kebijakan penyederhanaan peraturan menteri dan regulasi turunan lainnya harus dilakukan secara sinkron, selaras dengan semangat deregulasi dan efisiensi. Dalam sidang Kabinet Paripurna tersebut juga dibahas evaluasi pelaksanaan program kerja pemerintah sekaligus percepatan realisasi berbagai program prioritas. Semua berharap sidang Kabinet Paripurna ini tidak hanya berhenti pada tataran seremonial atau evaluasi rutin, melainkan menghasilkan aksi nyata yang terukur, terutama dalam memfokuskan capaian program sekaligus mengidentifikasi secara jujur berbagai kendala yang masih dihadapi kementerian dan lembaga di lapangan, sehingga ke depan setiap hambatan dapat segera dicarikan solusi taktis agar implementasi program strategis nasional berjalan optimal dan tepat sasaran. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi luar negeri. Kali ini hadiri rangkaian pertemuan Menlu ASEAN ke-59 yang berlangsung di Manila. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono dijadwalkan menghadiri rangkaian pertemuan para menteri luar negeri ASEAN ke-59 serta rangkaian pertemuan terkait pada 20 hingga 24 Juli 2026 yang berlangsung di Manila. Juru bicara Kemlu Republik Indonesia Ivon Mawangkang menyatakan bahwa Menlu RI akan mendorong berbagai mekanisme ASEAN memberikan hasil konkret bagi masyarakat, serta Indonesia akan dapat mendorong berbagai mekanisme ASEAN agar bekerja lebih terpadu. Menurut Ivon, kehadiran Menlu Republik Indonesia dalam pertemuan tersebut menegaskan bahwa Indonesia ingin menjadi tetangga yang baik. Untuk itu peran aktif Indonesia di kawasan menjadi penting. Adapun Menlu Republik Indonesia diagendakan menghadiri sebanyak 21 pertemuan ditambah 4 undangan seremonial seperti gala dinner dengan Menlu Filipina Teresa P. Lazaro. Pertemuan di Manila akan dihadiri oleh para Menlu negara-negara anggota ASEAN dan Myanmar dan diwakili representasi oleh non-politis. Kemudian Menlu Mitra Wicara ASEAN serta negara terkait lainnya serta Sekjen ASEAN. Sementara dari olahraga, pelatih ganda putra Indonesia Antonius Budi Arianto mengapresiasi penampilan Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri yang menjuarai Japan Open 2026. Apalagi anak-anak asuhannya berhasil meraih gelar Super 750 pertama mereka setelah mengalahkan unggulan pertama Kim Won Hu dan Susan Ye pada waktu kemarin. Menurut Antonius, Fajar Fikri telah bermain saat sangat bagus dan meminimalisasi kesalahan serta para pemain berhasil menjalankan arahannya secara baik sepanjang permainan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami menyimak informasi yang masih akan kami hadirkan di Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi melalui halaman resmi kami www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi, sampai jumpa.

0: udara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Anda masih mendengarkan komentar dan opini Anda, kopi Anda di Pro 1 RRI Palu, kanal inspirasi.

Satu RRI Palukan, informasi dan inspirasi kita. Mendengarkan kembali kopi Anda, komentar dan opini Anda, lanjutan dari komentar dan opini Anda sesi 1 ini ya. Dan sesi 2 ini silakan bergabung bersama kami kembali di topik kita. Tentunya tadi sudah ada beberapa pendengar kita yang menyampaikan aspirasinya, kemudian kritiknya, titik pertanyaannya juga, opini dan pendapatnya tentunya di topik kita, penguatan ekonomi berbasis kelautan. Kita masih ada beberapa waktu untuk pendengar semua yang tadi mungkin belum sempat bergabung dan belum bisa memberikan komentar dan opininya. Silakan bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Palu 08 11 456 03 908. Dina masih memberikan waktu untuk pendengar semua memberikan aspirasinya, opininya untuk RRI Pro 1.

0: sampah di sini aja ah, biar gampang.
1: Mau gampang atau mau dunia jadi tempat sampah?
0: Oh iya ya, mending buang di tempatnya daripada nanti kena marah Ibu Pertiwi.
1: Buang sampah pada tempatnya yuk, bumi kita juga butuh dijaga. Salah satu cara paling sederhana untuk menjaga bumi adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

0: Pendengar Pro 1 RRI Palukan Informasi dan Inspirasi, sesaat kita akan mendengarkan Sulteng Menyapa bersama dengan RRI Ampana dengan topik yang tadi sudah kita gaungkan dan kita bahas ini ya, mengenai penguatan ekonomi berbasis kelautan. Dan sebenarnya kita akan terhubung dengan rekan Tito yang ada di RRI Ampana.
1: Baik, assalamualaikum rekan Adinda Kurnia Islami. Terima kasih rekan Dinda. Dan pagi hari ini pendengar, seperti biasanya kita di program acara Sulteng Menyapa ya, dan akan mengusung topik tentang penguatan ekonomi berbasis digital. Pendengar RRI Ampana dimanapun Anda berada, dan juga pendengar Pro 1 RRI Palu, senang sekali saya Tito Lasangoli yang pagi hari ini bisa temani Anda menyapa dalam dialog interaktif yang menghadirkan berbagai isu penting dan dekat dengan kehidupan kita tentunya. Di mana Indonesia dikenal sebagai negara maritim dengan kekayaan laut yang sangat melimpah pendengar, hingga mulai dari perikanan, budidaya rumput laut, pariwisata bahari, hingga potensi ekonomi biru yang kini semakin menjadi perhatian. Namun pertanyaannya pendengar, sudahkah potensi besar tersebut benar-benar menjadi penggerak utama kesejahteraan masyarakat pesisir? Yang kemudian di banyak daerah pendengar, termasuk Kabupaten Tojo Una-Una sendiri, yang memiliki garis pantai panjang dan gugusan Kepulauan Togean yang mendunia, sektor kelautan menyimpan peluang ekonomi yang sungguh sangat luar biasa ya. Tantangannya adalah bagaimana potensi tersebut dapat dikelola secara berkelanjutan, memberikan nilai tambah bagi masyarakat, serta mampu meningkatkan daya saing produk kelautan di pasar yang lebih luas tentunya. Lalu, strategi apa yang perlu dilakukan untuk memperkuat ekonomi berbasis kelautan ini? Bagaimana kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, nelayan, akademisi, hingga masyarakat dapat menciptakan ekosistem ekonomi laut yang tangguh, produktif, dan berkelanjutan? Nah, untuk membahasnya pendengar, sudah hadir ada narasumber kita bagian. Seharusnya kita punya dua narasumber, tetapi karena Pak Kadis masih dalam perjalanan, yang akan berbagi informasi pengalaman dan juga solusi terkait penguatan ekonomi berbasis kelautan. Kami juga mengajak pendengar RRI, jika bila mana Anda juga punya pertanyaan-pertanyaan penting yang akan ditanyakan kepada dua narasumber kami, juga kami membuka line telepon nantinya untuk bertanya langsung kepada narasumber yang akan menemani Anda di pagi hari ini pendengar. Dan yang akan hadir nanti adalah narasumber yang pertama, ada Bapak Kadis Kelautan Kabupaten Tojo Una-Una, Bapak Rahmat Basri SPI MSI, dan kemudian ada juga Pak Kades Desa, Bapak Kepala Desa Labuan, Bapak Rustam NLP. Nah, yang mana kalau di Kabupaten Tojo Una-Una sendiri, kita ketahui Labuan ini adalah merupakan salah satu desa wisata ya Pak Kades ya. Langsung saja kita menyapa Bapak Kades, Bapak Kepala Desa Labuan, Pak Rustam. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Rustam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
1: Bagaimana kabar pagi hari ini Pak?
2: Alhamdulillah baik,
1: sehat.
2: Semua itu berlaku untuk kita semua.
1: Alhamdulillah. Nah Pak Rustam, kalau melihat dari Desa Labuan ya, dari pintu masuk saja itu kita sudah melihat apa? Desa Labuan.
2: Desa Wisata Labuan Belanda.
1: Desa Wisata Labuan Belanda.
2: Labuan Belanda. Eta,
1: bisa diceritakan sedikit Pak Rustam? Itu saya ada pertanyaan sama saya itu di ujungnya itu.
2: Iya.
1: Desa Labuan Belanda.
2: Iya.
1: Maksudnya?
2: Iya. Jadi sebenarnya kalau kita mau melihat sedikit ke belakang dari sejarah, di zaman penjajahan itu bahwa ada satu pelabuhan di Desa Labuan itu yang itu terhindar dari segala macam perubahan cuaca ya pada saat dahulu kala, yang mana pelabuhan itu dijadikan tempat oleh Belanda untuk mereka menjajah pada saat itu ya. Kebetulan pelabuhan itu ada di Desa Labuan. Mm-hmm. Ya, jadi itu terjadi sebelum kemerdekaan. Oleh sejak saat itu bahwa setiap orang yang akan ke Labuan itu mereka mengatakan bahwa kami akan ke Labuan Belanda. Oh. Ya, jadi begitu historinya sampai sekarang dikenal dengan Labuan Belanda. Dan kalau kita mau melihat di peta dunia, peta dunia ada tertulis di Kabupaten Toja Una-Una itu pelabuhan Belanda. Ya, seperti gitu,
1: yang terdapat di Desa Labuan.
2: Di Desa Labuan.
1: Bisa jadi kalau waktu itu kan di situ adalah pelabuhan.
2: Iya.
1: Tentunya mungkin ada markasnya Belanda juga di situ.
2: Iya, betul.
1: Oh, mungkin itu juga yang pelabuhan itu, pelabuhan Belanda.
2: Pelabuhan rakyat
1: itu,
2: ya.
1: Itu
2: ya,
1: dibangun sama orang Belanda mungkin.
2: Iya. Itu tidak dibangun oleh orang Belanda, hanya pada saat itu pada saat zaman dahulu kala itu memang pelabuhan itu apa bangunan-bangunannya itu belum ada ya. Belum ada, hanya mereka melihat tempat itu bagus untuk dijadikan tempat maritimnya mereka.
1: Terselat ya, terhindar dari ombak
2: seperti begitu. Sehingga kemarin-kemarin saya masih sempat mendapatkan bahwa masih ada kapal-kapal perang Belanda di sana. Kapal tangkinya itu dulu pada saat saya masih kecil-kecil kemarin ya, seperti begitu. Kemudian di Labuan itu juga ada yang namanya Tanjung Api ya, yang mana apinya itu tidak pernah padam. Tidak pernah padam. Kemudian di atas Gunung Tanjung Api itu ada benteng yang dibangun oleh Belanda.
1: Masih bangunan Belanda juga?
2: Ya, itu sebuah benteng. Mungkin ada
1: di
2: petunjuk
1: bagian,
2: di bahagian puncak gunung Tanjung Api.
1: Kok saya tidak pernah, saya tidak sampai ke situ ya?
2: Iya, memang karena
1: barusan saya tahu nih kalau ada benteng di situ.
2: Iya, memang secara histori ya, kalau kita melihat kalau kita sengaja mau mencari benteng itu, terkadang itu kita tidak
1: bisa
2: dapat, tidak bisa ditemukan. Seperti begitu.
1: Maksudnya ada kegoiban begitu?
2: Iya, ada.
1: Apakah ini cerita rakyat? Atau memang gimana ya? Biasanya kan ada tambo kayak gitu.
2: Iya, misalkan, seperti itu. Kalau mau dibilang cerita rakyat ya bisa jadi, tapi begitulah kenyataannya.
1: Iya. Saya cuma dengar kan ada air malu.
2: Iya, air malu.
1: Di Labuan kan air malu mungkin kayak sumur ya.
2: Iya.
1: Air malu. Ada perempuannya, ada laki-lakinya.
2: Iya, begitu. Jadi air malunya itu katanya kalau ada laki sama perempuan mandi tanpa menggunakan busana, airnya itu menghilang. Seperti begitu, makanya dikatakan itu adalah air malu. Jadi airnya malu seketika ada orang mandi tanpa menggunakan busana.
1: Kalau informasi yang saya terima, air malu itu ada dua katanya.
2: Iya.
1: Ada yang perempuan, ada yang laki-laki. Kalau yang perempuan, untuk perempuan di situ mandi. Kalau laki-laki mandi dia akan menghilang, dia kering. Nah, ternyata begitu ceritanya. Yeah. Tapi ketika saya berkunjung ke Tanjung Api itu, cuma satu itu sumur yang ada itu.
2: Iya.
1: Saya teringat lagi ini Pak Rustam tentang kalau bicarakan tentang sejarah itu, saya teringat lagi Bapak Bupati pertama Kabupaten Toja Una, Pak Damsi Kelajalani. Beliau sampaikan ketika beliau sedikit bercerita tentang bagaimana terbentuknya Kabupaten Toja Una-Una ini ya.
2: Yeah.
1: Dia katakan ya, kalau mau cerita tentang sejarah daripada Kabupaten Toja Una-Una panjang Pak, panjang Bu.
2: Iya.
1: Dan kemudian dia bilang kalau saya kampanye bercerita Toja Una-Una ini pasti asik. Namanya bercerita sejarah ini pasti asik.
2: Iya. Dan perlu juga kita ketahui nih Pak ya, bahwa Tanjung Api itu masuk dalam zona cagar alam, hutan lindung Tanjung Api. Ya, dan kalau kita melihat dari sejarah itu sebenarnya Desa Labuan ini termasuk salah satu omsetnya Toja Una-Una. Kenapa sampai saya katakan begitu omsetnya Toja Una-Una? Pertama, di sejarah dulu orang dari Bugis masuk Ampana itu kita lihat masuk melalui Desa Labuan. Ya, orang Bajo masuk Toja Una-Una lewat Desa Labuan, orang Gorontalo masuk Desa Labuan dan Toja Una-Una itu lewat Desa Labuan. Bahkan dari Portugis, Jepang sama Belanda yaitu masuknya lewat Labuan. Kenapa? Pada zaman dahulu kala itu kan jalan darat ini belum ada. Ya,
1: cuma jadi orang pakai laut ya.
2: Pakai laut.
1: Jalur laut semua.
2: Jalur laut. Sementara pelabuhan Desa Labuan itu memang dikenal dulu ya. Saya katakan bahwa orang-orang masuk Tojo Una-Una itu bisa dikatakan itu lewat Desa Labuan. Kemudian kedua, kenapa Desa Labuan itu termasuk omsetnya Tojo Una-Una? Karena salah satu ya kabupaten dari 13 kota kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah ini hanya ada satu kabupaten yang ada berdiam suku Bajo di tengah-tengah kabupaten, yaitu di Kabupaten Tojo Una-Una Desa Labuan yang berhadapan langsung dengan Kota Ampana. Dengan
1: Kota Ampana,
2: Kalau
1: daerah-daerah lain kan biasanya kan suku Bajo itu dia ada di pinggiran, di pesisir pinggiran mana begitu. Kayak di Kalu Banggai ada di Jayabakti, dia tidak masuk di dalam Kota Luwuk ya.
2: Begitu.
1: Begitu juga di Palu, di apa Labuan Panimbang, agak jauh dari kota ya. Tetapi kalau di Kabupaten Tojo Una-Una ya dekat dengan kota. Masuk di dalam masih masuk dalam perkotaan lah. Bahkan merupakan pintu masuk dari daerah-daerah lain.
2: Betul.
1: Seperti apa Jepang juga kemarin kan masuk Labuan yang Bapak sampaikan tadi. Nah, Pak Kadis, ini bicara tentang apa penguatan ekonomi berbasis kelautannya. Desa Labuan dikenal sebagai salah satu desa pesisir di Kabupaten Tojo Una-Una. Bagaimana potensi kelautan dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Labuan itu sendiri, Pak Kades?
2: Ya, kalau saya sangat bersyukur sekali ya. Pertama, karena untuk Kecamatan Ratolindo, dari 4 desa yang ada di Kecamatan Ratolindo, bahwa cuma Desa Labuan yang mempunyai laut.
1: Betul, kalau kita lihat
2: pertama mulai dari Desa Smoli,
1: Sabuli Ratoba.
2: Kemudian Sabuli Ratoba, terus apalagi ya Patingka. Itu tidak mempunyai laut, ya.
1: Smoli, Labuan, Patingka.
2: Sabuli Ratoba.
1: Tidak ada laut semua.
2: Tidak ada laut ya, cuma di Desa Labuan
1: betul.
2: Dan Labuan ini sebenarnya lengkap, ada dataran rendahnya, ada pegunungannya, ada lautnya dan alhamdulillah di masyarakat Desa Labuan itu mempunyai warga yang mata pencahariannya itu kurang lebih 40% adalah warga
1: nelayan
2: seperti begitu. Nah, kalau kita melihat sebenarnya ada perbedaan antara nelayan sama petani. Kalau di petani ini Pak, kita melihat perputaran ekonomi itu terjadi ya paling 2 bulan sampai 3 bulan.
1: Betul.
2: Sekali.
1: Tunggu panen ya.
2: Karena panas panennya. Tapi kalau di perikanan. Contoh saya melihat warga yang ada di Desa Labuan sana itu setiap hari pendapatannya. Setiap pergi memancing pasti ada hasilnya. Dan termasuk saya sendiri adalah pelaku nelayan.
1: Bagian dari nelayan juga.
2: Saya kalau hari Sabtu sama hari Minggu saya turun melaut. Jadi
1: Bapak panggil ya.
2: Di samping ini juga menjadi hobi saya, hobi yang menghasilkan.
1: Betul sekali.
2: Kenapa saya bilang hobi menghasilkan? Karena setiap saya turun melaut, di sana tidak ada gangguan apa-apa, jauh dari kebisingan.
1: Betul.
2: Sehingga pada suatu kesempatan saya pulang bisa menghasilkan
1: ikan. Kalau punya kelebihan ya, why not? Dijual lain lah.
2: Alhamdulillah kita dapat. Dapat harga itu dari 300 sampai kisaran 1 jutaan. Kalau itu macam memang rezeki kita melebih seperti begitu. Selain itu juga kami desa mempunyai usaha rompong rakit. Di samping itu juga saya juga sebagai pribadi mempunyai
1: ada rakit, rompong juga.
2: Ada rompong.
1: Bakode kalau sebalingkar.
2: Siap. Itu selama sebanyak 2 buah Ditambah juga warga saya yang juga ini banyak mendapatkan program dari pemerintah dari masanya Pak Damsik kemudian Pak Muhammad Lahai
1: dan ini Pak Ilham
2: Lawido. Alhamdulillah dari mereka semua ini banyak membantu warga-warga saya yang ada di Labuan tentang peralatan mereka para nelayan ya. Contoh seperti perahu nelayan, perahu memancing, terus
1: lengkap sama katintingnya.
2: Lengkap sama katintingnya, terus nilonnya ya. Bahkan ada yang dibantu dengan pemberian rompong, nah, seperti begitu.
1: Kalau dihitung itu masyarakat Desa Labuan ada berapa yang punya rompong, Pak Kades?
2: Kalau saya hitung-hitung mau hampir 100 kemarin. Ada pendataan kemarin pada apa kemarin
1: banyak
2: itu ya?
1: Itu Pak Kades.
2: Ya seperti begitu. Hanya saja kami di sana ini yang sedikit jadi masalah tentang rompong itu pada saat pelingkaran. Ya,
1: maksudnya? Masalah di mana?
2: Dari segi kapal yang akan melingkar.
1: Apakah kekurangan armada kapal ikan yang di sini ampan?
2: Ya, kalau kita sih tidak kekurangan armada sebenarnya kalau kita lihat ya, karena dari kapal-kapal yang ada sana di Labuan, di pelabuhan TP itu cukup banyak. Ya, hanya saja mereka ini yang punya kapal ini sudah mempunyai jatah-jatah tertentu.
1: Iya. Ya,
2: sehingga itu menjadi keluhan dari beberapa warga saya. Iya,
1: nelayan yang punya rompong
2: nelayan
1: ini.
2: Nelayan yang punya rompong seketika ini ada ikan di
1: iya, sudah saatnya.
2: Sudah saatnya mau dilingkar. Nah, mencari
1: kapal untuk melingkar itu tidak ada?
2: Iya, tidak ada. Ada juga mungkin itu agak mungkin tertunda. Ya, tertunda karena mereka yang punya kapal itu sudah ada jadwal duluan.
1: Iya, betul, ya. betul.
2: Sehingga saya kemarin membuat program yang sekarang ini mungkin belum terlalu direspon karena dengan adanya efisiensi
1: anggaran betul ya, sekali.
2: Saya inginkan supaya bahwa desa kami itu mempunyai kapal
1: penangkap ikan ya, sendiri.
2: Penangkap ikan sendiri.
1: Seperti keren itu harus
2: ya,
1: itu.
2: Ya. Kemarin kami sudah mengusulkan ke mana, ke provinsi sama ke kementerian.
1: Iya, betul
2: hanya
1: sekali.
2: Sekarang sampai saat sekarang ini belum direspon.
1: Iya kan kalau itu hitungannya begini Pak Kades, katakanlah tidak usah 100, 50 rompong saja yang ada.
2: Iya.
1: Iya kan?
2: Iya.
1: Kalau dibagikan itu setiap malamnya itu katakanlah okelah 2 bulan 1 kali.
2: Iya.
1: 60 rompong 2 bulan 1 kali.
2: Iya.
1: Tidak pernah nganggur nanti kapal itu.
2: Iya, betul.
1: Jalan terus. Iya kan? 2 bulan 1 kali dilingkar. 2 bulan 1 kali lingkar. Nah, kalau hampir kurang lebih 100 rompong itu luar biasa.
2: Iya.
1: Dan kita ketahui juga anggaran untuk membuat rompong itu kan tidak sedikit Pak Kades ya.
2: Iya, besar. Iya.
1: Kalau pribadi misalkan kalau pribadi Pak Kades sendiri itu bisa ya, menghabiskan berapa itu Pak Kades?
2: Estimasinya kurang lebih 20 juta estimasinya.
1: Estimasinya ya. itu di kejauhan berapa jauh dari pesisir pantai?
2: Kalau kejauhan kalau saya biasa turun ke laut pergi ke rakit saya sendiri.
1: Berapa jam?
2: Kurang lebih 2 sampai 3 jam.
1: Oh, tidak ya, sebegitu jauh kalau Pak rompongnya Pak Kades.
2: Iya.
1: Berarti masih dekat-dekat, masih dapat lihat ampana lah.
2: Masih dapat lihat ampana ya. Tapi so dekat una.
1: So boleh badayung, parnang kurang salah juga kamu.
2: Iya.
1: Kemudian di kedalaman.
2: Ya, kalau kedalamannya itu ya kisaran kalau kita biasanya untuk menurunkan satu rompong itu butuh tali
1: 10.
2: 20 sampai 30 bal.
1: Ya. Kalau 100 meter?
2: Ya, kalau satu bal itu 100 saya meter. Pernah dengar kurang lebih 100 meter.
1: Berarti ada 30 ribu meter,
2: kurang lebih
1: 3 ribu meter ya?
2: Ya, tapi biasanya itu yang paling banyak itu dihabiskan sebanyak 25.
1: Jadi
2: 25 itu tidak semuanya
1: bentang
2: masuk ke dalam karena masih ada gelonggongnya, apanya semua itu dibuatkan. Itu kalau kita berbicara tentang rompong biasa, itu estimasinya kurang lebih.
1: Emang ada rompong yang luar biasa?
2: Ada yang rompong luar biasa kalau
1: maksudnya?
2: Kita kenal di sana ini rompong tanam istilahnya ya. Nah, di sana rompongnya dibuat itu agak besar, kemudian lampunya dikasih banyak, pakai panel surya itu yang lebih dari satu. Ya, terus mereka memakai genset dan rompong rakit tanam itu tadi itu dijaga terus oleh penjaganya yang ada di sana.
1: Begitu.
2: Jadi mereka tidak pernah keluar di sana siang hari malam.
1: Ya berarti bisa bawa keluarga dong?
2: Bisa bawa keluarga, hanya saja hati-hati. Ya. Karena pertama menjaga cuaca jangan sampai ekstrim, contoh seperti angin dan gelombang besar.
1: Itu bisa menghabiskan biaya berapa itu estimasi untuk biaya?
2: Estimasinya itu kurang lebih mencapai 100 jutaan.
1: Allahu Akbar. Yeah. Jadi tidak sedikit juga tidak anggaran sedikit. Kalau di modal untuk buat rompong set itu Pak Kades ya.
2: Iya.
1: Yeah. Tapi kan sekarang tidak saya lihat lagi tidak lagi menggunakan bambu ya.
2: Iya.
1: Pakai ya, apa?
2: Jadi
1: pelampung gabus itu.
2: Iya, pelampung gabus yang dipakai. Jadi memang agak enteng sih para nelayan sekarang kalau rompong. Kalau dulu pakai
1: bambu.
2: Dari bambu, terus kemudian pakai lampu petermax, ya, dan orangnya harus ada terus di sana. Kalau sekarang ini kita sudah pakai dari kayu, kemudian pakai gabus yang itu bagus terapungnya, kemudian pakai panel surya sama aki dan memakai otomatis.
1: Iya iya iya betul. Kalau siang dia mati sendiri, ya, mati malam sendiri, dia menyala sendiri.
2: Malam mati sendiri ya, dan itu membuat sedikit para nelayan yang punya rompong ini agak tidak terlalu berat kerjanya.
1: Jadi ya. Kalau itu maksudnya begini Pak Kades, kalau untuk atau ya, dikatakan penguatan ekonomi ini berbasis kelautan ya, untuk desa Labuan sendiri itu sudah sangat luar biasa ya. Saya katakan begini, saya punya ini menurut kali-kali saya sendiri ini di 100 rompong yang ada, ya kan? Kalau seandainya efektif setiap diminta kemudian ada yang mau balingkar dan sebagainya, itu tentunya akan memberikan dampak perekonomian, perputaran ekonomi yang sangat luar biasa untuk desa Labuan itu sendiri,
2: ya kan? Ya pasti, karena begini Pak, pertama dari rompong yang rakit yang ada itu, contoh kami kemarin di BUMDES itu membuat program itu rompong, kemudian saya sendiri secara pribadi. Saya melihat itu semua karena saya sering-sering melaut. Pertama dari beberapa rompong yang kami programkan itu banyak warga Desa Labuan yang memancing di sana. Nah, ini adalah bentuk pemberdayaan terhadap masyarakat itu sendiri untuk menguatkan ekonomi mereka. Nah, jadi mereka tidak kemana-mana memancing-mancingnya.

0: dalam jaring kapal besar, ya. Pelampungnya itu sedikit agak tenggelam atau ikannya yang melompat keluar. Jadi warga nelayan itu memasang jaring kecil lagi ya di luarnya sehingga ikan-ikan yang keluar itu kena
1: terjerat sama jaringin
0: nelayan
1: tadi nih.
0: Nelayan yang ada seperti begitu. Setelah itu lagi kalau seandainya ya seperti pengalaman saya ya pada saat melingkar baik itu rompong pribadi atau bumdes, setelah ada hasil tadi dari nelayan yang ada itu tadi, mereka menunggu lagi ya, menunggu lagi ya. Dan saya membagi-bagikan juga kepada mereka. Selain itu lagi kalau saya ditahu oleh warga ya bahwa saya turun melaut kemudian ada hasil, banyak lagi warga yang menunggu di pinggir pantai.
1: Jadi warga Labuan itu walau sekalipun mereka tidak punya agenda untuk mancing saat itu, mau libur tapi rakitnya Pak Kadis Sabantar yang mau dilingkar, mau dibagi lagi. Dua putri yang bagi. Orang bapaksa turun itu Pak Gades. Tak usah biar tidak pasang jerat di samping apa di samping pukat inti itu kan. Insya Allah kalau ada hasilnya kan dibagi-bagi lagi. Dan dibagi-bagi itu bisa berapa banyak untuk satu orang kali bagikan?
0: Ya, biasanya itu ukuran satu termos kecil. Ada juga kalau macam memang agak lebih banyak ya hasilnya itu. Bahkan biasanya satu termos jumbo yang kami berikan.
1: Termos yang besar itu?
0: Ya, termos besar. Yang mana itu kalau biasanya sampai di kampung termos besar itu dari kisaran 300 sampai 500-an harganya.
1: Bahkan kemarin ikan mahalnya itu 1 juta setengah?
0: Iya, 1 juta setengah. Bahkan kemarin lagi sampai 3 juta per satu fiber.
1: Satu fiber waktu itu saya ingat itu. Waktu ikan mahal-mahalnya Ampana itu. Sekarang satu juga termos itu 1.200.000 paling bawah lakunya. Aduh.
0: Sekarang juga termasuk mahal sekarang ini karena cuaca yang kurang mendukung di luar sana ya, termasuk arus air.
1: Arus air laut ya air yang laut. Tidak beraturan. Itu juga berpengaruh sama pukat yang diturunkan tadi itu ya. Sehingga tidak maksimal dia melingkar tadi itu mengumpul ikan-ikan yang sudah ada di laut ya Pak Kades. Baik Pak Kades, luar biasa ya. Jadi itulah perhitungannya itu Pak Kades, kalau bagaimana itu perputaran ekonomi Labuan itu sungguh sangat luar biasa. Itu baru rakitnya Pak Kades sendiri itu. Belum lagi yang lain-lain.
0: Dan ini menjadi keluhan warga saya ini ya,
1: tentang
0: bagaimana supaya kita desa punya kapal penangkap ikan sendiri seperti begitu, sehingga mereka kalau punya rompong kemudian siap untuk dilingkar, mereka tidak susah lagi untuk mencari kapal seperti begitu.
1: Kan juga di Kabupaten Tojonate kalau dengar-dengar saya kan ada juga kapal bantuan, kapal dari pemerintah, kapal penangkap.
0: Ya mungkin itu mungkin di zamannya sebelum Pak Ilham ini barangkali ya.
1: Tidak ada kelanjutannya?
0: Tidak ada kelanjutannya ya. Karena ada mungkin salah satu rekam riwayat yang mungkin itu tidak terlalu bagus sehingga pemerintah itu tidak lagi memprogramkan program itu tadi. Salah satu mungkin tadi ya disalahgunakan lah ya seperti begitu, atau mungkin ya itu diperjualbelikan ya seperti begitu.
1: Kan tidak sedikit juga anggarannya untuk pengadaan satu buah kapal
0: kalau
1: itu.
0: Untuk saat sekarang ini ya saya pernah cari-cari untuk satu kapal ya lengkap dengan mesinnya kemudian pukatnya itu estimasinya kurang lebih 1,5 M.
1: Allahu Akbar. 1,5 miliar.
0: 1,5 miliar. 1,500 miliar ya.
1: Bisa tidak kalau sekiranya Pak Kades kumpul rembukan dengan desa Labuan dengan para nelayan kemudian yang punya rompong inilah. Bisa dirembukan bagaimana supaya pribadi sendiri untuk masyarakat Labuan sendiri adakan satu buah kapal. Pernah dibicarakan tidak dengan teman-teman nelayan lainnya?
0: Ya itu tentunya kita pernah bicarakan ya. Hanya saja kesulitannya di soal finansialnya tadi ya, dengan mencapai 1,500 juta ini 1M 500 juta kan kami mungkin tidak punya tidak punya kemampuan untuk itu tadi. Kemudian juga saya juga beberapa kali merencanakan akan membuat persatuan nelayan ya yang ada di Desa Labuan kalau kelompok-kelompoknya banyak ya cuma untuk persatuannya ini ya sehingga itu akan menjadi salah satu wadah ya untuk

0: bisa kita mendapatkan berbagai macam program yang ada di bidang nelayan
1: perikanan. Iya. Kalau Labuan sendiri kan ada juga Kopdes Merah Putih, Pak Kades. Apakah tidak punya agenda untuk itu?
0: Ya, sebenarnya kami punya agenda ya, karena memang tujuannya Kopdes ya, Koperasi Desa Merah Putih ini sangat bagus. Menurut saya hanya saja kita tidak bisa samakan di setiap desa ya. Salah satu desa Labuan itu sampai sekarang belum ada Kopdesnya ya, karena terkendala di soal lokasi.
1: Ya. Sama Sabulira Toba itu.
0: Seperti begitu. Ya, kenapa terkendala di soal lokasi? Kami desa sebenarnya punya lokasi ya. Hanya saja lokasinya itu tidak strategis. Berada di bagian belakang kampung yang itu enggak ada jalur perumahan dan jalur jalannya ke sana, menuju ke sana. Seperti begitu. Sehingga itu kendalanya.
1: Baik, Pak Kades, ini bicara tentang nelayan ya. Dan ini saya kan pernah, kita juga kan pernah kemarin toh tentang apa kita buat apa kemarin ya, program sampai kita sampai ke mana? Tanjung Lawaka ya.
0: Iya.
1: Itu kan seperti perkataannya Pak Kades kemarin, saya masih ingat itu. Itu punya perencanaan akan membuat apa ya namanya? Bentangan apa itu? Kalau yang lewat atas.
0: Iya, apa?
1: Dari tarik benang, tarik kabel, apa kawat dari gunung satu ke gunung satu?
0: Iya, apa namanya ini? Lupa sudah namanya.
1: Iya,
0: ini.
1: Iya, iya.
0: Apa master plan apa namanya itu? Ada plan-plannya. Lupa sudah ya.
1: Iya, itu kan apa dulu? Gimana ya? Supaya orang bisa melihat itu bawah laut langsung dari udara atau gimana?
0: Iya. Jadi itu ada
1: flying fox.
0: Ya, seperti begitu. Jadi itu yang kami rencanakan untuk mengembangkan
1: wisata,
0: destinasi wisata yang ada di Desa Labuan. Hanya saja kami terkendala di soal anggaran.
1: Iya. Kan ini perencanaannya Pak Kades ini sebelum zaman efisiensi seperti saat ini, Pak Kades.
0: Iya, jadi perlu kita.
1: Itu kendalanya apa kemarin sampai tidak dibuat itu flying fox?
0: Ya, jadi sebenarnya pada saat itu kita sudah masuk pada zona efisiensi anggaran sebenarnya, karena menurut saya menjadi kepala desa ini tanggal 14 Agustus 2018. Ya, kemudian itu PAW ya, penggantian antara waktu pada saat itu.
1: Masih PAW waktu
0: ya,
1: itu
0: ya. PAW penggantian antara waktu. Kemudian masuk definitifnya saya tanggal 14 Januari 2020. Ya. Pada saat itu kita di bulan 3 Januari bulan Maret 2020 kita diperhadapkan dengan COVID-19. Maka dari situlah terjadi rekofusing anggaran.
1: Rekofusing.
0: Ya, setelah kita masuk di 2023 sampai 2024 itu kita masuk di zona daerah miskin ekstrim. Nah, jadi efisiensi anggaran itu masih tetap ada. Kemudian di 2026 ini kita masuk efisiensi anggaran lagi dari pusat. Jadi
1: Pak Kades, sebentar Pak Kades, saya tanya. Itu Labuan masuk pada zona miskin ekstrim.
0: Iya.
1: Itu dinilai dari segi apanya Pak Kades?
0: Iya. Zona miskin ini karena memang Tojo Una-Una itu secara keseluruhan kemarin itu berada di daerah miskin ekstrim. Ya, di daerah miskin ekstrim, sehingga bagaimana upaya dari kami pemerintah desa bisa mengurangi angka kemiskinan itu, dan itu beberapa kali kami melakukan pembaharuan data yang mungkin sedikit data itu agak berbeda.
1: Baik, Pak Kades, nampaknya kita sudah terhubung dengan narasumber Bapak Kadis, Bapak Rahmat Basri ya. Beliau tidak bisa menyempatkan hadir di studio saat ini, tetapi beliau bisa melalui telepon. Langsung saja kita sapa dulu Bapak Pak Kadis Kelautan Kabupaten Tojo Una-Una, Bapak Rahmat Basri SPI MSI. Assalamualaikum Pak Rahmat Basri.
2: Waalaikumsalam. Semoga sehat semua.
1: Amin. Sehat Pak Kadis.
2: Amin. Amin, amin.
1: Pak Kadis, ya. Alhamdulillah ini sudah ya, ya. Ada, kalau Pak Kadis Labuan ini sudah semenjak tadi ada di sini ini, dan kita sudah mulai kegiatan.
2: Saya lihat tadi.
1: Pak Kadis, yang kita ketahui Kabupaten Tojo Nauna ini kan memiliki potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar ya Pak Kadis ya. Nah,
2: iya, betul.
1: Sejauh mana sektor ini telah berkontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian untuk daerah Kabupaten Tojo Nauna, Pak Kadis? Boleh dijelaskan dulu sedikit Pak Kadis. Silakan, Pak Kadis.
2: Oke. Makasih Pak Tito. Ya, yang pertama memang potensi kita cukup besar di mana perikanan tangkap itu sebesar 4.685 hektar dengan luas potensi penangkapan ikan itu sebesar 77.285 ton per tahun. Kemudian garis pantai kita 951,115 kilometer. Sejalan dengan potensi yang ada, tentunya dari kita pemerintah daerah khususnya perikanan telah melakukan beberapa upaya-upaya dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan, kemudian peningkatan pendapatan sehingga nelayan nanti nelayan bisa mandiri dengan berpedoman pada sektor kelautan itu sendiri dalam rangka pertumbuhan ekonomi. Saya kira seperti itu gambarannya.
1: Kalau untuk program prioritas Dinas Perikanan dalam memperkuat ekonomi masyarakat pesisir, ini melalui sektor perikanan?
2: Baik, Pak. Kalau kita kan ada dua memang, perikanan budaya dan kelautan. Nah, kalau kita bicara laut, prioritas saat ini yang kita lakukan di pemerintah daerah khususnya dengan perikanan berdasarkan range yang ada, itu ada dua yang prioritasan, pemberdayaan nelayan dan kapasitas pengembangan nelayan sendiri. Nah, pemberdayaan nelayan itu kami sudah melakukan beberapa intervensi terhadap kelompok-kelompok nelayan yang ada di Kabupaten Tojo. Nah, walaupun belum secara menyeluruh. Seperti itu, Pak.
1: Pak Kadis, seperti yang yang saya petik dari perbincangan saya sama Bapak Kadis Labuan, ya kan, ini kan ada keluhan tentang, bukan keluhan, mungkin keresahan masyarakat atau keinginan masyarakat di Labuan yang notabene-nya kehidupan mereka ini sebagian besar dari nelayan, Pak, ya. Nah, mereka seperti data yang sedikit saya ada gambaran dari Sampak Rusan tadi, mereka itu kan di Desa Labuan, masyarakat Desa Labuan itu punya rumpun itu kurang lebih ada 100 rumpun di laut. Tetapi yang jadi kendalanya ini adalah kekurangan armada atau kapal tangkap ikan, ya kan? Itu masuk di apa solusinya kira-kira kalau seperti itu Pak Kadis?
2: Bagaimana ulang Pak, ada ribut tuh. Bagaimana Pak?
1: Desa Labuan. Masyarakat Desa Labuan ini.
2: Masalah rompok kapal ya tadi masalah kapal.
1: Iya, kendalanya. Terus ada tidak solusi dari Dinas Perikanan sendiri atau dari pemerintah daerah untuk hal seperti itu Pak Kadis?
2: Baik. Baik solusinya ya. Jadi pertama saya menjelaskan memang kalau jumlah kapal armada yang ada di Kabupaten Tojo Nauna kalau bilang cukup ya belum cukup. Dengan jumlah rumpun yang ada di perairan laut Tojo Nauna. Mungkin kan kita bertetanggan dengan pergi Mautong, Poso dan Ulu gitu. Kapal ini kalau melakukan fishing ground dia tidak melihat dia di wilayah Tojo Nauna kah. Dimana yang penting pemilik rumpun sudah melapor ke mereka, melapor untuk melakukan penangkapan itu dengan buka cincin tadi ini. Nah, itu mereka jangkau. Itu yang saya katakan tadi fishing ground mereka. Nah, dengan adanya rumpun yang ada memang di Tojo Nauna ini belum semaksimal mungkin kapal yang ada, sehingga perlu memang upaya pengadaan kapal itu sendiri. Nah, kami kemarin sudah berupaya melalui usulan-usulan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan Provinsi dengan berani banyak tangkap ini, berani program Pak Gubernur melakukan usulan itu. Nah, sampai karena adanya kegiatan program efisiensi kapal itu belum terrealisasi. Harapan kami itu di pelabuhan itu sendiri ada satu unit kapal. Saya kira Pak Kadis tahu itu. Kemarin lewat bumdesnya beliau kami sudah mengusul, bahkan ada satu kelompok di labuan kami usulkan untuk calon penerima kapal itu, tapi sampai hari ini belum terrealisasi, Pak. Jadi upaya-upaya itu yang kami lakukan namun belum terrealisasi sampai saat ini. Seperti itu gambarannya, Pak.
1: Baik, Pak Kadis, selain menangkap ikan, untuk sektor kelautan memiliki banyak potensi seperti budidaya, pengolahan hasil laut, hingga wisata bahari. Ini bagaimana strategi pemerintah untuk mendorong deverifikasi usaha masyarakat pesisir tersebut, Pak Kadis?
2: Ya, baik. Kalau bicara potensi yang ada tadi, kalau pariwisata sudah jelas, wisata baharinya kami melakukan kerjasama dengan pariwisata sendiri. Yang mana lautnya kami jaga, mereka yang memaksimalkan kegiatan-kegiatan wisata sendiri seperti diving dan sebagainya,
1: ya,
2: dengan melihat karang-karang yang ada. Nah itu seperti itu. Kemudian terkait dengan sumber daya ikan yang ada, kita memang sangat sangat besar, Pak.
1: Mm-hmm.
2: Cuman yang tadi ini yang menjadi kendala tadi ini armadanya.
1: Armada
2: ini bukan rumpun apa ya? Ya armada. Armada ini seperti alat penangkap kapal, perahu dan sebagainya itu masih kurang kita. Nah, sehingga ke depannya itu kami berupaya paling tidak mana spot-spot atau zona-zona yang mereka apa namanya tempat menangkap ikan itu yang kami bantu masyarakatnya, bukan berarti yang lainnya tidak dibantu seperti itu.
1: Pak Gadis, kan seperti di program-program pemerintah, maaf ya yang sebelumnya kan ada bantuan kapal-kapal penangkap seperti itu. Itu kapal-kapal yang seperti itu apakah tidak beroperasi lagi di saat ini, Pak Gadis?
2: Jadi begini, kapal kita kemarin zamannya Fadel Muhammad itu ada 1000 kapal itu, Incamina namanya itu.
1: Incamina, ya betul. Nah,
2: ya sampai saat ini kapal itu tinggal satu yang bertahan itu yang ada di Kelurahan Dondo. Nah, tinggal satu unit.
1: Masih
2: yang lainnya pada mangkrak semua, Pak.
1: Oh.
2: Iya, yang satu yang lainnya pada mangkrak semua. Kenapa? Karena memang belajar dari pengalaman itu, rata-rata kita, Pak, kelompok nelayan yang kita bentuk ketika sudah mendapatkan bantuan itu yang terjadi konflik kelompok, internal kelompok.
1: Iya.
2: Sehingga ketika konflik kelompok itu terjadi. Jelas kapal-kapal ini nantinya akan jadi persoalan bagi mereka. Saling mengklaim kan, Pak,
1: Betul.
2: Ya, pada akhirnya tidak maksimal lagi mereka beroperasi. Iya, karena ketika mau beroperasi, dia bilang, kenapa saya tidak dapat bagian, pembagiannya, karena saya bagian dari kelompok itu sendiri. Apalagi sesungguhnya yang anggota ini yang malas-malas misalnya mengikuti kapal. Saya kira seperti itu.
1: Apakah mungkin tidak sebegitu maksimal pengawasan dari pihak terkait? Mungkin Pak Kadis ada pendampingnya dan sebagainya?
2: Iya, jadi memang ada pendamping. Pendamping kita yang pertama itu pencatatan produksi, memberikan pemahaman manajerialnya. Nah, bahkan saya berapa kali itu memediasi kelompok yang konflik di antara kelompok di kantor saya, Pak. Bahkan sampai mereka lempar kursi apa, padahal mereka ini satu kelompok. Sehingga upaya itu sampai ke ranah hukum, dilapor di kepolisian, Pak. Iya, sampai seperti itu ini upaya kami. Nah, pada akhirnya karena ini bantuan, paketnya sudah dihibahkan ke kelompok, bukan lagi aset pemerintah, Pak. Bukan, itu sudah hak mereka. Kita tinggal memediasi bagaimana mereka ini bisa saling kerjasama seperti itu. Nah, yang tadinya misalnya mereka saling mengklaim, misalnya saling ngotong-ngotongkan di dalam bahwa misalnya saya punya ini pembagian mana saya. Nah, ini yang kami lakukan sampai saya nyanyinya. Padahal kalau kami lakukan rapat-rapat di kantor, dengan sendirinya mereka juga menyadari bahwasanya ini bantuan pemerintah untuk mereka dalam rangka peningkatan kesejahteraan mereka, sehingga mereka paham itu, Pak. Saya kira begitu.
1: Pak Kadis, kembali lagi masih persoalan ini kapal armada ya, Pak Kadis ya. Ini armada tangkap untuk Kabupaten Tojono bagi nelayan ya. Ini kan apakah seperti dari Kabupaten Luwuk yang Pak Kadis sampaikan tadi, Parigi Mautung dan juga Kabupaten Poso, apakah tidak diizinkan untuk beroperasi di wilayah Kabupaten Tojono, Pak Kadis?
2: Semua kapal, Pak, punya akses di open access kan?
1: Iya.
2: Nah, cuman kita lihat lagi dalam CP-nya itu, surat izin penangkapan ikan itu ada tercantum di dalam pangkalan pendaratan. Nah, kalau misalnya pangkalan pendaratannya itu tercantum di Tojono atau tidak boleh dia ke situ, Pak. Melanggar itu.
1: Kalau misalkan pangkalan pendaratan,
2: Misalnya begini, Pak, pangkalan pendaratannya itu babongkarnya
1: kapal
2: itu setelah melaut.
1: Setelah
2: hasil tangkapannya. Kalau ada misalnya di Ampana tertulis, berarti dia silakan membongkar di Ampana. Nah, sehingga banyak kapal itu, Pak, melakukan penangkapan. Misalnya dari Parigi. Dia masuk di wilayah kita, tapi hasilnya dibawa ke Parigi, yang rugi kita.
1: Dibongkar
2: di sana, Pak.
1: Dibongkar di Parigi.
2: Seperti itu.
1: Karena tidak harusnya dia
2: membongkar di Tojonona.
1: Iya, kalau dia nangkap di Tojonona harus dibongkar di Kabupaten Tojonona juga ya, Pak ya.
2: Harusnya begitu, Pak, karena bagaimanapun juga produksi tadi ini tercatat bagi kita, iya kan? Kemudian ada kontribusi juga untuk daerah, begitu.
1: Iya, betul.
2: Iya. Ada perda kita tentang retribusi seperti itu, Pak.
1: Kan kemudian bisa dibicarakan, Pak. Misalkan begini ya, harus ada pembicaraan terlebih dahulu, dipersilakan untuk kamu panggil kapal dari Kabupaten Poso misalkan, tetapi bongkarnya harus di Kabupaten Poso. Kalau sekiranya melanggar, ada aturan hukum yang berlaku. Iya.
2: Iya, itu sudah kami lakukan, Pak. Tapi kan di laut ini tidak mungkin tiap
1: cuma
2: hari
1: itu kita... lagi.
2: iya.
1: Sapang banyak di tengah laut.
2: Razia, iya. Tapi kita kalau razia, sering kita dapatkan. Terutama itu yang dari poso, kan dekat sekali poso di Tojonuna, kan? Nah, itu ya, ketika dia sudah menyeberang ke Tojonuna, kalau kita patroli, kita arahkan ke Ano. Dan mereka pahami itu. Bahkan diberikan sanksi juga. Karena mereka sudah masuk di wilayah kita yang tidak memiliki izin pembongkaran di wilayah Tojonuna. Nah, kalau itu sudah ranahnya anu, Pak, ranahnya APH dalam hal ini Polair seperti itu.
1: Iya. Kemudian, Pak, ini kita berbicara hasil tangkap ini, Pak, ya. Seperti kemarin ada keluhan dari masyarakat, bahkan dari pedagang-pedagang ikan ampana, ya kan? Ini terkait dengan ini saya dapat informasi ini ketika di zaman ikan mahal kemarin, saat-saat ikan mahal-mahalnya ikan, ya kan? Ada keluhan.
2: Mohon maaf, Pak. Terkait apa tadi, Pak?
1: Terkait dengan penjualan ikan ini, Pak. Hasil tangkap.
2: Oh, ya, penjualan ikan.
1: Iya, hasil tangkap. Antara pedagang ikan dengan yang punya kapal,
2: pembeli dengan punya ikan.
1: Yang punya ikan, ya kan? Kemarin kan di saat ikan-ikan mahal ini, Pak Kadis, ada masyarakat dan juga penjual ikan ini sampaikan ke saya, dia bilang gimana ikan tidak mahal di Ampana, ikan yang didapat cuma sedikit, kemudian langsung dibawa lari ke daerah lain. Tanggapannya Pak Kadis seperti apa, Pak Kadis?
2: Jadi begini, ini kan harga ikan ini beda dengan harga gula apa dan sebagainya, itu harga standarnya sudah ada.
1: Iya, fluktuatif.
2: Kita ini produksi penangkapan ikan ini berdasarkan fluktuatif. Artinya fluktuatif itu tidak selamanya ikan itu bermusim saya Tojonuna. Nah, ketika misalnya ikan itu sedikit, tentu si nelayan yang pemilik ikan ini maunya kan harganya naik, Pak.
1: Iya.
2: Ya kan, saya contohkan begini.
1: Iya.
2: Nelayan itu kalau misalnya musim ikan banyak, kasihan harganya rendah.
1: Iya, betul.
2: Rendah. Yang dirugikan kan nelayan sebenarnya.
1: Nelayan, iya.
2: Yang untung itu ya pembeli, pedagang. Karena dia bilang begini, Pak. Misalnya dia belinya di TPI Labuan, dia jual di dataran bulan. Dia bilang begini, tadi malam cuaca buruk dan sebagainya, harga ikan naik. Padahal yang siksa ini nelayan. Nah, nelayan ikannya ditawar murah. Iya kan?
1: Iya.
2: Sehingga yang untung itu pedagang. Mm-mm. Jadi kalau harganya naik, saya pikir alhamdulillah, Pak. Mm-mm. Kalaupun masalah tadi itu pedagang lokal, saya kira pedagang lokal dapat juga itu kebagian. Maksudnya cuma harga itu harus mengikuti harga yang ditentukan oleh nelayan juga.
1: Iya.
2: Ya kan kasihan mereka. Coba bayangkan mereka mau laut apa tiba-tiba sampai di darat harganya ikannya ditawar semurah mungkin.
1: Iya.
2: Ya kasihan kan begitu. Itu. Jadi kalau saya Pak, setuju itu ketika kurang ikan harga naik.
1: Betul ya.
2: Ini hukum, pasar kan permintaan.
1: Hukum dagang.
2: Seperti itu, Pak. Iya. Jadi saya pikir itu bukan mau cari solusi kita, malah harus kita pertahankan kalau kurang ikan naik. Malah saya untung, Pak.
1: Iya.
2: Pedagang banyak duit, Pak. Pedagang pembeli banyak duit.
1: Iya, betul.
2: Iya, dia kapan saja bisa dia dapat di mana, tapi kalau nelayan saya kasihan. Iya, tuh setiap harinya mau laut, pendapatan segitu-segitu kasihan juga. Nah, seperti itu, Pak.
1: Oke, baik. Pak Kadis, ada mungkin yang mau disampaikan untuk bagi para nelayan dan juga masyarakat Kabupaten Tojonuna sekaitan dengan kelautan dan perikanan, Pak Kadis? Silakan.
2: Baik, Pak. Iya, Pak. Harapan kami dari Dinas Perikanan, khususnya para nelayan yang pertama itu, masih banyak juga nelayan saya yang belum mendapatkan bantuan sarana-prasarana perikanan.
1: Ya.
2: Namun kami tetap itu menjadi perhatian khusus kami ke depan-kedepannya bila mana anggaran kita tersedia, insya Allah semua bisa terakomodir.
1: Amin.
2: Kemudian yang sudah mendapatkan bantuan, maksimalkanlah atau bantuan itu untuk digunakan di laut.
1: Jangan
2: sampai cuaca buruk setengah satu minggu dua minggu tidak duit dijual, itu fatal kan?
1: Iya, betul.
2: Seperti itu. Sehingga harapan kita maksimalkan bantuan yang ada. Kemudian laut kita ini bebas, siapa saja melakukan penangkapan. Sepanjang itu melakukan penangkapan dengan alat tangkap yang ramah lingkungan.
1: Ya, ramah lingkungan.
2: Iya kan, tidak bom, tidak bius dan sebagainya. Nah, itulah harapan kami dari pemerintah daerah, khususnya di perikanan, Pak.
1: Baik, terima kasih, Pak Kadis.
2: Ya, mohon maaf ini.
1: Ya, siap.
2: Lain, Pak.
1: Minta maaf. Siap. Ya. Selamat melanjutkan aktivitas, Pak Kadis. Sehat selalu.
2: Amin.
1: Assalamualaikum.
2: Sama Bapak juga sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Pak Kadis Perikanan, Bapak Rahmat Basri SPI MSI. Nah, Pak Kadis Labuan, ya, kita kembali ke Pak Kadis Labuan. Artinya apa yang disampaikan sama Pak Kadis, alasan ini dan itu tentang kapal-kapal itu, saya pikir sama juga dengan apa yang disampaikan Pak Kadis ya.
0: Iya, betul.
1: Ternyata memang sudah sering sharing dengan Pak Kadis atau seperti apa?
0: Oh iya, kalau saya itu memang sering-sering karena beberapa program yang ada di Desa Labuan itu kebanyakan saya komunikasikan dengan Pak Kadis.
1: Oke, Pak Kadis ini kita sudah masuk pada yang paling akhir ya. Untuk closing statement-nya, mungkin ada yang mau disampaikan pada masyarakat Labuan, karena saya tahu masyarakat Labuan banyak dengarkan RRI pagi hari ini, Pak Kadis.
0: Betul.
1: Silakan Pak Kadis, apa yang mau disampaikan sama warga masyarakat di Sabun dan Ampana Kota Tojonona pada umumnya, Pak Kades. Monggo.
0: Baik, terima kasih untuk warga nelayan. Ya, tentunya kita tahu bahwa pendapatan di nelayan itu cukup luar biasa, ya. Yang mana pendapatannya itu bisa dikatakan setiap hari, ya. Namun tentunya di sana juga kita melihat dari sisi hasil mereka itu terkadang memang ada waktu-waktu tadi seperti disampaikan bahwa terkadang ada waktu ikan mahal, ikan murah, ya seperti begitu. Jadi bagaimana kita bisa mengatur manajemen di rumah tangga kita itu sendiri, ya. Sehingga semisalkan nanti pada saat musim
1: ikan murah
0: atau mungkin musim apa ya, gelombang
1: musim
0: besar
1: barat.
0: Ya, musim barat kalau istilahnya kita di sini, ya. Sehingga kita tidak terlalu kesulitan soal biaya di rumah tangga, ya. Karena kalau saya lihat seketika masa-masa seperti begitu, apalagi musim barat, ya, banyak warga nelayan itu yang mencari pekerjaan di luar. Contoh ada yang seperti pergi berkebun, ada yang pergi mencari kerja bangunan. Ya, seperti begitu. Jadi bagaimana bisa pintar-pintar mengatur manajemen di dalam rumah tangga, misalnya ada pendapatan hari ini katakanlah itu 100.000, ya. Karena kalau saya lihat di warga nelayan itu satu yang menjadi kebiasaannya mereka.
1: Dapat hari ini habis sampai sore.
0: Bukan itu. Ya, kurang lebih juga mungkin begitu. Gemar untuk berbelanja. Ya, kurang lebih seperti begitu. Ya. Gemar untuk berbelanja karena memang mereka ini setiap harinya itu mendapatkan itu uang itu. Jadi semisalkan dapat 100.000 tadi, mungkin 50.000-nya kita sisihkan untuk dimasukkan ke mungkin kita buat kotak atau celengan di rumah kita sendiri. Sehingga nanti mungkin kalau ada kekurangan-kekurangan di nelayan itu sendiri, contoh kayak perahunya atau mesinnya, tidak lagi kebanyakan datang mengeluh kepada pemerintah. Sama, sehingga karena di awal-awalnya para nelayan ini kebanyakan itu sudah dibantu, dan tujuan bantuan itu bagaimana supaya masyarakat itu sendiri bisa mandiri. Maksudnya seketika itu rusak, tidak lagi berharap kepada pemerintah.
1: Desa.
0: Ya, seperti begitu.
1: Saya boleh ceritakan sedikit pengalaman saya tentang pandangan saya terhadap masyarakat Desa Labuan, Pak Kades. Satu saat waktu ada masa waktu saya sama istri lagi jalan-jalan ke Desa Labuan. Yang rumah-rumah nelayan itu yang panjang-panjang.
0: Perumahan suku Bajo di atas laut.
1: Nah, kan kita punya langganan kan untuk beli ikan di jalan, Pak Kades. Ibu siapa itu namanya itu yang sering mampir di rumah kita itu untuk belanja ikan, ditawarkan ikan, ya kan? Penjelikan keliling, Pak Kades, ibu. Jadi waktu saya ke situ itu saya lihat begini, Maito bilang, ayah, itu kan yang anu, tante. Iya kan, dia sempat menyapa kita. Dia tapa kita. Saya bilang, yang saya terkesima saya, Pak Kades bilang. Masya Allah, Aerox masih barusan dalam rumahnya itu ada parkir. Artinya begini, Pak Kades, itu kendaraan itu kan menandakan bahwasanya seseorang itu punya ekonominya sudah di atas rata-rata, Pak Kades. Iya kan?
0: Betul.
1: Nah, ini tentang yang menjual ikan di jalan itu kan ibu-ibu itu yang paling banyak, tuh, Pak Kades.
0: Betul.
1: Iya kan? Jadi luar biasa, sehingga saya bisa simpulkan bahwasanya perputaran perekonomian di Desa Labuan itu luar biasa. Jadi saya kaget ketika Pak Kades bilang masuk di desa miskin, miskin ekstrim.
0: Iya. Nah, jadi seperti begitu. Jadi keinginan kami, karena memang potensi-potensi seperti Pak Kadi sampaikan tadi itu cukup luar biasa.
1: Iya, ya. Iya.
0: Hanya mungkin yang saya melihat itu sedikit SDM-nya kita yang masih agak di bawah. Dan kalau itu kita cukup mau bersatu ya untuk mengembangkan itu, saya rasa bisa begini. Walaupun kita masyarakat itu tidak pergi merantau mencari di luar sana, kalau itu mampu kita bersatu kemudian kita kembangkan sama-sama, saya rasa kita bisa sejahtera.
1: Pasti.
0: Ya seperti begitu. Apalagi kalau ada dukungan dari pemerintah. Ya tentunya kan kalau untuk pemerintah bagaimana bisa melihat kami di desa ya? Karena jangan melihat kita desa ini bahwa kami itu punya anggaran sendiri. Ya, itu kami punya anggaran sendiri, apalagi di tengah efisiensi hanya anggaran sekarang ini. Saya sebagai kepala desa itu sangat setengah mati. Kenapa? Karena namanya kepala desa itu tempatnya masyarakat mengadu, mengeluh, bahkan ada yang meminta mohon maaf ini.
1: Iya, seperti begitu.
0: Karena memang itulah kita kepala desa seperti begitu. Iya.
1: Konsekuensinya
0: ya, termasuk jam kerjanya kita itu sebenarnya tidak diatur. Kali 24 jam. Ya seperti begitu. Jadi kalau mau berbicara tentang anggaran saya sekarang, dana desa saya tinggal 300 juta lebih sekarang. Yang mau diapakan itu? Sementara kami itu sudah banyak diatur-atur dari pusat. Itu kita, itu fakta itu ya. Kita tidak bisa diatur. Dan itu berpengaruh terhadap siltapnya kita, gaji dan tunjangannya kita sebagai perangkat desa ya. Jangan dilihat gajinya kepala desa 4 juta, 5 juta. Ya kalau kita berbicara tentang gaji itu, kalau kita mau tanya cukup tidak itu? Dari tamu-tamu, dari keluhan warga. Ya terus kalau saya melihat perangkat desanya saya lagi ya, gaji di kisaran 2 juta sampai 3 jutaan itu perangkat desa ya, apakah itu cukup? Seperti begitu. Namun kami tidak tidak mengeluh soal itu. Nah, bagaimana bisa pemerintah juga bisa melihat kami, pemerintah yang lebih di atas ya, bisa melihat kami. Nah, saya sudah sepakat dengan Pak Kadis Perikanan tadi ya, bagaimana melihat usulan-usulan kami di desa itu, salah satu itu adalah alat
1: penangkap ikan.
0: Dan
1: saya yakin Pak Kades, jika sekiranya nanti insya Allah akan tercapai, akan terwujud keinginan masyarakat Desa Labuan tentang bagaimana untuk Desa Labuan itu ada satu kapal penangkap ikan khusus operasional untuk masyarakat Desa Labuan, akan terwujud nanti.
0: Amin.
1: Dan saya yakin dan percaya kalau sekiranya Pak Kades masih ada campur tangannya dengan Pak Kades nantinya itu untuk memanage bila mana kapal tadi nanti itu ada, tidak akan terjadi hal-hal seperti yang dikatakan Pak Kades, gambaran-gambaran yang tidak bagus lah.
0: Dan alhamdulillah juga saya banyak komunikasi dengan Pak Bupati juga. Pak Bupati sekarang ini Pak Ilham Lawidu, beliau sangat mendukung sekali ya program-program kami yang ada di Desa Labuan seperti begitu.
1: Terima kasih Pak Kades kehadirannya, kebersamaannya di pagi hari ini dalam Sulteng Menyapa. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kades Pak Kadis Rahmat Basri, Pak Kadis Perikanan Kelautan Kabupaten Tojonodo, dan juga Bapak Rustam sebagai Kepala Desa Labuan yang sudah hadir sebagai narasumber memberikan sedikit pengetahuan dan juga wawasan tentang bagaimana mengembangkan ekonomi kelautan di Kabupaten Tojonodo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio. Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: Ma, bikin makan saya mie goreng.
1: Hama Icat, kemarin ngaso makan mie, hari ini makan mie lagi. Kurang makan mie terus. Mau kurus nanti ngapain badan, gampang sakit nanti ngana. Ada ikan deng sayur itu mau baru masak, makan ke sana.
0: Tidak suka saya makan sayur dengan ikan. Biar juga saya kurus, yang penting saya ganteng.
1: Hei Cat, ngana kira model ganteng itu cukup kalau ngana sore wasa nanti. Percuma kasih yang Icat kalau ngana kena stunting, ngapain badan pendek, tidak pintar. Tidak bisa nanti ngana kejar ngapain cita-cita mau jadi damkar.
0: Apakah itu stunting, Mama?
1: Stunting itu anak-anak yang pertumbuhannya terhambat. DP badan jadi pendek dari yang seharusnya. Akibat kekurangan gizi, jadi kurang pintar.
0: Oh, berarti saya harus makan makanan yang bergizi, Ma. Tapi Mama pe ikan sana so angus. Bagaimana saya mau makan?
1: Ada yang tidak angus itu. Tunggu Mama makan.
2: Cegah stunting sejak dini dengan makanan sehat dan gizi seimbang. Anak tumbuh kuat, cerdas, dan siap raih masa depan.

0: sungai.
1: Kenapa kak? Orang selama buang-buang sampah di sini, tidak ada masalah.
0: Buang sampah itu di tempat sampah. Ngara tidak lihat kak, itu ada DP tulisan. Sungai bukan tanpa sampah.
1: Bah, itu cuma tulisan saja. Banyak orang buang-buang sampah di sini.
0: Bro, itu dari niat diri sendiri. DP dampak sama aturan juga. Sampah yang menumpuk bisa jadi sarang nyamuk, bisa menyebabkan masyarakat terserang diare, demam berdarah, dan masih banyak lagi penyakit lainnya. Ngana suka mau sakit, bro. Terus, Tojo Una-Una ini kan merupakan daerah destinasi wisata unggulan yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Mesti jaga DP kebersihannya. Bukan cuma itu, kalau hujan bisa menghambat aliran sungai. Aliran sungai meluap dan akhirnya jadi banjir. Karena mau suka mau anyor.
1: Oh iyo betul mana bilang itu Lea. Mulai sekarang kalau kita lihat orang buang sampah di sini, kita mau larang dorang.
2: Generasi milenial sadar akan kebersihan. Tak perlu kekuatan super untuk jadi pahlawan. Buanglah sampah pada tempatnya. Bebas sampah, bebas banjir.

0: 好吧，爸爸，怎么lihat gambarnya Ica tadi di sekolah？
1: Iya, tunggu sebentar. Papa masih sibuk balas WA teman kantor papa.
0: Papa, papa, kalau 11 ditambah 14, hasilnya 25 kan, pa? Papa, papa, dengar dulu, papa.
1: Tanya mamamu saja dulu. Papa lagi fokus nonton YouTube ini.
0: Ya, sudahlah. Kalau begitu, Ica tidur saja.Ma, Mama, Icat mau tidur. Tolong bacakan dongeng dong.
2: Duh, Mama lagi live di Facebook. Icat tidur sendiri dulu ya.
0: Dalam rumah ini ada Papa, ada Mama. Tapi Icat merasa hanya tinggal sendiri. Karena Papa dan Mama hanya sibuk dengan handphone dan sosial media masing-masing. Memang ya.Handphone dan sosial media itu bisa menjauhkan yang dekat. Coba kalau Icat jadi handphone, mungkin Icat juga bisa diperhatikan terus sama papa dan mama.
3: Sadarkah Anda bahwa penggunaan handphone dan sosial media secara tidak bijak dapat menjauhkan orang-orang tersayang di sekitar Anda?Gadget dan sosial media diciptakan untuk mendekatkan yang jauh, bukan untuk menjauhkan yang dekat.

0: Leg bro, leg bro, tembak bro, tembak. Jangan ambil senjataku bro, musuh depan bro. Leg bro, tembak bro, tembak bro, tembak, tembak, tembak bro. Awas bro, musuh depan bro.
1: Abas, bangun pagi karena cuma leg bro, musuh depan, musuh depan. Kok tidak ada ngapain bosan main itu game kah? Bukannya hari ini kan ada ujian di kampus?
0: Lagi viral tante, aduh mengerti sedikit gaul sedikit tante. Orang kan generasi milenial tante, harus gaul dong, gaul gaul.
1: Anes, Nana juga bangun pagi sobat goyang-goyang tahu apa? Bukannya hari ini kan ada ulangan?
2: Ini juga goyangan yang lagi viral tante.
1: Viral viral, bangun pagi kamu sobat kasih viral rumah, mandi sana. Pergi kampus, pergi sekolah.
2: Emang kan generasi milenial, tante?
1: Generasi milenial. Hei, generasi milenial itu generasi yang smart, mampu berkreasi, inovatif, dan yang selalu berpikir bijak dalam menggunakan internet. Bangsa ini butuh generasi yang hebat, kesian. Bukannya generasi yang bangun pagi langsung pegang HP, main game, bergoyang-goyang tidak jelas. Kamu terasa kasihan kamu punya orang tua di kampung. Banting tulang supaya mau ongkos kamu ke biaya kuliah dan sekolah. Kamu di sini cuma bakal saya habis terus pulsa data. Oh, generasi milenial yang di dalam rumah ini. Tidak malukah kamu dua dengan generasi milenial yang di luar rumah? Yang punya banyak prestasi.
3: Generasi milenial harus mampu menggunakan internet dengan bijak dan menjadikannya sebagai potensi yang bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungan sekitar.

Jalan Tanjung Bulu nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio. Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.

0: cara terbaik agar hidup Anda baik di masa depan adalah hidup dengan baik di masa sekarang. Adalah tidak mungkin merubah hari kemarin karena segala hal sudah terjadi. Yang bisa Anda lakukan adalah mengubah cara pandang Anda saat ini tentang kemarin agar hari ini menjadi lebih baik. Jika ingin hidup Anda berubah, Anda harus berubah. Mengubah cara pikir, cara pandang Anda, dan cara melakukan segala sesuatu. Ketika hal tersebut mengubah pikiran Anda, maka hidup Anda akan berubah. Pendengar, simak dan ikuti program Pesan Hari Ini.
1: Halo pendengar, apa kabar? Kita jumpa di acara siaran radio Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga. Kami berharap Anda dan seluruh keluarga mempunyai waktu yang baik, waktu yang selalu disiapkan agar supaya dapat mengikuti perbincangan ini atau mempunyai kebersamaan, karena waktu itu sangat mahal untuk kebersamaan. Hadir bersama saya Pak Sukamdi sebagai narasumber. Salam jumpa, Pak.
2: Salam jumpa kembali Bapak Ibu pendengar yang setia, yang sangat-sangat bersemangat, antusias, dan teruslah menjadi orang yang luar biasa.
1: Luar biasa. Ya, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang topiknya lho, Pak. Benarkah bertambah usia bukan jaminan menjadi bijaksana? Pendengar, kalau Anda mau berdiskusi dengan kami, silakan menghubungi di WhatsApp 0818-790-58229 atau 0813-1571-811. Kita kembali setelah yang berikut ini.

0: sudahkah kita melihat di sekeliling kita hari ini? Ada begitu banyak hal yang indah yang bisa kita lihat. Salah satunya adalah diri kita sendiri. Dan ternyata, kita adalah seorang individu yang luar biasa, terlepas dari situasi yang sedang kita hadapi saat ini. Mungkin saat ini kita sedang menghadapi keadaan tersulit dalam hidup. Jangan putus asa, karena setiap peristiwa yang terjadi adalah untuk mempersiapkan diri kita agar berhasil mencapai tujuan hidup. Dukungan pasangan dan keluarga merupakan faktor penting untuk mengatasi masalah yang terjadi. Ingatlah untuk selalu bersyukur dan jangan biarkan persoalan yang terjadi menguasai kita. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
1: Benarkah bertambah usia bukan jaminan menjadi bijaksana?
2: Harusnya kan orang tua itu kalau menegur kita loh, nak, bapakmu ini sudah banyak makan asam garam. Itu sebenarnya dulu kan ditafsirkan orang yang berpengalaman dan bijak. Tapi kan kenyataannya, pak, anaknya bilang, bapak stroke dan asam lambung. Karena yang dimakan cuma asam sama garam. Jadi seringkali kita persepsinya antara kita orang tua maksudnya halus, tapi bisa ditafsirkan anak dengan sebuah yang berbeda ya.
1: Guyonan. Pelecehan itu.
2: Dalam satu kegiatan pelayanan di pengajaran di pendidikan pria sejati itu ada satu moto begini. Kedewasaan seseorang itu tidak diukur berapa banyak usia yang dimiliki, tetapi bagaimana penerimaannya akan tanggung jawab. Jadi rupanya pria-pria ini butuh pelayanan bukan karena masalah pendidikannya yang kurang, juga tidak diukur karena usianya sudah banyak. Tetapi bagaimana ia belajar menerima tanggung jawabnya dengan baik, dengan tuntas, dan bisa menyelesaikannya dengan baik. Jadi ingat, tidak bertambahnya usia itu berarti orang semakin bijaksana. Oh, bertambahnya usia itu katanya malah akil balik bisa kembali ke kanak-kanak loh.
1: Nah, Pak, ada faktor yang membuat seseorang lebih bijaksana dengan usia. Maksud saya, tadi Bapak bilang katanya seseorang, entah dia pria atau wanita, tidak diukur dengan usianya, tapi berbicara tentang tanggung jawab. Nah, tadi lebih banyak Bapak bicara tentang pria. Nah, orang-orang ini apakah pria atau wanita, dia ngerti dia punya tanggung jawab. Tapi kok ya gimana ya? Kadang-kadang bukan lalai, nggak mau tahu.
2: Masa gitu. Bodoh ya.
1: Nikah aja. Urusan nanti. Gitu. Kan satu piring makan berdua nggak zaman deh. Lapar gitu loh. Gimana, Pak?
2: Ya, hal yang perlu diperhatikan di sini memang pola pernikahan dewasa ini menurut ahli psikologi keluarga seringkali belum pada usia matang ya. Seringkali sudah mengambil suatu keputusan yang disebut dengan keputusan pragmatis ya. Wah, saya ini sudah 24 tahun, saya sudah merasa tua ini ya. Sampai kok saya belum menikah, akhirnya tanpa berpikiran siap dan sebagainya, ya pokoknya menikah. Nanti setelah usia pernikahan ini baru dia tahu menyadari problem dan persoalannya kok rumit dan sebagainya. Sehingga secara emosional, secara sosial tidak punya kemampuan. Nah, kenapa hal ini? Nah, ada faktor-faktor yang membuat seseorang itu bagaimana terlatih menjadi bijaksana dengan perkembangan usia yang benar ya. Pertama, pentingnya kita belajar dari setiap pengalaman hidup. Apa pengalaman dari orang lain menjadi pembelajaran kita atau terhadap pengalaman diri kita sendiri. Yang kedua, kesadaran diri. Kita sudah memutuskan untuk menikah, hidup bersama dengan orang lain ya. apakah dalam waktu yang pendek pengenalannya atau yang panjang. Tapi kita harus sadar bahwa ini sudah sebuah keputusan yang disaksikan oleh banyak orang dan seterusnya. Yang ketiga, harus memiliki kemampuan bagaimana mengendalikan emosi kita. Seiring waktu, banyak orang belajar untuk lebih sabar dan tidak gegabah dalam mengambil keputusan. Seringkali yang terjadi di sini, karena ketidakmampuan mengendalikan emosi, sehingga yang dimunculkan itu sifat keegoisan. Ya. Nah, pentingnya rasa empati dan pemahaman sosial agar kita itu bisa menjadi orang yang bagaimana kita bisa bertumbuh dalam perkembangan usia itu sesuai dengan kemampuan, kematangan emosi kita untuk bisa menjadi bijaksana. Kalau tidak, itu tadi sudah menikah 17 tahun, 20 tahun, anaknya 7, hanya gara-gara terlambat kasih kopi sama pisang goreng, cerai. Ya. Hanya gara-gara silih paham sedikit, tiba-tiba mendadak gugat cerai dan sebagainya. Nah, ini hal-hal yang penting ya, agar kita lebih hati-hati.
1: Ya, Pak, katanya itu bertambah usia untuk menjadi bijaksana itu salah satunya sudah berpengalaman, mempunyai banyak pengalaman. Lah kalau orang ini nggak punya pengalaman apa-apa, lawong menikah aja di usia muda masih suka jalan sana sini, nggak jelas juntrungannya. Itu pertama, apa yang akan dia bisa sharing kalau dia sendiri nggak punya pengalaman? Yang kedua, ada juga orang udah tua ya, banyak pengalaman. Sehingga itu tua-tua keladi, bukan asam garam. Jadi udah tua mungkin banyak makan keladi ya Pak. Itu sepertinya gak tahu diri Pak.
2: Ya.
1: Udah tua, udah punya cucu gitu ya. Tapi dandannya tuh kayak wanita 17 tahun gitu. Ini untuk apa gitu. Atau sebaliknya para pria dendi gitu kan, gandeng cewek muda, dia pikir dia hidup 1000 tahun lagi padahal dia sebentar lagi mati. Gimana tuh Pak?
2: Ya memang pada aspek usia muda penting ya, bagi yang menangani pernikahan usia muda begini ya, artinya walaupun umurnya sudah 21, 24 dan sebagainya, pentingnya ada pembimbingan yang disebut pembimbingan pranikah itu ya, apakah lewat kantor agama atau lewat pendidikan konseling. Di kan sekarang di beberapa puskesmas itu kan ada konsultasi pranikah.
1: Iya.
2: Nah, ini penting artinya itu dimanfaatkan. Untuk apa? Untuk mengetahui hiruk pikuknya, persiapannya dan sebagainya kesehatannya. Kemudian apa saja yang menjadi masalah-masalah dalam keluarga nanti, masa adaptasi, masa krisis, masa penyesuaian diri dan semacam-macamnya. Nah, kalau itu terjadi, kenapa sering muncul problem usia muda itu tidak sanggup bertahan? Ya karena dari konsep pengalamannya itu dia tidak menyadari bahwa suasana, atmosfer pacaran, pengenalan itu tidak sama dengan ketika kita sudah hidup berdua yang secara hukum pernikahan itu sudah sah. Ya. Nah, yang muncul itu yang unik ini, yang ini tadi, tua-tua keladi karena suka makan keladi dan macam-macam itu katanya ya. Iya, sudah umur 8, ada kan ada peristiwa itu. Ada kakek umur 85 tahun.
1: Iya.
2: Menikah dengan anak usia 18 tahun.
1: Itu kakek ya. Kurang-kurang
2: kurang kawean itu. Lalu kan ditanya. Ya karena kita kan melihatnya itu lebih kepada usianya. Wah, usia kakek ini gak tahu diri, sudah bisa bikin apa, paling cuma koyor-koyor kan begitu ya. Nah, ketika ditanya, loh kayak kok cari cewek yang umur 18 tahun dan sebagainya begini tuh, nanti bagaimana ini? Memang menarik ini satu pertanyaan jawabannya itu. Gini loh, orang hidup itu gak melulu urusan dengan seks. Kalau seks memang saya sudah tidak mungkin.
1: Masa
2: tapi,
1: sih?
2: Tapi, dia bilang, tapi saya itu butuh orang yang memperhatikan saya, peduli saya, ini dan itu.
1: Oh gitu.
2: Dan yang kedua, orang itu bisa mengajak saya itu ngobrol. Nah, terus ada pertanyaan, loh kok enggak sekalian cari yang nenek-nenek juga gitu. Walah, orang iso diajak jalan-jalan katanya. Nah ini kan jawaban sederhana ya daripada itu. Nah artinya begini Bapak Saudara, kita gak boleh punya pandangan yang sempit bahwa usia tua, kalau kita sudah tidak boleh seperti menikah lagi itu, ternyata ada kebutuhan psikologis ya. Nanti tahun ini saya, tahun ini ada dua keluarga yang konseling untuk dinikahkan. Wow. Jadi, nah sama-sama, maaf kata ya, sama-sama mereka ini memang sudah, pasangannya sudah meninggal semua. Nanti bulan Desember itu ada dua pasangan, yang satu usia 72, yang satu 68, satu pasangan ini. Nah, satu pasangan lagi itu umur 81 sama 76 apa 73. Jadi saya tanya, karena
1: memang
2: ini sudah
1: masalah gitu, Pak.
2: Ya, makanya saya bilang, loh, ini enggak ngalah-ngalahin anak muda nih. Anak muda aja banyak yang belum dapat, ini orang tua malah laku keras.
1: Itu.
2: Gimana nih gitu. Nah, jawabannya hampir sama, lebih kepada aspek psikologis. Ya, tidak lebih pada apa, nanti kalau nanti tiba-tiba terus muncul kelahiran baru ini bagaimana ini. Ada anak baru. Wah, ora mungkin toh Pak, wis mumpet mampet apa begitu ya caranya. Nah, ternyata lebih kepada kebutuhan psikologis yang disebut kebutuhan komunikasi.
1: Iya.
2: Iya, ada teman, ada ngobrol, ada begitu saja. Nah, jadi memang kita harus menyadari bahwa dalam diri kita ini memiliki tingkat kebutuhan dalam usia yang berbeda-beda, ya. Mana yang menjadi usia produktif, mana yang menjadi usia komunikatif, mana yang lebih kepada aspek apa friendship, pertemanan saja, dan sebagainya. Saya pernah meneliti itu di Panti Breda. Itu isinya cuma orang tua perempuan dan semua rata-rata itu janda semua yang dititipkan anaknya ke pantai itu.
1: Waduh.
2: Nah, satu waktu ketika saya datang dengan teman-teman saya begitu ya, untuk konseling di sana. Nah, karena teman saya ini kelihatannya itu punya naluri kebapaan yang luar biasa. Begitu dia datang duluan lebih daripada saya, wah, dia dipeluk, dia dicium, rombongan
1: diserbu.
2: Wah, ini kayak serangan fajar gitu ya. Saya bilang, saya agak kaget begitu. Nah, tetapi itu menarik bagi saya. Nah, tapi ya teman saya karena merasa itu dianggap sebagai neneknya apa begitu, ya dia menerima sebagai apa adanya. Nah, setelah itu kita duduk, ada mungkin ada 9 apa 8 gitu duduk. Ayo nenek-nenek, kita cerita. Kok tiba-tiba kakek nenek ini cium saya punya teman ini, bagaimana ini ceritanya ini? Apa nafsu besar, tenaga kurang kah? Begitu ya. Saya coba cerita saja. Wah. Ih, bapak ini kangen cucuku, kangen suamiku dulu. Oh, ini berarti ini teman saya jadi korban kompensasi nih. Nah, dia cerita bahwa ada fase-fase tentu adanya satu keinginan, kerinduan untuk mendapatkan kehangatan, untuk mendapatkan satu kompensasi dan sebagainya. Itu secara psikologis itu muncul dalam usia-usia seperti itu ya. Nah, lalu kita jelaskan. Loh, kakek nenek ini apakah masih ada yang mau kawin? Mau. Ayo, siapa yang mau? Itu 8-8-nya angkat tangan semua. Waduh lah, cari apa toh nek gitu. Jangan salah. Saya ini mau cari teman tuh bisa jalan-jalan di kebun, ajak ngobrol pada waktu makan, tuh lihat.
1: Waduh.
2: Jadi nah ini sering yang anak-anak enggak peduli dengan proses seperti ini ya.
1: Iya.
2: Nah, makanya penting bagi kita belajarlah, mari kita saling memahami bahwa kebutuhan seseorang itu ada banyak aspek. Salah satunya itu adalah di komunikasi di usia-usia seperti itu.
1: Iya, pendengar, komunikasi berperan penting untuk setiap pasangan atau mungkin orang yang masih sendiri juga, sehingga mereka dapat menyadari, kebutuhan saya sebenarnya punya teman kah, punya kekasih kah, punya komunitas kah, dan sebagainya. Pendengar, kalau Anda mau berdiskusi dengan kami, silakan menghubungi di WhatsApp 0818-790-58229 atau 0813-1571-811. kita kembali setelah yang berikut ini.

0: Bagaimana caranya menggali potensi diri untuk mendapatkan kebahagiaan dalam hidup? Cara yang terbaik adalah dengan meningkatkan kesadaran positif dan menggali kekuatan pikiran Anda. Jika Anda percaya sesuatu itu tidak mungkin, maka pikiran Anda akan bekerja untuk membuktikan mengapa hal itu tidak mungkin. Jika Anda percaya apa yang dilakukan akan berhasil, maka hal itu akan terjadi. Kekuatan pikiran yang Anda miliki akan selalu bekerja untuk menemukan berbagai potensi terbaik dalam diri sendiri. Tingkatkanlah cara berpikir positif untuk membangun keluarga bahagia bersama dengan pasangan, serta anggota keluarga dan orang-orang sekitar yang Anda temui. Berpikir positif akan menjadi energi yang kuat untuk menciptakan apa yang Anda pikirkan.
1: Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
2: Pak Kamdi, tadi bercerita tentang nenek-nenek itu, orang-orang yang sudah lanjut usia itu, pengen kawin juga, tapi bukan untuk intimasi atau seksualitasnya, tapi
3: lebih komunikasi.
2: Komunikasi. Mungkin mereka gak sadar juga, mereka udah renta ya. Ya. Jadi mungkin apa menurut Bapak perlu diberikan wejangan, tapi susah juga ya, udah tua gimana caranya nerima. Apakah ini berhubungan dengan memiliki pengendalian diri yang baik bagi setiap orang? Artinya maksud saya tuh begini, untuk menjadi bijaksana dalam usia-usia yang telah bertambah, itu pengendalian diri penting. Sehingga menurut saya loh Pak, kalau orang jadi aneh-aneh, apa dia kurang mengendalikan diri Pak?
3: Iya, jadi ini makanya penting penguasaan.

0: diri, pengendalian diri itu atau pemeliharaan diri itu mesti kita sadari bahwa itu satu kebutuhan dan tuntutan dalam setiap usia. Nah, makanya kita harus bisa menguasai diri dalam aspek apa kita ini ada sesuatu yang hilang daripada kita, ya. Nah, makanya kita harus nyadari seperti peristiwa nenek-nenek ini dan sebagainya, kan kebutuhannya bukan pada aspek yang urusannya seperti anak muda, tapi lebih kepada komunikasi, teman diajak ngobrol, dan sebagainya. Berbeda dengan kebutuhan usia muda dalam pernikahan itu, tentu bahkan dikatakan usia perkawinan muda, usia 1-10 tahun itu 80% aktivitasnya itu adalah seksual. Yeah. Jadi dalam otaknya itu isinya cuma bagaimana mendapatkan kemuasan secara seksual. Nanti kalau sudah usia pernikahannya itu 45, 40 tahun ke atas, itu sudah berbeda lagi dan seterusnya. Nah, ini makanya penting pengendalian diri, karena itu bicara juga masalah pengakuan diri kita, bahwa nenek atau kakek seperti itu, ya, kalau berbeda, kalau dia memang kelainan pada fungsi seksualnya itu, ya, karena memang tingkat produktivitas laki-laki itu berbeda. Hampir seumur hidup masih bisa berfungsi, ya. Perempuan. Wanita itu ada keterbatasan itu, ya. Makanya penguasaan diri di dalam proses kehidupan kita seusia apapun, kita harus menyadari bahwa sekalipun usia itu bukan bukti daripada kedewasaan atau kebijaksanaan kita, tetapi paling tidak pengalaman-pengalaman itu harus menjadi satu pembelajaran bagi kita, bagaimana kita menguasai diri untuk tidak terjebak kepada kepentingan dan kebutuhan yang memang sudah masa kita itu sudah lewat. Kan gak lucu nenek-nenek umur 85 cemburu dengan anak-anak muda. Ya, cemburu dan sebagainya.
1: Cemburu buta. Gitu. Ya, nah. Pak, dalam kehidupan ini kita seringkali ada peristiwa yang terjadi secara tidak terduga. Nah, seharusnya peristiwa itu membuat kita menyadari bahwa itulah proses pendewasaan dari semua hal yang pernah dialami. Menurut Bapak, bagaimana dengan anak-anak muda zaman sekarang? Sejauh mana mereka berproses untuk belajar sehingga mereka menjadi pribadi-pribadi yang nanti bisa mempersiapkan diri, saya nanti kalau sudah menikah atau saat ini telah menikah, saya harus mempersiapkan diri secara matang sehingga tidak terjadi krisis identitas di usia paruh baya. Gimana tuh, Pak?
0: Ya, memang harus. Yang pertama harus muncul sebuah kesadaran diri kita. Ketika kita mengambil sebuah keputusan untuk pernikahan muda, karena kita juga belum punya banyak pengalaman, maka kita yang pertama, langkah yang pertama, perlu kita membangun apa yang disebut sebuah proses konsultasi, ya, konsultasi pernikahan. Supaya di situ nanti kita diberi informasi. Kalau biasanya kalau dalam konseling itu kan ada yang disebut pelajaran pranikah. Gitu ya. Ada di situ tentang bagaimana mengenal pasangan hidup sesudah menikah. Sebelum menikah kan kita pakai topeng semua, semua serba manis, semua serba baik, semua sempurna sesuai dengan kemistrinya dan sebagainya. Jadi di situ diajar bagaimana mengenal pasangan kita sesudah menikah. Yang kedua, bagaimana kita belajar mengidentifikasi pengenalan diri kita masing-masing, kelebihannya, kekurangannya, ya. Wah, dulu pacaran kan kita belum terbuka apa adanya. Ketika terbuka, wah ternyata suami saya ini kadas, kudis, kura, paru, ya. Satunya, walah, ternyata istri saya ini ketombean semua, ya. Wah, kan macam-macam, tidak sesuai dengan ekspektasi. Nah, disitulah kita dikenalkan tentang pelajaran pengenalan, pengadaptasian, dan juga diajar tentang bagaimana menghadapi krisis pernikahan itu.
1: Oh, krisis pernikahan.
0: Ya, kan nanti di dalam keluarga itu ada puber pertama, puber kedua, puber ketiga, puber pertama itu kan tahun pertama sampai tahun 10 itu, wah, rasanya bulan madu di atas awan, ya.
1: Ternyata.
0: Nah, ternyata setelah 10 tahun ke atas
1: bulan madu di atas bara.
0: Ya, bukan bulan madu lagi, tapi jadi bulan-bulanan. Ya. Jadi nanti kita diajar tentang bagaimana menghadapi krisis identitas, mengenali hal apa sih yang sering menimbulkan konflik, hal apa sih yang menimbulkan pertengkaran, bagaimana mengelola perbedaan. Nah kalau itu terjadi, maka proses persiapan pernikahan itu akan jauh lebih stabil.
1: Baik, pendengar, ini sesuatu yang terdengarnya ketawa ketiwi, tetapi ini penting. Ketika Anda menyadari segala sesuatu yang akan terjadi di kemudian hari, maka tentu penataan diri sejak dini itu sangat diperlukan. Kami kembali setelah yang berikut ini.

0: Setiap orang pasti menginginkan untuk memiliki hubungan pernikahan yang bahagia. Tetapi jika tidak hati-hati, maka kita akan terjebak dalam pemikiran bahwa hubungan yang bahagia adalah hubungan yang penuh kesamaan tanpa perbedaan. Tetapi, tanpa disadari pemikiran itu mengarahkan kita agar berusaha untuk membuat pasangan kita menjadi seperti apa yang kita harapkan. Sadarilah bahwa setiap pribadi memiliki keunikan tersendiri. Untuk itu diperlukan usaha kedua belah pihak untuk saling menyesuaikan diri yang didasari oleh cinta kasih di antara pasangan. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
1: Pendengar, waktu membatasi kita sehingga obrolan atau perbincangan seperti ini menjadi sangat menarik tetapi pasti terbatas. Kami berharap ada banyak hal yang bisa Anda lihat baik melalui media sosial yang paling konkret saat ini ya, dan juga pengalaman-pengalaman Anda sendiri bagaimana menjadi bijaksana pada saat usia mulai bertambah. Pak, apa pesan Bapak untuk menjadi pribadi yang bijaksana dalam menghadapi berbagai momentum kehidupan ini supaya bahagia di usia lanjut?
2: Nah, ini penting ya. Ini penting, jangan sampai kita menjadi kakek yang penuh dengan manuver cinta. Wah, kelihatannya romansana ternyata. Cirinya apa itu? Kakek-kakek yang punya manuver cinta selalu pakai kacamata hitam.
1: Oh. Wah,
2: supaya lirikan matanya itu enggak ketahuan nenek.
1: Bahaya ini.
2: Ya, jadi apa pesan yang saya bisa sampaikan supaya kita menjadi, walaupun usia kita bertambah, nampak juga kebijakan kita sebagai orang yang bijaksana, adalah selalu belajar dari setiap peristiwa yang terjadi di dalam perjalanan hidup, ya. Yang kedua, jadikan sebagai pengalaman hidup agar semakin kita bijaksana bahwa masalah itu bukan alasan kita untuk berpisah. Tetapi masalah itu dipakai untuk mematangkan kita di dalam penerimaan satu dengan yang lain, ya. Makanya pertanyaan begini, siapakah orang yang paling cepat melukai hati seorang suami? Pasti bukan istri tetangga. Ya, pasti istrinya sendiri, orang yang paling dekat. Siapakah yang paling mudah melukai hati istri? Kan pasti bukan suami tetangga. Pasti juga suami kita. Nah, kenapa orang yang justru yang paling dekat itu saling melukai? Ya, karena kita belajar saling mengenal, saling menerima. Ya, kalau suami orang lain berarti ada masalah, kan begitu.
1: Ya, betul.
2: Yang keempat, belajarlah merespon dengan sikap hati yang saat kita mengambil keputusan itu sudah dengan pertimbangan dalam kesepakatan bersama. Pasti kita akan disebut orang yang bijaksana.
1: Baik pendengar, demikian perjumpaan kita dalam siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga. Saat ini Pak Sukamdi sebagai narasumber kami dan saya Adriana Usmani akan mohon diri dari hadapan Anda. Tetaplah bersama kami dalam siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga. Kita jumpa di lain kesempatan.
0: Berusahalah untuk selalu berpikir positif dan optimis dalam semua kesulitan. Jangan terobsesi pada pengalaman masa lalu atau masa depan, tetapi berusahalah untuk melakukan yang terbaik saat ini. Demikian, Anda telah mendengarkan program pesan hari ini. Untuk informasi pelayanan, hubungi kami di WhatsApp 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811. Nantikan kembali program kami berikutnya. Pesan hari ini untuk membangun keluarga.

0: Pendengar, di pukul 12 waktu Indonesia tengah siang hari ini kami akhiri untuk Ruang Keluarga dan selanjutnya kita ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta.
1: Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Selasa 21 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Tim Nasional Spanyol disambut hangat oleh Raja Felipe VI di Istana Zarzuela Senin siang waktu setempat, usai memastikan gelar juara Piala Dunia 2026. Spanyol berhasil mengangkat trofi kemenangan setelah mengalahkan Argentina 1-0 pada laga final yang digelar di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Unas enormes gracias a la federación, al cuerpo técnico, a los jugadores y a disfrutar de esta victoria.
0: Tim Nasional Spanyol disambut bak pahlawan setelah memastikan gelar juara Piala Dunia 2026. Setibanya di Madrid Senin siang waktu setempat, skuad asuhan Luis de la Fuente itu langsung diterima Raja Felipe VI dan Ratu Leticia di Istana Zarzuela. Dalam sambutannya, Raja Felipe VI menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemain dan staf kepelatihan, serta mengatakan bahwa kemenangan ini juga menjadi milik seluruh rakyat Spanyol.
2: Lo principal, enhorabuena. Enhorabuena de verdad, de todo corazón.
3: Yang terpenting, selamat dari lubuk hati saya yang terdalam. Perjalanan ini benar-benar sebuah odise. Jalannya sangat panjang, bukan hanya pada fase akhir, tetapi sejak awal turnamen dengan 48 tim. Ini adalah kemenangan yang epik. Kalian telah berjuang, kembali dengan tubuh yang penuh luka dan kelelahan. Kalian juga sempat menerima kritik yang kini telah sirna. Namun, semua itu tidak ada artinya dibandingkan kebahagiaan membawa pulang trofi ini.
2: Con la alegría de traeros la copa a casa.
0: Usai menemui Raja Spanyol, para pemain melanjutkan parade mereka untuk bertemu dengan Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez. Dalam sambutannya, Pedro Sanchez

0: Es verdad que no resulta evidente.
1: Karena sesungguhnya tidak mudah, sekalipun memiliki tim yang hebat untuk mencapai final Piala Dunia. Dan pada akhirnya, kalian membuktikan apa yang pernah dikatakan Luis Aragonés, bahwa final bukan untuk dimainkan, tetapi untuk dimenangkan. Kini Spanyol memiliki dua gelar juara dunia. Mengapa tidak bermimpi pada 2030, bahwa dua tidak akan berhenti menjadi tiga, terlebih saat Spanyol menjadi tuan rumah Piala Dunia.
2: Perayaan gelar juara dunia di jalanan kota Madrid itu menjadi momen bersejarah bagi Spanyol setelah kembali mengangkat trofi Piala Dunia untuk kedua kalinya. Kini

Sementara itu pendengar, FIFA memastikan akan menyelidiki kericuhan yang melibatkan pemain dan staf Argentina usai laga final Piala Dunia 2026 melawan Spanyol. Komite Disiplin FIFA telah menunjuk jaksa disiplin dan juga etik untuk menyelidiki insiden tersebut dengan ancaman skorsing bagi individu yang terlibat, serta denda untuk Federasi Sepak Bola Argentina. Kericuhan terjadi setelah Spanyol memastikan kemenangan 1-0 ketika sejumlah pemain Argentina terlibat bentrokan dengan para pemain Spanyol yang sedang merayakan gelar juara. Nahuel Molina, Leandro Paredes, Thiago Almada, dan asisten pelatih Roberto Ayala termasuk yang diduga terlibat dalam insiden tersebut. Selain itu, FIFA juga tengah memproses dugaan pelanggaran terpisah setelah pemain Argentina membentangkan spanduk yang mendukung klaim negaranya atas Kepulauan Falkland usai laga semifinal melawan Inggris.

Mendengar kabar duka datang dari dunia sepak bola internasional. Liverpool berduka atas wafatnya legenda klub Kevin Keegan pada usia 75 tahun setelah berjuang melawan kanker. Mantan penyerang bernomor punggung 7 itu mencatatkan 323 penampilan dan mencetak 100 gol selama 6 musim bersama The Reds. Keegan menjadi salah satu dari 4 pemain Inggris yang pernah meraih penghargaan Ballon d'Or. Sepanjang karir, Keegan pernah membela beberapa klub, di antaranya Hamburg, Southampton, dan Newcastle United, serta mencatatkan 63 penampilan bersama tim nasional Inggris. Setelah pensiun sebagai pemain, Keegan juga sempat melanjutkan kiprahnya sebagai pelatih Newcastle United, Fulham, Manchester City, dan timnas Inggris. Liverpool menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga Keegan dan mengenang jasanya sebagai

Dari sepak bola kita beralih ke arena basket. Rapid Bucharest menjuarai FIBA 3x3 Women Series Baku 2026 setelah mengalahkan Austria 17-12 pada partai final di Azerbaijan tadi malam. Gelar tersebut menjadi yang kedua secara beruntun bagi tim asal Rumania itu setelah sebelumnya juga menjuarai seri Caceres di Spanyol. Rapid Bucharest menyapu bersih seluruh pertandingan tanpa kekalahan, termasuk menyingkirkan Spanyol dan Slovenia sebelum melaju ke final. Marta Misenko menjadi pencetak angka terbanyak di final dengan 6 poin, sementara Ainoa Gervasini memastikan kemenangan lewat tembakan 2 angka. Pemain Rapid Bucharest Hortense Limousin juga dinobatkan sebagai pemain terbaik atau MVP setelah tampil dominan sepanjang turnamen. Rangkaian FIBA 3x3 Women Series selanjutnya akan berlangsung di Batam, Kepulauan Riau, Indonesia pada 20

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Datangkan pemain-pemain berkelas di bursa transfer, Persib Bandung target juara Liga keempat beruntun. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Fokus ya, Piala Presiden bulan 2, kita mudah-mudahan juara.
2: Persib Bandung nampaknya serius membangun dinasti. Di bawah manajemen Umuh Mukhtar, Maung Bandung menargetkan gelar juara Liga Domestik keempat secara beruntun sejak 2023-2024. Plus menyapu bersih kompetisi Asia, SEL 2 dan ASEAN Cup Championship. Baru-baru ini, Persib mendatangkan pemain anyar Mariano Peralta, winger Argentina yang dinobatkan sebagai MVP dan mencetak 20 gol musim lalu. Ia akan memperkuat lini serang bersama 11 pemain asing lainnya dan pemain lokal top. Manajer Umuh Mukhtar menyatakan dukungan finansial yang sehat membuat Persib paling serius membangun skuad juara.
3: Kita juara, atau kita juara.
1: Targetnya juara banget, pemain-pemain ecek-ecek. Semua yang juga fokus ya, kalau Presiden bulan 2, kita mudah-mudahan juara juga, ya, walaupun tidak lengkap pemainnya ya.
2: Di kesempatan lain, pelatih Igor Tolik menyambut positif kedatangan Peralta. Ia menyebut nama itu telah masuk dalam daftar pemain untuk Piala Presiden 2026. Dia Peralta sudah didaftarkan untuk Piala Presiden. Kita masukkan dia di list. Kita berharap bahwa dia segera tiba secepatnya. Piala Presiden sendiri akan bergulir pada 25 Juli nanti. Saat ini, Persib sukses mendatangkan nama-nama segar, yakni Gabriel Mutombo, Luka Menalo, Gakuto Notsuda, Basa Sekulik, Seni Was, Ragnar Orat Mangun, dan yang terbaru, Mariano Peralta. Kedalaman skuad tersebut diakini menjadi kunci menghadapi jadwal padat di Liga Domestik dan kompetisi internasional. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke cabang olahraga bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri berhasil tampil sebagai juara Japan Open 2026. Apakah kemenangan ini bisa menjadi momen kebangkitan prestasi ganda putra Indonesia di kancah internasional? Berikut wawancara Nur Diansyah bersama Kepala Bidang Pertandingan dan Perwasitan PBSI, Mimi Irawan.
1: Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri berhasil tampil sebagai juara di Japan Open 2026. Ini merupakan gelar perdana mereka di level Super 750. Apakah ini bisa menjadi momen kebangkitan prestasi ganda putra Indonesia di kancah internasional? Telah bersama kami Kepala Bidang Pertandingan dan Perwasitan PBSI, Mimi Irawan. Apa kunci dari kemenangan Fajar Fikri di Japan Open 2026 ini?

0: Karena mereka juga mungkin sudah merasa beberapa kali event mereka hanya mendapatkan runner up. Tentu kan ada satu perasaan bagaimana ya.
1: Menurut Ibu, apa yang paling menonjol dari penampilan Fajar Fikri di final Japan Open 2026?
0: Jadi tidak ada yang terlalu hebat, dan memang kebetulan yang Korea yang dia ketemu di final lagi kurang bagus mainnya itu, ganda utama itu. Jadi ya kita punya, ya kalau namanya bola bulat, ya kita kan namanya punya keberuntungan. Pertandingan selalu ada menang dan kalah, ya Pak Nur ya.
1: Betul, ya. Apa harapan Ibu ke depannya untuk performa Fajar Fikri pada pertandingan-pertandingan berikutnya?
0: Nah, saya berharap nanti mereka bermain di Cina ini minggu depan, itu mereka akan continue juga jadi juara, supaya masyarakat Asoni Season ini semakin percaya melihat mereka main, dan juga bagi pelatih juga tentu kan melihat kekompakan mereka itu semakin terpadu. Karena ingat bahwa ini kan akan mulai pengumpulan poin-poin untuk menuju ke Olimpiade. Iya kan?
1: Betul.
0: Kalau memang mau ganti pasangan dari sekarang. Nah itulah, jadi saya berharap mereka ini jangan dipisah lagi. Sudahlah. Iya kan? Mereka, yang penting mereka bermainnya lebih baik ya. Seperti kemarin lah, jadi walaupun Koreanya itu lagi bermain jelek, kalau saya ya namanya kalah dan menang itu pertandingan. Dan kita memiliki kemarin itu mainnya bagus kok. Tenang, tidak asal aja tuh. Kalau enggak kan biasanya kan Fajar celananya diangkat lah, segala macam lah. Seperti itu kan?
1: Betul.
0: Karena nervous. Nah, tapi kemarin itu cukup baik lah. Nah, saya berharap mereka bisa akan continue di event yang lainnya. Gitu loh, Pak.
1: Baik.
0: Ya.
1: Siap.
0: Oke, baik. Terima kasih, Pak Nur. Selamat siang.
1: Siang. Pendengar, telah selesai wawancara kita bersama Mimi Irawan, Kepala Bidang Pertandingan dan Perwasitan PBSI dari Jakarta. Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari lapangan bulu tangkis, Indonesia mengirimkan 3 pemain tunggal dan 9 pasangan ganda untuk tampil pada China Open 2026 di Hangzhou, Tiongkok. Juara bertahan ganda putra Fajar Alfian dan Muhammad Sukuhibul Fikri kembali menjadi andalan Indonesia setelah menjuarai Japan Open 2026. Pada babak pertama, Fajar dan Fikri akan menghadapi pasangan tuan rumah Huang Di dan Liu Yang. Sementara itu, Jonathan Christie, Awi Farhan, dan Putri Kusuma Wardani juga memulai perjuangan mereka dari babak 32 besar. Turnamen bulu tangkis level Super 1000 itu dijadwalkan berlangsung mulai hari ini hingga 26 Juli mendatang dengan total hadiah $2 juta Amerika Serikat. Ajang ini akan menjadi persiapan

putaran kedua CV Cup 2026 dengan menghadapi Kamboja di Jakarta besok malam. Laga tersebut menjadi kesempatan bagi Indonesia membalas kekalahan dari Kamboja pada putaran pertama di Filipina pekan lalu. Indonesia tergabung di grup A bersama Kamboja dan Filipina, sedangkan grup B dihuni Thailand, Vietnam, dan Myanmar. Setelah menghadapi Kamboja, tim Merah Putih akan melawan Filipina pada pertandingan terakhir fase grup pada Jumat mendatang. Dua laga fase grup tersebut akan menentukan langkah Indonesia menuju babak semifinal CV Cup 2026. Sebelumnya, pada edisi 2025 di Jakarta, Indonesia berhasil menjadi juara tanpa menelan satupun kekalahan.

Kabar terakhir datang dari cabang olahraga e-sport. Tiga wakil Indonesia mengalihkan fokus ke Free Fire World Series Southeast Asia atau FFWSC 2026 Fall setelah gagal meraih hasil maksimal e-sport World Cup 2026 di Paris, Prancis. RRQ Kazu menjadi wakil Indonesia dengan hasil terbaik setelah finish di peringkat ke-9. Sementara itu, juara bertahan Evos Divine harus puas mengakhiri turnamen di posisi ke-10, sedangkan Bridgerton by Vitality tersingkir pada babak survival stage. Gelar juara EWC 2026 Free Fire akhirnya diraih tim Lion dari Meksiko yang memutus dominasi Thailand dan Indonesia. Turnamen FFWSC 2026 Fall akan dimulai pada Agustus mendatang dan menjadi jalur kualifikasi menuju FFWS Global Finals 2026 di Bangkok, Thailand. Indonesia dipastikan akan mengirimkan 5 tim pada turnamen e-sports kawasan Asia Tenggara tersebut.

Dengan disampaikan kabar dari arena tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program A3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pernah dengar soal suku Bajo? Mereka dijuluki manusia laut dan bukan tanpa alasan. Bayangin aja, mereka bisa menyelam sampai 70 meter dan tahan napas lebih dari 10 menit tanpa alat bantu napas. Tapi tunggu dulu, ini bukan karena mereka punya paru-paru super. Rahasia mereka ternyata ada di limpa. Yap, limpa mereka lebih besar dari orang biasa. Dan itu menjadikan mereka bisa menyimpan lebih banyak oksigen dalam darah. Uniknya lagi, para ilmuwan menemukan kalau suku Bajo punya gen khusus yang bikin tubuh mereka jago ngatur oksigen saat menyelam. Jadi, bukan cuma latihan, tapi udah bawaan genetik juga loh. Keren banget kan? Suku Bajo tuh menjadi bukti nyata kalau manusia bisa beradaptasi dengan ekstrim, bahkan jadi manusia amfibi beneran.
1: Kadang aku mikir, nasionalisme itu cuma soal upacara, sama pasang bendera ya.
2: Nggak gitu. Nasionalisme itu juga terlihat dari hal-hal sederhana loh.
1: Contohnya?
2: Kerja dengan jujur, disiplin, menghargai perbedaan, pakai produk dalam negeri juga bisa, dan memberi pelayanan terbaik. Itu semua kan bentuk cinta kita kepada Indonesia.
1: Berarti membela negara bisa dimulai dari tempat kerja.
2: Yoi, tepat sekali. Kita mungkin bukan pejuang di medan perang, tapi kita bisa menjadi pejuang kemajuan bangsa lewat karya dan pengabdian.
3: Nasionalisme itu bukan sekedar kata, melainkan tindakan nyata. Cintai Indonesia dengan bekerja penuh integritas, menjaga persatuan, dan memberikan yang terbaik bagi negeri. Indonesia kuat, Indonesia...

terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda. Hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit. Sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan

Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

0: 東京スマイル。Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjamret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Terima kasih pendengar Anda masih terus bersama siaran Radio Republik Indonesia Ampana di siang hari ini, menemani Anda yang mungkin saat ini lagi dengan sibuk-sibuknya ya, aktivitas pekerjaan di rumah, di kantor, atau bahkan di mana saja. Yang pastinya tetap semangat untuk jalannya aktivitasnya ya. Dan kami juga masih terus temani Anda dengan beberapa informasi ya. Nah, pendengar, tahukah Anda atau pernahkah Anda bertanya mengapa emas itu menjadi lambang juara? Nah, ya kalau kita lihat piala, hadiah, apalagi di Piala Dunia kemarin itu luar biasa ya. Iya, ternyata itu ada sejarahnya ya, pendengar. Nah, hampir setiap ajang olahraga maupun perlombaan itu menggunakan medali emas sebagai simbol juara pertama. Mulai dari Olimpiade hingga berbagai kompetisi nasional. Nah, emas ini selalu identik dengan kemenangan dan prestasi tertinggi. Nah, melansir dari berbagai sumber, pendengar, tradisi ini ternyata bukan tanpa alasan ya. Karena sejak ribuan tahun lalu, emas itu telah dianggap sebagai logam yang bernilai tinggi karena kelangkaan, kemudian juga keindahannya dan bahkan daya tahannya. Nah, seiring waktu, makna ini berkembang hingga menjadikan emas sebagai lambang pencapaian terbaik. Nah, lalu mengapa emas dipilih sebagai simbol kemenangan? Ada alasannya ya. Ya, di mana sejak peradaban Mesir, Yunani hingga Romawi kuno, emas ini telah digunakan sebagai simbol kekuasaan, kemudian kemakmuran dan juga kehormatan. Dan kelangkaannya membuat logam ini menjadi salah satu benda paling berharga yang dimiliki manusia. Nah, berbeda dengan banyak logam lain, emas ini tidak mudah berkarat atau mengalami korosi sehingga tetap awet selama bertahun-tahun. Nah, sifat tersebut turut menjadikan emas sebagai simbol prestasi, kehormatan, dan juga pencapaian tertinggi. Dan pemberian medali emas, perak, dan perunggu untuk juara pertama hingga ketiga mulai diterapkan di Olimpiade Santo Louis. Itu di tahun 1904. Ya, udah lama sekali ya. Dan tradisi ini kemudian dipertahankan dan diadopsi dalam berbagai ajang olahraga internasional bahkan hingga saat ini. Nah, meski disebut medali emas, medali olimpiade modern tidak dibuat sepenuhnya dari emas murni. Fakta ini sering mengejutkan banyak orang karena namanya identik dengan logam mulia. Dan berdasarkan ketentuan Komite Olimpiade Internasional, medali emas ini mengandung sedikitnya ada 92,5% perak dan dilapisi minimal 6 gram emas murni. Nah, medali emas terakhir yang dibuat sepenuhnya dari emas itu digunakan pada Olimpiade Stockholm di tahun 1912. Ya, udah lama sekali. Dan kini emas tidak hanya bernilai sebagai logam mulia, pendengar, tetapi juga melambangkan keberhasilan dan juga prestasi. Nah, simbol ini digunakan dalam olahraga, akademik, seni, hingga berbagai bidang profesional lainnya. Dan pemilihan emas sebagai lambang juara ini menunjukkan bahwa sebuah kemenangan bukan hanya diukur dari nilai logamnya. Lebih dari itu, medali emas menjadi penghargaan atas dedikasi, disiplin, dan perjuangan panjang yang telah dilakukan seseorang untuk meraih prestasi terbaik.

Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Radio Republik Indonesia Ampana dengan Warta Berita Daerah.
1: Pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana dengan Warta Berita Daerah. Sari berita, Bupati Tojo Una-Una dorong kolaborasi percepat pengembangan pariwisata prioritas Tojo Una-Una. Intervensi pemberdayaan perikanan tangkap dan budidaya ikan oleh Dinas Perikanan Tojo Una-Una adalah strategi penguatan ekonomi masyarakat berbasis kelautan. Bersama saya Yuni Safira, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya.

0: Kami awali dengan berita yang pertama, pengenalan seni budaya tradisional pada generasi muda adalah cara menjaga dan melestarikan kebudayaan lokal.
1: Budaya merupakan cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang yang diwariskan dari generasi ke generasi. Akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman, ancaman terhadap punahnya budaya lokal semakin terbuka. Ditambah lagi dengan teknologi yang semakin canggih memberi ruang bagi siapapun untuk bisa mengakses berbagai ragam dan jenis budaya-budaya modern dari berbagai belahan bumi yang mempengaruhi kelangsungan kebudayaan lokal. Karena itu, ungkap Ketua Adat Sansarino Kecamatan Ampana Kota Kamil Estarano, pelestarian seni budaya lokal seperti Kayori dan Mose milik masyarakat Tabaree sangat penting untuk selanjutnya diperkenalkan pada pemuda agar mereka memahami dan mencintai budaya leluhur yang menjadi ciri khas daerahnya.
2: Seni budaya daerah seperti Mose. Mose itu dia lebih ke penjemputan para tamu-tamu undangan yang terhormat. Kayori karena mengingat adat utamanya suku Ta ini kita harus lestarikan. Saya selaku ketua adat suku Ta Desa Sansarino mengharapkan kita punya budaya tidak akan punah.
1: Menurut upaya pelestarian budaya tidak cukup hanya dilakukan melalui berbagai pertunjukan secara reguler, namun yang harus dilakukan adalah pemberian apresiasi dan pemahaman tentang nilai dari keberadaan objek budaya, warisan dan tradisi yang tumbuh di masyarakat secara turun-temurun, khususnya kepada generasi muda, tutup Kamil Estarano. Agnes Doinga melaporkan.
0: Bupati Tojo Una Una dorong kolaborasi percepat pengembangan pariwisata prioritas Tojo Una Una.
3: Pemerintah Kabupaten Tojo Una Una menegaskan komitmen untuk terus mengembangkan sektor pariwisata setelah daerah ini ditetapkan sebagai kawasan pariwisata prioritas di Sulawesi Tengah. Pernyataan itu disampaikan Bupati Tojo Una Una Ilham Lawidu pada kegiatan pelatihan peningkatan keselamatan wisata Provinsi Sulawesi Tengah yang berlangsung di Hotel Lawaka, Kabupaten Tojo Una Una. Menurut Ilham, penetapan Tojo Una Una sebagai daerah prioritas pariwisata harus menjadi momentum untuk mendorong peningkatan pendapatan, baik bagi Provinsi Sulawesi Tengah maupun Kabupaten Tojo Una Una. Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah atas perhatian dan dukungan yang terus diberikan terhadap pengembangan pariwisata Tojo Una Una. Ia berharap perhatian dan sinergi tersebut terus berlanjut sehingga potensi wisata, khususnya Kepulauan Togean, semakin berkembang dan dikenal lebih luas oleh wisatawan domestik maupun mancanegara.
4: Kabupaten Tojo Una Una menjadi perhatian khusus Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah. Ini adalah bagian daripada kesyukuran kami sebagai pemerintah lewat kesempatan ini, bagaimana pariwisata ini bisa meningkatkan pendapatan, baik itu pendapatannya Provinsi Sulawesi Tengah maupun pendapatan kita di Kabupaten Tojo.
3: Bupati menambahkan, pemerintah Kabupaten Tojo Una Una terus berupaya membenahi berbagai kebutuhan pendukung pariwisata. Sejumlah persoalan yang masih menjadi kendala seperti ketersediaan listrik, transportasi, dan infrastruktur pendukung lainnya akan terus diupayakan penyelesaiannya secara bertahap. Ia optimis dengan dukungan semua pihak, sektor pariwisata akan menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tojo Una Una. Rahmawati Tani melaporkan.
5: Warta berita daerah ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Ampana.
0: Berita selanjutnya, pemerintah Kabupaten Tojo Una Una percepat pemutakhiran DTSN di Wakil Bupati Sidak Progres Pendataan di sejumlah desa.
3: Pemerintah Kabupaten Tojo Una Una terus mempercepat proses pemutakhiran data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN sebagai dasar penyusunan kebijakan dan penyaluran berbagai program pemerintah. Akurasi data menjadi perhatian utama agar setiap program yang dijalankan pemerintah benar-benar tepat sasaran. Sejalan dengan upaya tersebut, Sekretaris Kelurahan Ampana, Muhammad Ali, mengajak masyarakat mendukung pelaksanaan pemutakhiran DTSN dengan memberikan data yang benar dan terbuka kepada petugas. Menurutnya, pembaruan data penting dilakukan karena kondisi sosial ekonomi masyarakat terus mengalami perubahan.
6: Kenapa ini terjadi? Data yang selama ini yang ada, terkadang desil seseorang itu tidak sesuai dengan kehidupan nyata. Makanya itu terjadi keributan kadang di masyarakat. Itu juga untuk mengklarifikasi bahwa seseorang itu sudah bisa bergeser atau sudah maju kehidupannya atau masih tetap atau masih menurun dari tahun-tahun sebelumnya. Kami khususnya di Kelurahan Nampan ini, respon dari masyarakat memang mendata ini tidak mudah. Terkadang masyarakat juga ada yang capek, ada ini persoalan data ini kan orang bilang isi rumahnya orang ini. Dalam rumahnya orang yang mau tanya pendapatannya apakah, pokoknya segala macam. Intinya kami berbuat semaksimal mungkin ini untuk kebaikan masyarakat, sehingga kami berharap respon baik dari masyarakat. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan ini bisa berdampak ke depan lebih baik data ini. Maksudnya ketika ada seseorang beranggapan bahwa ini bersifat bantuan, memang seseorang itu yang menerima bantuan itu betul-betul memang wajar dan memang haknya untuk menerima, sehingga yang empat sasaran begitu maksudnya, supaya tidak ada keributan di masyarakat.
3: Sementara itu, untuk memastikan proses pemutakhiran berjalan sesuai target, Wakil Bupati Tojuh Una Una, Surya Lapasiri, melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah kantor desa. Dari hasil pemantauan, masih ditemukan sejumlah desa yang belum menyelesaikan proses pendataan. Bahkan terdapat desa yang capaian pemutakhiran datanya baru mencapai 0,23%. Menyikapi kondisi tersebut, Surya Lapasiri meminta seluruh kepala desa dan operator DTSN meningkatkan kinerja agar proses pemutakhiran dapat segera diselesaikan tanpa mengabaikan ketelitian dan validasi data.
7: Jadi kami di sini bukan lagi mencari alasan kenapa kami tidak bagian karena ada saat tidak pemilik lagi. Kami mau tanya apa kendala sehingga masih sekian persen. Kita cuma mengecek. Tuh kenapa soal prosesnya seperti ini? Sementara misalnya yang sudah harus 50%, 70%, tahu dia juga melihat.
3: Pemerintah Kabupaten Tojo Una Una akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemutakhiran DTSN di seluruh desa. Dengan sinergi pemerintah daerah, pemerintah desa dan masyarakat, diharapkan data yang dihasilkan semakin akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar perencanaan pembangunan serta penyaluran berbagai program pemerintah. Rahmawati Tane melaporkan.
0: Kita ke berita yang terakhir, intervensi pemberdayaan perikanan tangkap dan budidaya ikan oleh Dinas Perikanan Tojo Una Una adalah strategi penguatan ekonomi masyarakat berbasis kelautan.
8: Penguatan ekonomi berbasis kelautan adalah strategi pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan. Tujuannya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Konsep yang juga dikenal sebagai ekonomi biru ini berfokus pada nilai tambah melalui inovasi, hilirisasi produk, dan perbaikan tata kelola perikanan hingga wisata bahari. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tojo Una Una, Rahmat Basri, mengatakan, untuk memperkuat ekonomi masyarakat pesisir, pihaknya mengintervensi pemberdayaan perikanan tangkap dan budidaya ikan.
9: Penguatan ekonomi terkait dengan program kegiatan kita dalam hal pemberdayaan. Ada dalam bentuk pemberdayaan perikanan tangkap, ada pembudidaya ikan. Nah, sehingga diharapkan dengan diintervensinya masyarakat dalam bentuk kelompok ini, diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat nelayan maupun pembudidaya ikan.
8: Kendati demikian, tutur Rahmat, penguatan ekonomi berbasis kelautan di Touna menyesuaikan dengan skala prioritas dan anggaran yang ada. Itu sebabnya masih terdapat sejumlah kegiatan pemberdayaan perikanan tangkap dan budidaya ikan oleh kelompok nelayan yang belum optimal.
9: Masih ada sebagian yang belum terakomodir karena kita menyesuaikan dengan skala prioritas dan anggaran. Skala prioritas itu tentu kita merujuk pada kalau dulu data-data desil 1 seperti itu, kalau sekarang ini kan kita nanti mengacu ke data sen kan. Ya. Tapi yang kita sudah intervensi sudah beberapa bagian beberapa kelompok masyarakat dan masyarakat nelayan dan pemudaya ikan. Saya kira itu belum sekeseluruhan.
8: Lebih lanjut ungkap Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tojo Una Una, Rahmat Basri, optimalisasi penguatan ekonomi berbasis kelautan pada rencana kerja Renja Dinas Perikanan Touna tahun 2027 mendatang difokuskan pada intervensi kelompok-kelompok nelayan yang belum disupport, sehingga implementasi kebijakan pemerintah untuk memperkuat ekonomi masyarakat pesisir atau nelayan dapat diwujudkan secara menyeluruh dan merata. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Sebelum mengakhiri warta berita daerah hari ini, kami sampaikan kembali berita utama. Bupati Tojo Una Una dorong kolaborasi percepat pengembangan pariwisata prioritas Tojo Una Una. Intervensi pemberdayaan perikanan tanggap dan budidaya ikan oleh Dinas Perikanan Tojo Una Una adalah strategi penguatan ekonomi masyarakat berbasis kelautan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, produser koordinator Eri Riampana, Rahmawati Tane, editor Sasriel Biasing, saya Yuni Safira bersama rekan operator Artur Tandipayuk menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar Pro Satu Radio yang pandang dimanapun Anda berada. Kembali lagi saya Nisa Fira menemani Anda di Pro Dangdut sore hari ini. Baik, saya langsung saja ya menyapa penelpon kita yang pertama. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah mama Om Nene Zura sama
0: Nene Zura. Oh, Mas Zura, Ibu Mega ya. Ada apa ini?
1: Menyimpan barang-barang saya dibawa di sana lain.
0: Oh, masih menyimpan.
1: Pokoknya siap-siap kamu kalau
0: kita ke acara. Siap-siap ya?
1: Siap-siap.
0: Mau syukuran ini rumah baru.
1: Pokoknya.
0: Oke, silakan. Mau ditemani teman lagunya siapa, Ibu Mega?
1: Saya mau minta lagunya Valen DA7.
0: Valen DA7 judulnya apa itu?
1: Nurjana.
0: Nurjana. Oke, dicarikan lagunya, dikirim-kirim.
1: Kirim-kirim buat mama tua, sama ibu mama tua sekeluarga, sama mama Iga. Baru Pak Nurdin, Papa Ros, Ibu Iga, Ibu Eli, semuanya di Bailo. Ibu Timang, Ibu Rahma. Baru Gerumin Waratoba. Baru Oma Zena dengan Opa Zena di Tombo. Ibu Fatma di terminal. Baru Uang Lakoro sekeluarga, Ibu Rana sekeluarga, Ibu Siti dan Papa Talit. Baru Opa Adi di mana itu? Di Tegangko. Makasih kesapaannya kemarin. Baru Lina sekeluarga di Busumi. Baru yang di Pandelengi nih. Siapa itu?
0: Pandelengi. Pandelengi om siapa tuh? Om Zain?
1: Siapa om siapa?
0: Om Zain.
1: Milusiram itu dengan anu itu. Dan bingkai untuk ayah.
0: Oke.
1: Dan kamu ada pendengar RRI sampai terkecuali ada lagunya?
0: Ada, siap lagunya.
1: Iya, pokoknya tadi waktu di rumah ke Tiaro.
0: Oh, begitu ya?
1: Kamu tuh diangkat. Tuh, dibawa-bawa ke sana di situ, sayang.
0: Oke, Dan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Terima kasih ya Ibu Mega atau Oma Zura sudah bergabung di Pro Dangdut sore hari ini. Kita ke penelpon selanjutnya. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yuni, Sofira yang cantik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Ibu Lina, Mbak Yu.
0: Ibu Lina di Pusungi. Ada apa ini dan Ibu Lina?
2: Habis makan.
0: Habis makan.
2: Okay. Malu habis makan mangali utak kelo dengan duo.
0: Oh, mantap itu. Mau ditemani lagu yang siapa ini dan?
2: Lagunya Evi Masamba Muara Hati.
0: Evi Masamba Muara Hati. Oke, iya. Ditunggu lagunya. Dikirim-kirim.
2: Iya. Dikirim buat Ibu Eli, ada Mas Buang Lakoro juga. Ada Bunda Uga, Bunda Rukmin, Ibu Timang, Ibu Ratna, Ayusno, Papa Puspa. Ada juga Ibu Ria, Ibu Parda, Papa Ros, Anursin, ada Bunda Megawati sama Abang, ada Ibu Timang juga, dan buat seluruh ya pendengar Ampana di mana saya berada tanpa terkecua. Buat Mbak Yuni bersama operator, selamat bertugas, semoga sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin.
2: Oke deh Mbak Yuni, makasih. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Lina di Pusungi sudah bergabung di Pro Dangdut sore hari ini. Baik, saya menyapa lagi penelpon kita selanjutnya. Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yuni Safira.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pro Dangdut.
3: dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
3: Buang Lakoro di Dondo.
0: Buang Lakoro di Dondo.
3: Okay. Ya benar.
0: Kan, mau dengar lagunya siapa sore hari ini?
3: Saya mau request lagu dari Gelora Asmara, Gelora Cinta dari Ade Irma. Ya, Gelora Cinta.
0: Oke,
3: Mbak Yuni, sebelum saya berkirim-kirim salam, saya ingin minta waktu sedikit ya. Saya sebagai Buang Lakoro sebagai ketua AFC ingin menyampaikan kepada seluruh anggota AFC, pengurus AFC dan penasihat-penasihat AFC, insya Allah hari Minggu tanggal 26 Juli 2026 kita akan melakukan pertemuan arisan bulanan kita yang kali ini insya Allah akan diadakan di kediaman Ibu Herlina atau Ibu Lina sebagai bendahara AFC begitu ya. Jadi dengan ini saya ingin mengundang kepada seluruh Bapak Ibu yang tergabung dalam anggota AFC untuk kiranya datang dan terbungkus manis undangan ini ya. Ibu bendahara juga titip pesan untuk saya disampaikan kepada seluruh kru RRI gitu ya, untuk datang untuk bersilaturahmi juga. Jadi Mbak Yuni datang ya hari Minggu jam 10 pagi di kediaman Ibu Lina di Pusungi ya. Jadi saya mengatasnamakan seluruh anggota AFC mohon kiranya semua bisa datang supaya kita bisa berkumpul dan bersilaturahmi lagi begitu ya, setelah satu bulan kita tidak bertemu gitu ya. Lagu ini saya kirimkan kepada seluruh pendengar RRI dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam bahagia. Jangan lupa minum vitamin dan selalu bersyukur akan segala sesuatu yang ada. Dan untuk Mbak Yuni Safira, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Buang Lakoro sudah bergabung di Pro Dangdut ya sore hari ini. Dan terima kasih juga tadi undangannya. Baik, pendengar sudah ada 3 penelpon dan langsung saja kita ke

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di 93 FM Radio Republik Indonesia Ampana. Dan mohon maaf tadi ada panggilan alam sedikit ya. Oke, tadi kami hadirkan beberapa lagu dangdut untuk menemani aktivitas Anda di sore hari ini. Dan kembali menemani dengan telepon di 082128502652. Saya menyapa penelpon kita selanjutnya. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Kenapa tadi iya. Tidak ada yang mau telepon?
1: Belum. Tadi ada ada ke WC. Jadi diputarkan lagu-lagu yang lain dulu.
2: So, berapa kali masuk-masuk saya tidak diangkat.
1: Oke, silakan. Mau dengar lagunya siapa ini?
2: Durian Jatuh.
1: Durian Jatuh. Oke. Dikirim-kirim silakan.
2: Ini kirim-kirim ada Ibu Timang yang banyak di pedurinya nih. Kemudian ada Ibu Megawati tadi bersama Pak Mutar. Tadi Bapak pindah di mana itu Megawati?
1: Ada Bapak pindah di Pusungi. Katanya semua jadi tetangganya Ibu Lina.
2: Oh begitu. Ada Bapak Ros, ada Pak Nursin, ada Ibu Ria, ada Ibu Eli, ada Ibu Nur juga di Maleo bersama Ibu Ice. Ada juga Ibu Lina juga, terima kasih sepanjang Ibu Lina. Kemudian ada Ibu Uga juga, ada Ibu Ida, ada Buang Lakura juga tadi. Ada juga Papa Yusno dan Ibu Ratna. Kemudian ada juga Ibu siapa lagi ya, Ibu Fatma dan semua-semuanya. Dalam hormat semua, salam sehat semua. Spesialnya buat Dayu nih bersama operator.
1: Oke.
2: Makasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Rukmin di Moratoba sudah bergabung di Prodangdut sore ini. Di belakangnya Ibu Rukmin, halo.
3: Halo, assalamualaikum Mbak Yuni.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Iya, dengan siapa di mana?
3: Dengan Ibu Ratna Labuan.
1: Ibu Ratna Labuan, ada apa ini dan Ibu Ratna?
3: Lagi main dengan cucu.
1: Oh, lagi main dengan cucu. Oke, silakan. Mau dengar lagunya siapa Ibu Ratna? Judulnya apa?
3: Boneka Cantik dari India.
1: Oke, Boneka Cantik dari India. Dikirim-kirim, silakan.
3: Kirim-kirim ada Ibu Ustazah Rukmin. Terima kasih kepada

0: Rahma sama Ibu Sima, ada Ibu Fatma Dolima, ada Ustazah Ruhmi, ada Ibu Megawati sama Abang Mustar, ada juga Ibu Ida, ada Yepa Nasrun, Panusin, Papa Ros, salam hormat, salam sehat buat semua pendengar RRI tanpa terkecuali. Ada juga sepupu saya di Pesuni, Ibu Mace. Ya selalu.
1: Amin.
0: Semoga terhibur dan lagi. Buat Mbak Yuni, selamat bertugas ya selalu bersama keluarga.
1: Okay.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yuni.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Ibu Ratna di Labuan sudah bergabung di Prodangdut sore ini. Saya menyapa lagi penelpon kita. Halo.
2: Halo RRI Ampana. Assalamualaikum Mbak Yuni.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prodangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Dengan siapa, di mana?
2: Ibu Ria Belo Baru.
1: Ibu Ria di Belo Baru. Silakan, mau dengar lagunya siapa ini, Ibu Ria?
2: Lagunya Ikke Nurjana. Mm-hmm. Judulnya Bibir Bermadu.
1: Bibir Bermadu. Oke.
2: Okay. Iya.
1: Carikan lagunya, dikirim-kirim Ibu Ria.
2: Dikirim-kirim buat semua-semua yang sudah menyapa saya. Terima kasih atas sapaannya. Semoga sehat selalu. Dan buat seluruh pendengar RRI Ampana tanpa terkecuali dimanapun berada, salam hormat, salam kompak. Buat Mbak Yuni, selamat bertugas, semoga sehat selalu dan tambah semangat.
1: Amin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Ibu Ria di Belo Baru sudah bergabung di Prodangdut sore ini. Baik pendengar, kita sudah ada 3 penelpon. Dan langsung saja kita ke lagu berikut dari Ikke Nurjana, Bibir Bermadu. Selamat menikmati.

0: Masih banyak di antara kita yang tidak suka menggunakan pewangi badan, sehingga kehadirannya di tengah orang banyak sering mengganggu. Padahal, memakai pewangi badan adalah perbuatan yang disukai para nabi dan rasul. Nabi Muhammad senantiasa menganjurkan umatnya untuk membiasakan diri menggunakan harum-haruman. Bahkan, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Barang siapa yang diberi minyak wangi, janganlah menolaknya, karena yang demikian mudah dibawa dan harum baunya." Memang, bila kita memakai pewangi badan, maka kita akan merasa aman dan juga akan membuat orang lain merasa nyaman berada di dekat kita. Di sisi lain, kita telah mengikuti sunnah para nabi dan rasul.
1: Terima kasih. Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih terus mendengarkan Pro Satu Hari yang Panah dan tentunya masih bersama saya Nisa Fira yang menemani Anda malam. Maksud saya sore hari ini ya, hingga di malam hari nanti di jam 8 malam ya, untuk menemani Anda. Dan kita sampai di sesi terakhir perjumpaan kita di Prodangdut sore ini. Saya langsung saja menyapa penelpon kita. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana?
1: Ya, saya jalan bareng Mas Adi Mori.
0: Pak Muhtar ya.
1: Iya.
0: Pak Muhtar silakan. Mau dengar lagunya siapa Pak Muhtar?
1: Dari siapa ya? Hamdan ATT.
0: Hamdan ATT. Judi. Oke, ditunggu lagunya dikirim-kirim Pak Muhtar.
1: Dikirim-kirim pertama ada ibu saja bersama keluarga, kita juga ada ibu Lina bersama keluarga dan juga bersama keluarga. Dirasa banyak saya. Kemudian juga tak lupa juga ada ibu Timang yang ada di mata terutama Ibu Rahma. Ada juga Ibu Ria, Pak Nusi, Pak Paro, Riri, dan terus ini ada dari Bapak Terkutuh di mana ada berada. Jadi ini peraturan yang sama. Oke, assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Muhtar di Sumuli sudah bergabung di Prodangdut sore ini. Kita ke penelpon selanjutnya. Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Assalamualaikum dan selamat sore.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam dan selamat sore Prodangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Ya, dengan siapa di mana?
2: Timang-timang nenekku sayang.
0: Timang-timang nenekku sayang. Ada apa ini?
2: Lagi istirahat.
0: Lagi istirahat.
2: Kasih lurus kaki.
0: Kasih lurus kaki. Habis apa itu? Batanam kah? Habis menanam atau?
2: Tidak menanam. Karena ini menghadapi musim panas.
0: Oh, menghadapi musim panas. Oke. Silakan. Mau ditemani lagi? Ida
2: Laila.
0: Ida Laila judulnya apa itu?
2: Timang-timang anakku sayang.
0: Timang-timang.
2: Harus ada lucu-lucu di udara ya.
0: Harus memang.
2: Harus ada lucu-lucu di udara.
0: Harus ada ibu Timang memang ini. Oke.
2: Okay. Ya buat Yuni Safira. Selamat bertugas sehat selalu bersama keluarga di rumah. Amin. Ada Muhtar tadi? Itu saja.
0: Itu saja.
2: Terima kasih.
0: Oke.
2: Okay. Wassalamualaikum dan selamat sore.
0: Waalaikumsalam dan selamat sore. Terima kasih ya Ibu Timang. Timang-timang nenekku sayang sudah bergabung di Prodangdut sore ini. Saya menyapa lagi penelpon kita yang terakhir nih ya, sepertinya. Halo. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Prodangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
3: Dengan Nur, Jalan Maleo.
0: Ibu Nur, ini yang terakhir tetangga ini, yang paling dekat. Ibu Nur di Jalan Maleo, mau dengar lagunya siapa ini Ibu Nur?
3: Lagunya Inul.
0: Inul, Inul Daratista.
3: Masa lalu.
0: Oke, dikirim-kirim, ini masa lalu.
3: Kirim untuk seluruh pendengar RRI saja.
0: Oke.
3: Buat terkecuali. Buat Mbak Yuni, selamat bertugas, sehat-sehat selalu.
0: Amin.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Nur di Jalan Maleo dengan lagu penutupnya itu dari Inul Daratista, Masa Lalu. Dan pendengar, sudah ada 3 penelpon dan sudah mencukupkan ya penelpon kita di sore hari ini di Prodangdut. Seperti biasa, terus mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan dan sudah setia mendengarkan Pro Satu RRI Ampana dengan kebersamaan kita sore hari ini. Dan sebelum kita beralih ke program selanjutnya, kita dengarkan 3 buah lagu berikut ini.

0: Astaga, betega sekali. Ih, ada leh manusia rupa begini. Oh, saya share juga ini informasi dan gambar supaya banyak yang lihat, no.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: So, kenapa ngana ini? Ribut dan heboh sendiri.
0: Coba ngana baca dulu DP judul ini. Pasti ngana na emosi juga.
1: Baru baca DP judul so kayak mau panggil bakal lain. Baca kok jangan setengah-setengah. Judul berita te bisa menceritakan DP isi sepenuhnya. Mesti baca dulu semua, baru mau bahas simpulkan. Jangan udah terpancing berita hoax. Apalagi langsung mau bagi DP berita. Yang ada cuma torang no yang mau tambah bikin besar itu masalah.
0: Oh, begitu. Berarti mau cek-cek dulu itu informasi jangan dulu asal percaya. Kong, ngana datang ini betulan kah? Som bayar ngana pe ambilan. Jangan-jangan ngana cuma hoax lepa kita.
2: Stop hoax. Ayo, lebih cerdas dalam memilih sumber informasi.

0: dimana-mana yang aku tahu ya begitu.
1: Ya sudah, Bli Yogi, kita dengar saja. Toh juga ia yang akan terima karma buruknya.
0: Tapi kalau semua berpikir seperti Lastri, kan habis uang kas warga kita, Lastri.
2: Dua remaja membicarakan rusaknya moral pejabat desa. Yogi dan Lastri berpikir keras, berupaya mengubah moral dari sejak anak-anak. Akhirnya disepakati.
0: Adik-adik, kita tidak boleh mencuri, tidak baik berbohong, juga tidak boleh mengolok-olok orang lain atau siapapun.
1: Benar kata Pak Yogi, kita harus berbuat baik kepada orang lain untuk mendapatkan sebuah karma yang baik.
2: Yogi dan Lastri secara tekun dan gigih mengajari anak-anak dengan ilmu budi pekerti, ilmu kebaikan dan kebenaran dengan hanya satu tujuan, yaitu agar anak-anak ke depan memiliki moral yang baik dan benar, bisa berguna untuk nusa dan bangsa.

0: Selamat siang, Pak.
1: Selamat siang juga, Bapak.
0: Maaf, Pak. Bapak telah melanggar rambu lalu lintas dengan menerobos lampu merah.
1: Saya tidak tahu kasihan Bapak,
0: Bapak tidak lihat ya kalau itu lampu merah?
1: Saya buta warna kasihan Bapak.
0: Bapak buta warna. Sebentar. Bapak tahu kira-kira apa yang saya pegang ini?
1: Kalau saya tidak salah lihat, uang 50.000.
0: Kenapa Bapak tahu?
1: Karena warnanya biru, Kalau warnanya hijau berarti uang 20.000.
0: Nah, berarti Bapak tidak buta warna toh? Ayo, Bapak saya tilang sekarang.
2: Disiplin berlalu lintas merupakan hal yang utama di jalan raya untuk menjaga keselamatan Anda dalam berkendaraan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: kampus, kita jenguk si Ida yang lagi sakit ya. Maya.
1: Kamu ngomong apa ya tadi?
0: Bisa tidak, semenit saja tidak pegang handphone. Sebentar pulang kampus, kita jenguk si Ida yang lagi sakit.
1: Kayaknya saya nggak bisa deh. Kan tadi sudah ngucapin juga, semoga cepat sembuh di sosmednya Ida.
0: Mai, awas. Hati-hati dong, Mai.
1: Ya, tenang.
0: Mai, bisa tidak handphonenya disimpan dulu? Bahaya kali nyetir mobil sambil main handphone.
1: Ini lagi ngebalas komen di sosmed. Terus, pada saat kamu dibilang kayak gitu?
0: Ya, saya marah lah, Mai. Masa saya dituduh seperti itu?
1: Maaf, tadi ngomong apa ya?
0: Ya ampun, Maya. Kamu kok tega ya? Kamu tuh terlalu asik dengan dunia kamu sendiri. Sedikit-sedikit handphone, sedikit-sedikit sosial media. Kamu tuh lebih mementingkan dunia maya dibanding dengan keadaan sekitar kamu. Besok, kalau kamu mau curhat, jangan sama aku ya. Curhat saja di sosial media.
2: Sahabat, kita hidup dalam dunia nyata, bukan dunia maya. Cobalah cerdas, membagi waktu. Handphone dan sosmed bukan untuk menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh.

0: Belikan pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitong belanja ku kesian, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau karena menjadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak mitu buku di rumah. Lama-lama kita tidur dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintarnya kau bicara, Dik. Kayak menteri ini saja. Mana mitu buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa! Bagaimana minum belanja aku, kasihan.
1: Oh, sabar-sabar, minum dulu.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia

0: warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore pendengar dan juga pemirsa kanal YouTube RRI Palu. Anda kembali bersama kami dalam siaran berjaringan Sekorwil 4 Gema Saripati Maju untuk edisi hari ini Selasa 21 Juli 2026 bersama saya Maria Imakulata, dan kita akan ikuti informasi pertama. Pendengar, dalam memperkuat peran dan pelayanan Polri, sebanyak 51 calon bintara Polri mengikuti masa pendidikan selama 5 bulan di SPN Polda Sulawesi Tengah. Berikut laporan Nita Surbakti.
1: Setelah melakukan tahap seleksi, akhirnya Polda Sulawesi Tengah selaku panitia daerah menetapkan sebanyak 51 siswa yang akan mengikuti pendidikan dan pembentukan bintara Polri tahun 2026 di SPN Polda Sulawesi Tengah. Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Komjen Polisi Panca Putra dalam amanat tertulisnya yang dibacakan Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Polisi Nasri saat memimpin upacara pembukaan pendidikan pembentukan bintara Polri mengatakan, apa yang dilakukan saat ini merupakan tahap proses transformasi pengetahuan, keterampilan, sikap, karakter, mental, dan budaya bagi seluruh siswa, sehingga setiap peserta didik kelak benar-benar mahir dan terampil dalam menjalankan tugasnya sebagai pelaksana tugas umum kepolisian, khususnya pada sentra pelayanan kepolisian terpadu di setiap satuan kewilayahan. Ditekankan pendidikan Polri yang akan dilalui selama 5 bulan ke depan tidak hanya berfokus pada pembentukan personil Polri yang kuat, tetapi juga memiliki jiwa empati dan sosial yang tinggi.
2: Pendidikan Polri tidak hanya bertujuan membentuk personil yang kuat dan terampil, tetapi juga personil yang memiliki keutamaan moral, kematangan berpikir, dan kemampuan memahami perkembangan lingkungan strategis, serta mampu mendukung program pemerintahan sebagaimana diatur dalam rencana kerja pemerintah tahun 2026 dan telah dijabarkan sebagai tema pendidikan Polri tahun anggaran 2026.
1: Pada kesempatan berbeda, Kepala SPN Polda Sulawesi Tengah Kombes Polisi Sebayang mengatakan, selama 5 bulan ke depan berbagai ilmu dan pendidikan dasar sebagai anggota Polri akan diberikan kepada seluruh peserta didik. Diakui jumlah siswa yang dibina saat ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Namun ini dipastikan tidak akan memberi pengaruh dalam proses pendidikan.
3: Kurikulumnya berbeda sama tahun sebelumnya, di mana kita berfokus kepada outcome-nya. Diharapkan nanti mereka nanti lulus di sini betul-betul punya kemampuan seperti yang ditentukan dari Mabes, yaitu bisa memberikan pelayanan dengan baik kepada masyarakat ketika mereka bertugas di SPKT.
1: Keduanya berharap selama 5 bulan mengikuti masa pendidikan dan pembentukan sebagai anggota Polri, seluruh calon bintara dapat memiliki karakter Polri yang baik dan sebagai pengayom masyarakat. Ditegaskan, setelah memilih menjadi bagian anggota Polri, seluruh calon siswa diminta untuk menjaga martabat Polri agar tetap dipercaya oleh masyarakat.
0: Baik, informasi dari Palu mengawali perjumpaan kita di Gema Saripati Maju untuk edisi hari ini. Dan baik, pendengar, kita menuju ke RRI Mamuju bersama rekan kami Nita Wahyuni. Nita, selamat sore.
4: Selamat sore.
0: Baik, Nita Wahyuni, silakan informasi Anda.
4: Baik, terima kasih pendengar Sekorwil 4 untuk informasi dari Mamuju. Sebanyak 1.481 peserta mengikuti seleksi P3K Sekolah Rakyat di Mamuju. Reporter Marhadi Umar melaporkan.
5: Sekolah Rakyat ini sebanyak 1.481 peserta mengikuti seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K Sekolah Rakyat di Sulawesi Barat di bawah naungan Kementerian Sosial. Ujian seleksi tersebut dipusatkan di kantor UPT Badan Kepegawaian Negara atau BKN Mamuju. Kepala UPT BKN Mamuju Sahman dalam wawancaranya menjelaskan bahwa pelaksanaan seleksi ini berlangsung selama 7 hari terhitung mulai Jumat 17 Juli hingga 24 Juli tahun 2026 mendatang. Untuk menjaga kelancaran pelaksanaan ujian, panitia membagi jalannya tes ke dalam 3 sesi setiap harinya. Guna memastikan transparansi dan akuntabilitas ujian, UPT BKN Mamuju bekerja sama langsung dengan tim dari Kementerian Sosial. Sebanyak 8 personel, termasuk 3 orang perwakilan langsung dari Jakarta yang dikerahkan ke Mamuju untuk membantu proses pengawasan serta melakukan penyegelan ruang ujian sesuai prosedur operasional standar atau SOP. Terkait kesiapan, Sahman menegaskan bahwa seluruh fasilitas penunjang utama seperti perangkat komputer router dan kestabilan jaringan internet telah dipersiapkan dengan matang. Pihaknya bahkan telah melakukan simulasi uji beban jaringan demi mengantisipasi adanya gangguan teknis di tengah ujian.
6: Jadi sekolah rakyat ini yang memegangnya adalah Kementerian Sosial. Jadi ini adalah P3K sebenarnya. Terus jumlahnya di sini 1.481 ya kalau tidak salah. Peserta selama 7 hari dari mulai besok sampai tanggal 24. Nah, setiap hari 3 sesi dan kita udah siap semuanya ini, Pak. Jadi ya tinggal kita segel saja, nanti ada orang yang ada orang Kementerian Sosial mau ke sini juga untuk segel. Dan ya, kalau orang Mensos turun langsung, ada mereka berapa orang ke sini, ada mungkin 8 orang untuk membantu kita. Dari Jakarta ada 3 orang dari sini, komputer kemarin sudah kita cek dan jaringan, apalagi jaringan kemarin uji beban. Jadi uji beban itu bagaimana kita menguji beban, kan takutnya crash di jalan ya. Ya harapannya ya lancar saja lah ya. Ya. Jangan sampai tidak lancar karena ini adalah program pemerintah, harus lancar gitu. Kita juga di sini sudah siap semua.
5: Sahman berharap seluruh rangkaian seleksi untuk menyukseskan program prioritas pemerintah ini dapat berjalan lancar tanpa ada kendala. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
4: Baik pendengar, demikian informasi yang dapat kami hadirkan dari Pro 1 RRI Mamuju mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Kami kembalikan kepada RRI Paloh.
0: Baik, terima kasih Nita Wahyuni dari RRI Mamuju. Dan baik, selanjutnya kita akan menuju ke RRI Toli-Toli bersama dengan rekan Suharmi. Selamat sore Suharmi.
7: Selamat sore rekan Maria.
0: Baik, silakan informasi Anda.
7: Baik, dari Toli-Toli, Polres Toli-Toli menyiapkan 1/2 kekuatan atau sekitar 200 personil yang siap digeser melakukan pengamanan pemilihan kepala desa Pilkades Serentak 2026. Berikut laporan Sardono.
8: Polres Toli-Toli siap mengamankan pesta demokrasi pemilihan kepala desa Pilkades secara serentak yang akan digelar di 44 desa di Kabupaten Toli-Toli. Kapolres Toli-Toli AKBP Raden Rial Mahendra kepada RRI menyebut pesta demokrasi pemilihan kepala desa dari segi kerawanan tetap tinggi karena calon dan pendukungnya berada di desa tersebut, sehingga perlu sinergi dan upaya bersama agar Pilkades berjalan aman, lancar, damai, dan demokratis. Untuk pengamanan Pilkades, Polres Toli-Toli telah menyiapkan 1/2 kekuatan atau sekitar 200 personil yang nantinya siap digeser melakukan pengamanan bersama Satlitmas, utamanya di hari H pemilihan. Dengan berbagai langkah tersebut, Pilkades berjalan aman, lancar, dan para calon tentunya siap berlaga dengan penuh sportivitas, siap menang, dan siap kalah.
9: Kami harapkan kegiatan pengamanan kami ini bisa berjalan seoptimal mungkin di desa-desa. Ya, kami menyadari bahwa persaingan politiknya ini kalau di tingkat desa itu cukup intens dan panas. Dengan pengalaman kemarin pengamanan di baik di rangkaian pemilu maupun pilkada, nah ini menjadi masukan bagi kami atau dasar bagi kami untuk melaksanakan kegiatan pengamanan di 44 desa ini.
8: Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Toli-Toli, Samsu M. Saleh, mengapresiasi dukungan kepolisian dalam bersama menjaga keamanan Pilkades. Selain meminta panitia Pilkades bekerja secara profesional sesuai dengan regulasi dan aturan yang ada, termasuk bagi para calon incumbent, sehingga semua tahapan berjalan dengan baik.
10: Sekira pelaksanaan Pilkades ini, tentu saya berharap kepada pemerintah desa betul-betul menjaga netralitas dalam penyelenggaraan pemilih. Kemudian panitia tentu bekerja secara baik, jujur, terbuka terhadap semua masyarakat di wilayahnya masing-masing. Dan pada kesempatan ini juga saya ingatkan kepada pemerintah desa dan BPD perlu kolaborasi yang baik berkaitan dengan Pilkades ini, sehingga kita akan menemukan pelaksanaan Pilkades ya, sukses di perencanaan, sukses di pelaksanaan, dan sukses di penetapan nanti.
8: Pilkades serentak Kabupaten Toli-Toli akan digelar pada hari Rabu 22 Juli 2026 di 44 desa yang ada di 9 kecamatan. Yang menarik pada Pilkades kali ini, ada 2 desa yang akan melawan kertas suara kosong karena hanya memiliki 1 calon kepala desa.
7: Demikian informasi dari Toli-Toli terkait pemilihan Kepala Desa Pilkades Serentak yang akan diselenggarakan besok 22 Juli 2026. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suharmi Darmoswito bersama rekan teknik ada Arsela mengucapkan terima kasih dan kami kembali ke RRI Palu bersama Maria.
0: Terima kasih Mbak Emy bersama teman-teman di RRI Toli-Toli. Dan baik, selanjutnya kita akan menuju ke RRI Makassar. Di sana ada rekan Irsan ya. Baik, Irsan selamat sore.
11: Selamat sore rekan Maria.
0: Baik, silakan untuk informasi Anda.
11: Baik, informasi kami hadirkan dari Kota Makassar. Krisis air bersih dirasakan warga di utara Kota Makassar. Pemerintah senantiasa berupaya untuk mengatasi kondisi tersebut. Berikut diulas dalam wawancara bersama Yusran, selaku Ketua Komunitas Hijau Makassar yang akan dipandu oleh rekan Fitriani Rahman.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya, Fitriani Rahman, menemani dalam wawancara. Kali ini kita menyoroti tentang kekurangan atau krisis air bersih yang berada di utara kota. Bersama dengan saya saat ini Bung Yusran, Ketua Komunitas Hijau Makassar. Assalamualaikum Bung Yusran.
13: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
12: Ya, kalau kita melihat kondisi yang ada di Kota Makassar, ini kan BMKG juga sudah memprediksi sejak lama bahwa akan ada kemarau panjang. Bahkan meskipun itu juga ditemukan beberapa wilayah yang masih dikena hujan begitu. Nah, tapi ambang kemarau ini juga sudah semakin terasa. Nah, di beberapa daerah utara kota ini sudah lama juga merasakan krisis air bersih. Nah, sesungguhnya kalau kita bisa melihat apa yang terjadi hari ini, kekurangannya sebenarnya dari mana sih Bung Yusran sampai terjadi krisis air bersih seperti itu?
13: Jadi yang pertama-tama kembali kepada secara personalnya dulu, masyarakat harus melek yang namanya adaptasi. Jadi di tengah perubahan iklim yang begitu cepat, anomali cuaca yang begitu ekstrim, dengan yang tidak seperti biasanya, hari ini kita memang diminta untuk bagaimana meningkatkan yang namanya status kewaspadaan tadi. Status kewaspadaan ini tidak hanya tentang kebutuhan air bersih, karena bukan dipungkiri juga Sungai Jeneberang pertama yang ada berada di selatan Kota Makassar itu sudah mengalami penurunan debit air untuk kebutuhan instalasi pengolahan air. Apalagi di utara kota, sejumlah wilayah baik dari Birikanaya, Tamalandria, Talo, nah itu sudah mengalami penurunan yang sangat drastis karena kondisi di hulu, yaitu sungai Talo, perjalanan Ipaleko Pancing itu mengalami penurunan. Degradasinya kan sangat sederhana. Biasanya di mana perubahan-perubahan alur lintasan air yang ada di hulu itu sudah mengalami degradasi yang sudah cukup lumayan. Apalagi dengan aktivitas tambang dan sebagainya. Apalagi dengan curah hujan hari ini yang memang di Juli hingga itu tidak ada sama sekali tanda-tanda. Yang ada cuma berawan. Olehnya itu kepada masyarakat, bagaimana kami mengimbau untuk tetap bijak menggunakan air, tidak hanya mandi, cuci, bersih dan sebagainya. Apalagi ancaman tadi kesehatan bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.
12: Iya, apakah memang diantaranya kesulitan juga ya akses PDAM misalnya untuk menyiapkan air bersih di wilayah-wilayah utara kota kita, ataukah memang karena debit air itu memang sudah semakin menurun itu?
13: Jadi selain tidak adanya curah hujan, tangkapan air, nah lintasan debit air untuk menuju ke IPA ini memang semakin kecil. Artinya ruang pelintasan air ini melalui instalasi pengolahan itu memang sudah semakin kecil. Belum lagi adanya jaringan-jaringan pipa yang sudah mengalami kebocoran atau kerusakan. Itu tidak dipungkiri. Jadi PADAM juga sudah berbenah, masyarakat juga sebenarnya harus melek. Bagaimana tidak hanya hunian-hunian yang berada di daerah instalasi pengolahan air. Saya sebut saja satu di daerah Abdul Desirua itu sudah ada penertiban, bahkan si Dr. Laimena, karena kondisi air IPA-nya kita memang sudah semakin mengecil. Jadi apapun jadinya, kita masyarakat di utara kota itu atau di sebelah timurnya itu mengalami memang degradasi yang lumayan, apalagi kebutuhan air bersih menyangkut PDAM. Bagian besar menggunakan juga air tanah. Nah, kondisi air tanah kalau tidak menjaga kualitas lingkungan di sekitar, nah ini masalah juga nih. Di sinilah pentingnya pengawasan langsung oleh masyarakat dan perlindungan yang namanya elevasi-elevasi air yang patut, yang harus dijaga dan dipertahankan tadi, titik-titik di zona penangkapan air.
12: kira-kira apa yang bisa dilakukan dalam kurun waktu dekat ini begitu, Bung Nasir, untuk disarankan kepada masyarakat kita dan juga pemerintah, karena tidak bisa dipungkiri memang ancaman kemarau ini juga perlu segera diantisipasi begitu.
13: Jadi sebenarnya secara ilmiah ini sudah sejauh sebelumnya kami sudah memprediksi akan terjadi seperti ini. Tinggal bagaimana pemerintah hadir semakin dekat, tidak hanya upaya best practice menyediakan mobil dari tangki, tapi adanya juga pihak-pihak lain, yaitu bagaimana bijak memanfaatkan air atau menggunakan air dengan tidak bersikap boros atau apa dan sebagainya. Lalu bagaimana dengan zona-zona tangkapan air tadi, kita menjaga tadi. Apalagi air tanah kita ini sudah mengalami degradasi juga di sejumlah ruang-ruang yang ada di Kota Makassar. Jadi bijak menggunakan air ini, tidak boros, lalu bagaimana mengedepankan tadi sikap empati atau gotong royong untuk berbagi tadi. Jadi semua tidak tergantung kepada pemerintah, tapi bagaimana kita melihat upaya-upaya dari warga sendiri.
12: Baik, mungkin diantaranya juga bagaimana mereka memahami dan mengetahui untuk menyuling air bersih itu sendiri ya, jika kemudian sumber air mereka memang tidak cukup bersih untuk dikonsumsi begitu.
13: Memang seperti itu, terjadi paradoks juga diantara masyarakat dengan adanya perubahan-perubahan khususnya di struktur ruang ya, dengan adanya betonisasi atau apa menutup sumber air tanah. Nah ini problem juga nih kalau hanya mengandalkan tentang distribusi air PDAM, karena kalau di selatan kota terjadi penurunan itu pasti. Lalu bagaimana dengan di utara yang bergantung kepada Sungai Talo, Ipaleko Pancing dan Panaikang? Nah, itu otomatis semakin kita bisa membayangkan bagaimana air keruh dengan kondisi ini itu mengalami proses-proses lagi. Ada lagi proses kimia dan sebagainya. Nah, disinilah sebenarnya bagaimana responsif tidak hanya pemerintah melalui PDAM, tapi para pihak tadi membangun kantong-kantong air. Jadi tidak hanya nanti menunggu adanya musim kemarau panjang seperti ini, lalu upaya best practice memang harus secara berkala. Apa yang dilakukan tidak hanya pemerintah, para pihak, bahkan lembaga perguruan tinggi. Jangan juga segan-segan melakukan KKN-KKN tematik tentang penyelamatan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu tidak hanya perlindungan, karena hari ini degradasi lahan khususnya di zona-zona tangkapan air itu sudah beralih fungsi juga.
12: Baik, oke, makasih Bung.
13: Ya, Kristen. Makasih Bu Fitri.
12: Ya, assalamualaikum.
13: Waalaikumsalam warahmatullahi
11: wabarakatuh. Baik, demikianlah rangkaian informasi wawancara yang telah kami hadirkan dari Kota Makassar. Kembali bersama rekan Maria yang ada di RRI Palu.
0: Baik, terima kasih rekan Islan di RRI Makassar untuk Gema Saripati Maju edisi hari ini.
11: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Baik, pendengar, untuk informasi selanjutnya kita akan menuju ke RRI Bau-Bau. Silakan untuk RRI Bau-Bau dengan informasinya.
14: Baik, rekan Maria di RRI Palu. Untuk informasi dari RRI Bau-Bau ini terkait Pemkot Bau-Bau usulkan pembangunan sejumlah infrastruktur di kawasan Benteng Olio ke Kementerian Kebudayaan RI untuk menunjang aktivitas pelestarian budaya. Berikut dilaporkan rekan kami Hairul Mulku.
15: Mungkin seperti Turis Informasi Center, mungkin seperti pusat informasi kebudayaan terkait di Benteng, itu yang disampaikan.
16: Kunjungan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadli Zon ke kawasan Cagar Budaya Nasional Benteng Wolio di Kota Bau-Bau beberapa waktu lalu menjadi momen strategis bagi pemerintah Kota Bau-Bau untuk mengusulkan sejumlah program prioritas guna mendukung pelestarian budaya dan pengembangan kawasan Cagar Budaya. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bau-Bau LM Idrus Taufik Saidi mengatakan, usulan tersebut meliputi pembangunan Pusat Informasi Kebudayaan, Tourism Informasi Center, hingga penguatan fasilitas dukungan kawasan Cagar Budaya. Pemerintah daerah juga berharap adanya penguatan regulasi yang akan mengatur eksistensi lembaga adat dan simbol-simbol budaya sebagai bagian dari identitas bangsa.
15: Mungkin seperti Turis Informasi Center, mungkin seperti pusat informasi kebudayaan terkait di Benteng, itu yang disampaikan. Mudah-mudahan melalui dirjennya juga tadi, Pak Menteri menyampaikan langsung, ya ini menjadi perhatian juga pemerintah pusat. Ya, kita di daerah memang harus merespon kira-kira apa yang menjadi kebutuhan penting bagi daerah kita
17: terkait dengan infrastruktur, terkait dengan regulasi.
16: Lebih lanjut, Idrus Taufik Saidi menyebutkan, selain usulan tersebut, ada program lain yang telah diusulkan sebelumnya dan dikabarkan telah mendapatkan respon positif dari Kementerian Kebudayaan. Idrus mengatakan, di tahun ini ada 5 usulan rehabilitasi situs budaya dari Sulawesi Tenggara yang diajukan kepada Kementerian Kebudayaan. Namun, baru 2 usulan yang memperoleh persetujuan, yakni rehabilitasi sejumlah bagian Benteng Wolio yang mencakup kawasan Benteng Ajaraijo, Benteng Lawana Baria, serta Malik.
18: Negeri lagi efisiensi, namun semangat bahwa tugas pokok kementerian menjaga struktur, menjaga adat, menjaga budaya, serta barang yang menjadi situs dan cagarnya sebenarnya sudah masuk agenda. Di Sulawesi Tenggara ini ada 5 usulan 2026, namun yang baru bisa diterima 2. Alhamdulillahnya itu ternyata bau-bau.
16: Menurut Idrus Taufik Saidi, kunjungan Menteri Kebudayaan menjadi momentum penting untuk memperkenalkan potensi sejarah dan budaya Buton secara langsung kepada pemerintah pusat. Idrus berharap perhatian yang ditunjukkan Menteri Kebudayaan dapat memperkuat dukungan terhadap program pelestarian kawasan cagar budaya hingga masa mendatang. Dari Kota Bau-Bau, Herul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian informasi yang dapat kami hadirkan dari Kota Bau-Bau, kembali bersama rekan Maria di RRI Palu.
0: Baik, terima kasih rekan-rekan di RRI Bau-Bau. Dan selanjutnya kami menuju ke RRI Ampana. Di sana ada rekan Yuni Safira. Yuni.
19: Baik, terima kasih rekan Maria. Informasi dari RRI Ampana untuk Gema Saripati Maju sore hari ini terkait Bupati Tojo Una-Una dorong kolaborasi percepatan pengembangan pariwisata prioritas di Tojo Una-Una. Selengkapnya laporan reporter Rahmawati Tani.
20: Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una menegaskan komitmen untuk terus mengembangkan sektor pariwisata setelah daerah ini ditetapkan sebagai kawasan pariwisata prioritas di Sulawesi Tengah. Pernyataan itu disampaikan Bupati Tojo Una-Una Ilham Lawidu pada kegiatan pelatihan peningkatan keselamatan wisata Provinsi Sulawesi Tengah yang berlangsung di Hotel Lawaka, Kabupaten Tojo Una-Una. Menurut Ilham, penetapan Tojo Una-Una sebagai daerah prioritas pariwisata harus menjadi momentum untuk mendorong peningkatan pendapatan, baik bagi Provinsi Sulawesi Tengah maupun Kabupaten Tojo Una-Una. Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah atas perhatian dan dukungan yang terus diberikan terhadap pengembangan pariwisata Tojo Una-Una. Ia berharap perhatian dan sinergi tersebut terus berlanjut sehingga potensi wisata, khususnya Kepulauan Togean, semakin berkembang dan dikenal lebih luas oleh wisatawan domestik maupun mancanegara.
21: Kabupaten Tojo Una-Una menjadi perhatian khusus Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah. Ini adalah bagian daripada kesyukuran kami sebagai pemerintah lewat kesempatan ini, bagaimana pariwisata ini bisa meningkatkan pendapatan, baik itu pendapatannya Provinsi Sulawesi Tengah maupun pendapatan kita di Kabupaten Tojo Una-Una.
20: Bupati menambahkan, pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una terus berupaya membenahi berbagai kebutuhan pendukung pariwisata. Sejumlah persoalan yang masih menjadi kendala seperti ketersediaan listrik, transportasi, dan infrastruktur pendukung lainnya akan terus diupayakan penyelesaiannya secara bertahap. Ia optimis dengan dukungan semua pihak, sektor pariwisata akan menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tojo Una-Una. Rahmawati Tani melaporkan.
19: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana sore hari ini. Mewakili rekan yang bertugas, saya Yuni Safira bersama Agus Yunga. Kembali ke rekan di RRI Palu, Maria.
0: Terima kasih Yuni Safira dari RRI Ampana. Dan baik pendengar, selanjutnya kita akan menuju ke RRI Bone bersama rekan Andi Imran. Andi Imran, silakan informasi Anda.
22: Baik, terima kasih rekan Maria di RRI Palu. Dinas Kesehatan Kabupaten Bone berhasil meningkatkan angka penemuan kasus TBC hampir 5% melalui tracing massal yang diintegrasikan dengan cek kesehatan gratis dan portable X-ray. Berikut laporan Ayunia Nindiati.
23: Dinas Kesehatan Kabupaten Bone mencatat tren penemuan kasus tuberkulosis meningkat setelah kegiatan tracing TBC dipadukan dengan program cek kesehatan gratis serta penggunaan portable X-ray hibah Kementerian Kesehatan. Hingga pertengahan Juli, jumlah kasus yang ditemukan meningkat dari 738 kasus atau sekitar 16,77% menjadi 934 kasus atau sekitar 27,23%. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Bone, Dr. Kasmawar Abbas DK mengatakan, Kabupaten Bone menjadi daerah pertama di Sulawesi Selatan yang mengoperasikan portable X-ray untuk mendukung screening TBC hingga ke wilayah terpencil. Dijelaskan, pemeriksaan dilakukan secara bertahap di 299 lokus hingga November 2026 agar masyarakat lebih mudah mengakses layanan deteksi dini.
1: Kalau kita melihat trennya, di bulan lalu penemuan kasus kita berada di posisi 16,77% atau sekitar 738 kasus. Dengan kegiatan yang kita lakukan secara serentak yang di launching oleh Bupati Bone sendiri, sekarang ini kita berada di penemuan kasus pada posisi 27,23% atau sebanyak 934. Jadi trennya meningkat sekitar 5% seiring dengan masifnya kegiatan tracing TBC yang kita integrasikan dengan CKG pada saat ini.
23: Dr. Mawar menambahkan, selain mendukung tracing TBC, program cek kesehatan gratis di Kabupaten Bone telah menjangkau sekitar 151.400 warga atau 18% dari total sasaran. Ia berharap percepatan deteksi dini dapat menekan penularan sekaligus meningkatkan angka kesembuhan penderita TBC di Kabupaten Bone, mengingat Bone menjadi kabupaten dengan beban kasus TBC tertinggi kedua di Sulawesi Selatan.
22: Demikian informasi yang kami hadirkan dari RRI Bone. Kita kembali ke rekan Maria di RRI Palu.
0: Baik, terima kasih rekan-rekan yang ada di RRI Bone. Dan baik, pendengar, selanjutnya kita akan mengikuti informasi. Kementerian Haji Sulawesi Tengah bersama Kantor Imigrasi Palu merencanakan pembentukan tim terpadu pengawasan haji dan umroh yang akan dilaporkan selengkapnya bersama rekan kami Ihsan Setiadi. Ihsan, laporan Anda.
2: Baik, terima kasih pendengar. Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sulawesi Tengah bersama Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palu memperkuat sinergi dalam pengawasan penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Salah satu langkah yang disiapkan yakni pembentukan tim pengawasan haji dan umroh sebagai tindak lanjut dari perjanjian kerjasama antara Kementerian Haji dan Umroh dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palu, Muhammad Akmal, mengatakan tim tersebut akan melibatkan sejumlah instansi terkait guna memastikan seluruh proses pemberangkatan jemaah berlangsung sesuai ketentuan. Tim juga akan bertugas melakukan pengawasan di bandara, khususnya saat penerbangan umroh maupun haji mulai beroperasi. Berikut kutipan pernyataan Kepala Imigrasi Palu, Muhammad Akmal.
3: Kami akan membentuk tim. Tim ini namanya tim pengawasan haji dan umroh. Kebetulan ada PKS-nya antara Kementerian Haji dan Umroh dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tahun lalu. Inilah yang kami akan membentuk. Jadi pada saat buka rute penerbangan jalur Palu Jeddah itu dari Kementerian Haji dan Umroh dan petugas imigrasi yang ada di sini maupun instansi lain yang akan kami bentuk, kami undang. Kita bentuk pos di bandara untuk pengawasan keberangkatan. Apabila ada umroh yang tidak bisa berangkat atau tidak memenuhi syarat untuk berangkat, kami akan membatalkan sesuai dengan koordinasi dengan Kementerian Haji dan Umroh.
2: Lebih lanjut, selain memperkuat pengawasan keberangkatan jemaah, pembentukan tim ini juga diharapkan mampu meningkatkan koordinasi antar lembaga dalam mencegah penyelenggaraan perjalanan haji dan umroh yang tidak sesuai prosedur. Tim pengawasan haji dan umroh direncanakan segera dibentuk dalam waktu dekat dengan melibatkan instansi yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan perjalanan ibadah, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih tertib, aman, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian, Ros, yang dapat saya sampaikan. Kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Ihsan Setiadi. Dan baik, pendengar, dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan mengikuti

0: memperoleh masukan dari pemasok daging untuk menggunakan kaldu tulang sebagai kuah bakso agar menghasilkan cita rasa yang lebih gurih dan alami. Berbekal modal sekitar Rp20.000 untuk membeli tulang, langkah tersebut mulai diterapkan dan berhasil memberikan rasa yang berbeda dibandingkan bakso pada umumnya.
1: Supaya ada saja perasaannya, jadi tidak bening sekali airnya. Pas berjalan, saya lihat tulangnya kan tidak dijual. Anak-anak juga dia malas makan. Kenapa mau makan terus tulang begini? Jadi saya bilang, kalau begitu saya jual misalnya aja pale. Karena bunda mau jual bagaimana? Sebelum saya jual, jadikan nano campur di bakso. Dan anakku awalnya protes, tapi saya bilang mudah-mudahan lewat inovasi itu bisa berjalan. Alhamdulillah sampai sekarang.
0: Pada awal merintis usaha, seluruh pentolan bakso dibuat secara manual. Seiring meningkatnya jumlah pelanggan, terutama menjelang hari Idul Fitri, proses produksi mulai dibantu menggunakan mesin dalam 2 tahun terakhir. Peralatan tersebut mampu mempercepat proses pencetakan bakso, sebanyak 10 kg pentol dapat dicetak hanya dalam waktu sekitar 5 menit. Sedangkan proses perebusan hingga matang membutuhkan waktu sekitar 30 menit. Saat permintaan tinggi, kebutuhan daging mencapai 20 hingga 60 kg dalam sekali produksi. Sementara pada hari biasa sekitar 10 kg setiap minggu.
1: Menjaga cita rasa, Bu ya. Pakai kaldu tapi sudah tidak dengan lemaknya. Jadi saya memang sudah masak tidak dengan lemak-lemaknya itu. Ya? Iya, saya buang lemaknya. Orang lain kan dia masak dengan lemak. Kalau saya tidak, saya masak terus diamkan, buang lemaknya, pakai kaldunya begitu.
0: Saat ini Bakso Tulang Rusuk menyediakan berbagai pilihan menu mulai dari bakso biasa, bakso sup ubi, bakso rusuk, bakso keju, bakso isi daging pedas, bakso isi telur jumbo, bakso mekar, hingga bakso campur. Penjualan dilakukan secara langsung di gerai maupun melalui media sosial seperti Facebook, TikTok, dan WhatsApp sehingga semakin mudah dijangkau masyarakat.
1: Dalam per bulan ya dapatlah kalau 3 jutaan.
0: Bagi masyarakat yang ingin menikmati menu khas tersebut, Bakso Tulang Rusuk beralamat di Jalan Lawata, samping Sekolah Kesehatan Mandonga, Kota Kendari.
2: Kita kembali bersama rekan Maria.
3: Terima kasih untuk rekan-rekan yang ada di RRI Kendari bersama rekan Jihan Benazir. Baik, pendengar News Feature dari RRI Kendari mengakhiri paket berita berjaringan Sekorwil 4 dalam Gema Saripati Maju untuk edisi hari ini, Selasa 21 Juli 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Maria Imakulata, Irfan Maulani, dan Anjas Poli mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
4: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

anjuran yang selalu kita dengar semenjak kecil, yaitu mengucapkan basmalah atau kalimat Bismillahirrahmanirrahim dalam setiap awal pekerjaan kita. Mungkin kita akan bertanya, apa pentingnya kalimat dengan nama Allah itu? Toh, kita dapat menyelesaikan segala pekerjaan kita dengan baik, walau tanpa harus menyebut kalimat tersebut. Bismillah ternyata tak sekedar sebuah perbuatan tanpa makna. Basmalah menandakan sebuah pengakuan tulus bahwa kepemilikan segala yang ada hanya diperuntukkan bagi Sang Pencipta. Dan kita secara tulus mengaku hanya menjadi pemakai sementara. Basmalah ternyata punya implikasi tauhid bagi para pengucapnya. Dalam sebuah hadis riwayat Ar-Rahawi dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, segala sesuatu urusan bila tidak diawali dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim atau dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Penyayang, maka urusan itu terputus atau hilang.

وأن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain.

Ar-Razi pernah berkata, iman di dalam hati orang mukmin laksana sebuah pohon yang bercabang 7, yaitu cabang yang menumbuh ke dalam hatinya berbuah baik kemauannya. Cabang yang menumbuh ke dalam lisannya berbuah benar perkataannya. Cabang yang menumbuh kepada kedua kakinya berbuah kesatuan. Cabang yang menumbuh kepada kedua tangannya berbuah memberikan sedekah. Cabang yang menumbuh kepada kedua matanya berbuah pandangannya menjadi pelajaran. Cabang yang menumbuh ke dalam perutnya berbuah makan yang halal dan meninggalkan syubhat. Dan cabang yang menumbuh ke dalam nafsunya berbuah meninggalkan syahwat buruknya. Memang benar, iman haruslah mampu membuahkan kebajikan dalam hidup. Karena tanpa bukti kebajikan, tak ubahnya bagaikan pohon yang tak

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pendengar RRI yang berbahagia, pada kesempatan ini judul tanggung jawab terhadap diri dan keluarga. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembawa rahmat bagi semesta alam. Pendengar yang berbahagia, pencipta manusia di muka bumi ini mempunyai misi yang jelas dan pasti. Ada tiga misi yang bersifat given yang diamban manusia. Misi utama untuk beribadah, misi kedua sebagai khalifah Allah, dan misi ketiga operasional untuk memakmurkan bumi. Allah Subhanahu wa taala menyatakan akan menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Pengertian khalifah adalah wakil atau pengganti. Dengan demikian, misi utama manusia di muka bumi ini sebagai wakil Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah adalah sebagai sang pencipta seluruh jagat raya ini, maka manusia sebagai khalifahnya, kewajiban untuk memakmurkan jagat raya ini, utamanya bumi seluruh isinya, serta menjaganya dan kerusakan. Manusia hanya diperintahkan untuk beribadah dan memelihara dan memakmurkan bumi sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Az-Zirat, "Wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun." Artinya aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada aku. Dalam surah Al-Baqarah ayat 30, Allah berfirman, "Wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardh khalifatan. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni 'alamu ma la ta'lamun." Artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi ini." Lalu mereka berkata, "Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedang kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu." Allah menjawab pertanyaan malaikat, "Sungguh aku mengetahui apa yang engkau tidak mengetahui." Pendengar yang berbahagia, dengan demikian jelaslah bahwa tujuan penciptaan manusia adalah beribadah kepada Allah, suatu bentuk perilaku yang telah menghormati ketuhanan. Demikian juga memakmurkan bumi Allah ini. Dalam memuja Tuhan, manusia harus berusaha untuk hidup dalam harmoni dan keselarasan dengan semua ciptaan Tuhan yang secara alami juga melakukan penyembahan kepadanya. Pendengar yang berbahagia, oleh karena itu, mengembang tanggung jawab terhadap diri dan keluarga merupakan pembentukan kepribadian yang berorientasi dapat terampil cakatan untuk hidup mandiri dan saling tolong-menolong dengan orang lain. Sifat cakatan membuat seseorang mengenal tanggung jawab yang akan mewujudkan tujuannya, bukan untuk menjadikannya pribadi yang gegabah atau teledor. Seseorang merenungi realitas kehidupan, anak melihat bahwa banyak anak-anak kita yang membutuhkan kebanggaan dan penghargaan atas keistimewaan yang dimiliki. Namun yang terlihat justru mereka banyak pasif, tidak memiliki inisiatif untuk mengoptimalkan kemampuan diri dan lingkungan sekitarnya. Dengan melatih anak mengembang tanggung jawab, dapat membentuk kepribadian dan membuatnya terampil cakatan untuk hidup mandiri dan saling tolong-menolong dengan orang yang lain. Agar dapat membentuk anak dengan pribadi yang cakatan, orang tua harus membenahi diri mereka terlebih dahulu agar menjadi pribadi yang cekatan, aktif dan terampil. Maka orang tua harus merubah pola pikir, tradisi dan cara lama yang memandang secara pasif terhadap permasalahan yang dihadapi, serta selalu melontarkan comohan, menuduhnya lalai dan gagal. Menumbuhkan rasa percaya diri dan saling menghormati membuat anak dapat menerima segala permasalahan dengan lapang dada, dalam nuansa dengan penuh toleransi, kecintaan dan rasa aman. Ia akan terhindar dari perasaan tertekan dan kebimbangan, lemah dan kereguan dalam mengambil keputusan yang tepat, terutama pada saat penting yang membutuhkan sifat kecakapan dalam menghadapi permasalahan sesulit apapun. Pendengar yang berbahagia, memberikan anak kebebasan mengutamakan pendapat
mendengarkan permasalahan dan mendiskusikan melalui dialog yang terarah dan konstruktif dapat membantunya bersikap cekatan dan cakap dalam bersikap pada lingkup yang sangat luas. Ini akan memberinya lompatan yang kuat dalam mengambil keputusan sesuai dengan kemampuan dirinya dan lingkungan yang ada di sekitarnya. Mungkin pada umur tertentu, anak sudah dapat dilatih memasak sedikit demi sedikit. Anak wanita diajar memasak lebih banyak dibanding dengan anak laki-laki yang juga perlu diajari supaya dia bisa memasak ketika ibu dan pembantunya tidak ada, walaupun hanya sekedarnya. Hal ini penting agar si anak bisa menolong dirinya sendiri dan bisa menghargai orang lain. Seharusnya kebiasaan ini diajarkan orang tua kepada anak sejak dini. Kadang seperti inilah yang sekarang cenderung kurang mendapat perhatian dari para orang tua, terutama di daerah dan kota sekitarnya. Banyak orang tua yang membiarkan anaknya bebas tanpa ada latihan. Tahu-tahu anaknya sudah besar, lalu karena sudah besar, maka dia harus meninggalkan rumah dengan pengalaman yang kosong. Akibatnya apa? Anak tidak mempunyai bekal untuk menjalani kehidupan secara produktif dan bermakna bagi di lingkungannya. Ini sangat ironis. Andai kata ada orang tua memiliki sifat demikian tanpa memperdulikan anak dengan keluarganya yang seharusnya memiliki skill dan keterampilan untuk bekal masa depannya. Oleh karena itu, seluruh pendengar yang berbahagia, kami mengajak kepada kita semua, mari kita sebagai orang tua senantiasa menjaga diri dan keluarga agar eksis yang saat ini sampai yang akan datang, sehingga keluarga dan diri kita terjamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ku ampusikun wa ahlikun nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari ancaman api neraka. Wallahul musta'an, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam sebuah bukunya tentang renungan budi, Profesor Dr. Hamka menulis, keikhlasan hati dibayangkan oleh mata. Bagaimanapun indahnya kita menyusun kata, kalau perkataan itu tak timbul dari hati yang jujur, senantiasalah lidah yang mengucapkan, senantiasa pula ia dikhianati oleh mata. Alangkah tepatnya coretan pena beliau itu. Memang, ketidakjujuran, walaupun dikemukakan dengan bahasa yang indah, suatu saat pasti akan terbongkar juga. Namun sebuah kejujuran walaupun di awalnya tampak meragukan, suatu saat akan meyakinkan kita, karena sejak awalnya itu akan tampak dari sorot mata yang menyampaikannya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, sesungguhnya kejujuran itu akan menunjukkan kebenaran, dan kebenaran itu akan menuntun kita berjalan ke surga.

dan keluarga tentu diyakini sebagai suatu kegiatan yang juga bernilai ibadah di mata Allah. Namun bila curahan perhatian terhadap dua hal tersebut telah mengobsesi diri sehingga kita lalai mengingat Allah, Zat yang melindungi dan menganugerahi kita dengan kenikmatan, maka sudah saatnya bagi kita untuk mawas diri. Dalam surat Al-Munafikun ayat 9, Allah berfirman, "Hai orang beriman, janganlah harta dan anak-anakmu melalaikanmu dari mengingat Allah. Barang siapa yang membuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi." Tentu kita tak ingin tergolong menjadi makhluk yang merugi di dunia dan di akhirat.

Mengukur derajat manusia tak dapat kita lakukan begitu saja, sehingga kita sering tergelincir pada patokan yang terkadang hanya terlihat mata, atau yang sering orang banyak jadikan panduan untuk menilai kemuliaan seseorang. Tolok ukur yang kita gunakan sering hanya bersifat duniawi dan kebendaan. Misalnya jabatannya dalam perusahaan, pangkat, gelar, atau kekayaannya. Dalam At-Taubah ayat 20, Allah berfirman tentang bagaimana selayaknya kita menilai ketinggian derajat manusia.

serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Itulah orang yang mendapat kemenangan.

sejarah, tersebutlah salah satu penyebab melemahnya kekuatan Islam. Ialah karena umat Islam lebih mementingkan dirinya daripada kepentingan Islam. Lebih mementingkan hartanya daripada ukhuwah Islam. Beberapa kali negara Islam terlibat perang besar, pemicunya antara lain masalah ladang minyak, daerah subur, daerah potensial, dan lain-lain. Berapa juta butir peluru dimuntahkan? Berapa miliar rupiah yang dihabiskan hanya untuk peperangan yang sia-sia? Dalam riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah bersabda, "Apabila umatku membesar-besarkan urusan dunia, maka dicabut kehebatan dan wibawa umat. Dan bila amar ma'ruf nahi mungkar ditinggalkan, maka ditutup keberkahan wahyu." Jadi, jika kita ingin kekuatan Islam tetap besar, maka jangan sampai urusan duniawi melalaikan kita.

masa Abbasiyah, hiduplah Abu Abdullah Al-Hars Al-Muhasibi, seorang sufi. Dia dinamakan Al-Muhasibi karena dia sangat berhitung akan dirinya. Dia sangat alim dan ucapan-ucapannya penuh makna. Di antara pernyataan-pernyataannya yang masih pantas kita renungkan sekarang adalah, umat manusia yang baik adalah mereka yang tak terpengaruh akhiratnya oleh dunia, tidak pula meninggalkan urusan dunia karena akhirat. Sebaik-baik kelakuan adalah tahan dari kesukaran dan kesakitan, sedikit marah, luas belas kasihan, lemah lembut, dan indah setiap tutur katanya. Orang-orang zalim akan kiamat meski dipuji, dan orang yang dizalimi akan selamat meski dicela. Orang-orang yang selalu kecewa termasuk fakir meskipun

0: 93,3 MHz Radio Republik Indonesia Ampanan.
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

Baik, terima kasih pendengar. Anda masih terus mendengarkan Pro Satu Harian Pana dan tentunya masih bersama saya Yuni Safira yang menemani Anda malam hari ini. Dan untuk kebersamaan kita di 30 menit terakhir kami hadirkan mimbar agama Hindu dengan tentunya lagu-lagu Hindu yang akan menemani ruang dengar Anda untuk di 30 menit ke depan.

0: Tanjung Bulu nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih terus mendengarkan Pro 1 RRI Ampana, dan kami cukupkan untuk lagu-lagu Hindu menemani ruang dengan Anda di 30 menit terakhir. Selanjutnya tepat di pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta, dan bersama itu pula saya Yuni Safira pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selanjutnya Anda akan ditemani oleh rekan saya Nur Haya.
2: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
3: Soal itu kita serahkan aja sama proses yang dipegang oleh aparat penegak hukum ya, karena pemerintah dalam hal ini kan nggak ikut intervensi.
4: Ini menunjukkan fiskal Indonesia tetap kuat. Dengan kinerja tersebut, kami optimis APBN akan terus menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga stabilitas, mendukung pertumbuhan ekonomi.
2: Pemerintah menegaskan tidak mengintervensi penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan kondisi fiskal Indonesia hingga semester 1 2026 tetap sehat. DPR RI mengesahkan rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII dalam rapat paripurna DPR RI pada hari ini. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 21 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah menegaskan tidak mengintervensi penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
5: Prof, sedikit Prof.
6: Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihsa Mahendra mengatakan belum ditahannya mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansyah yang telah berstatus tersangka merupakan kewenangan dari penyidik. Keputusan penahanan sepenuhnya didasarkan pada pertimbangan hukum yang dilakukan oleh penyidik. Yusril mengatakan penyidik memiliki 3 pertimbangan utama sebelum memutuskan penahanan, yakni kekhawatiran tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Menteri Yusril meminta agar masyarakat tetap memantau penanganan perkara oleh Kejaksaan Agung. Hal itu disampaikan oleh Menteri Yusril di Istana Kepresidenan Jakarta.
7: Sekarang ini KUHAP baru, ya agak soft, lebih menyikung tinggi nilai-nilai HAM, dan karena itu tidak sembarangan penyidik itu melakukan penahanan. Jadi tiap langkah penahanan, kalau dulu ditahan, ya udah nyerah. Sekarang ditahan, bisa dilawan di pra-peradilan. Anda misalnya, Anda wartawan bisa ditahan karena dituduh melanggar undang ITE, misalnya gitu kan, ditahan. Nah, Anda bisa lakukan perlawanan ke pra-peradilan. Jadi saya kira ini langkah positif sesudah pelakunya KUHAP. Ini soal Pak Febri itu ditahan atau tidak, kita lihat dari segi perkembangannya. Kan kita harus menghormati asas praduga tidak bersalah. Ya, jadi kalau misalnya ditahan, kan nanti akibatnya kalau dinyatakan bersalah kan dipotong masa tahanan. Kalau tidak ditahan, ya menjalani pidananya sama seperti yang diputuskan hakim. Sebenarnya sama aja.
6: Itu penasihat khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nazmi menegaskan pemerintah tidak akan mengintervensi proses hukum Febri. Pemerintah menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara kepada aparat penegak hukum.
3: Kita serahkan aja sama proses yang dipegang oleh aparat penegak hukum ya, karena pemerintah dalam hal ini kan tidak ikut intervensi soal penegakan hukum, biar itu kewenangan penyidik dan aparat penegak hukum. Insya Allah di bawah pemerintahnya Presiden Prabowo Subianto, penegakan hukum ini akan prudent, akan clear dan terang benderang. Jadi insya Allah teman-teman tidak usah khawatir. Hanya Presiden Prabowo.
6: Seperti diketahui, kepolisian telah menetapkan Febri Ardiansyah sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan PT Asabri, anak perusahaan Krakatau Steel, dan proyek batubara PLTU. Selanjutnya penyidikan kasus tersebut diserahkan kepada Kejaksaan Agung untuk diproses lebih lanjut. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan beralih ke informasi lainnya, di mana Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan kondisi fiskal Indonesia hingga semester 1 2026 tetap sehat. Defisit anggaran pendapatan dan belanja negara APBN tercatat sebesar 196,5 triliun rupiah atau 0,76% dari produk domestik bruto PDB. Berikut laporan selengkapnya, Madalena.
4: Defisit APBN sebesar 196,5 triliun rupiah atau hanya 0,76% terhadap PDB. Ceritanya surplus keseimbangan primer.
8: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara APBN hingga semester 1 2026 trennya semakin kuat namun tetap sehat. Pendapatan negara sudah mencapai lebih dari 1.459 triliun rupiah atau tumbuh 21,4% secara tahunan. Sedangkan belanja negara tercatat sudah terrealisasi sebesar 1.656 triliun rupiah, tumbuh 17,8% secara tahunan. Sehingga defisit fiskal pada semester 1 2026, kata Menkyu Purbaya, tetap terkendali sebesar 196,5 triliun atau 0,76% dari produk domestik bruto PDB. Sedangkan keseimbangan primer surplus sebesar 85,1 triliun.
4: Ini menunjukkan fiskal Indonesia tetap kuat. Dengan kinerja tersebut, kami optimis APBN akan terus menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga stabilitas, mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, dan memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi ke depan. APBN-nya bagus, ekspansif, dan mendukung pembangunan.
8: Realisasi APBN sepanjang semester pertama tahun ini menunjukkan kinerja positif. Di tengah kekhawatiran defisit APBN yang akan melampaui target pemerintah sebesar 2,68% dari PDB. Head of Research and Chief Economist Mirae Asset Sekuritas Ruli Arya Wisnubroto dalam media briefing hari ini menyatakan defisit sebesar 0,76% dari PDB lebih stabil dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Untuk menjaga agar defisit tetap terkendali, pemerintah kemungkinan akan menerapkan fiskal yang tetap ketat di semester kedua.
9: Tapi di sisi lain, kalau misalkan pajaknya akan digas ya oleh pemerintah, ini juga apa impact-nya itu akan negatif terhadap perekonomian. Jadi kayaknya sih dengan kemungkinan fiskalnya juga ketat ya, itu yang akan berdampak kepada growth ke depannya.
8: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kembali menegaskan pemerintah akan terus menjaga APBN agar tetap sehat, kredibel, dan adaptif sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 6 DPR RI menyetujui pengesahan 4 perjanjian perdagangan internasional melalui peraturan presiden. Persetujuan tersebut diberikan setelah Komisi 6 DPR RI menerima penjelasan pemerintah mengenai rencana pengesahan keempat perjanjian ini. Berikut laporan selengkapnya, Eliana Zahra.
10: Persetujuan kerangka kerja pengaturan keamanan pangan.
11: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andri Rosiade menyatakan, Komisi 6 menyetujui pengesahan 4 perjanjian perdagangan internasional melalui peraturan presiden. Perjanjian tersebut meliputi persetujuan perdagangan bebas antara Republik Indonesia di satu pihak dan Uni Ekonomi Eurasia beserta negara-negara anggotanya di pihak lainnya. Selain itu, perjanjian lainnya merupakan protokol untuk meningkatkan lebih lanjut persetujuan kerangka kerja tentang kerjasama ekonomi komprehensif dan persetujuan-persetujuan tertentu di bawahnya antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat Tiongkok.
10: Persetujuan kerangka kerja pengaturan keamanan pangan Asian Food Safety Regulatory Framework Agreement dilakukan melalui peraturan presiden. Selanjutnya Komisi 6 DPR RI meminta peraturan presiden mengenai pengesahan persetujuan tersebut di atas diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
11: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Indonesia IAEU FTA akan membuka akses pasar ekspor Indonesia lebih luas, meningkatkan daya saing pelaku usaha nasional, khususnya UMKM, serta membuka peluang masuk ke rantai pasok global melalui IAEU sebagai hub produk ekspor Indonesia. Menurutnya, perjanjian tersebut diproyeksikan meningkatkan ekspor Indonesia ke IAEU dalam kisaran 2,87 sampai 2,89 miliar dolar Amerika Serikat.
12: Persetujuan pembaruan A3 tidak hanya meningkatkan komitmen liberalisasi perdagangan di ASEAN menjadi 98,7%, tetapi juga memperkuat aspek fasilitasi perdagangan dan kepastian berusaha di negara ASEAN. Dan hingga saat ini A3 merupakan persetujuan perdagangan barang dengan tingkat liberalisasi tertinggi di kawasan ASEAN dibandingkan persetujuan ASEAN lainnya.
11: Pemerintah juga menyiapkan sejumlah langkah untuk mendukung implementasi keempat perjanjian perdagangan internasional tersebut. Langkah itu meliputi penyusunan dan penyelarasan peraturan perundang-undangan, pengembangan sistem otomasi surat keterangan asal atau SKA, penguatan kebijakan dan tata kelola pengamanan perdagangan, peningkatan sosialisasi kepada pemangku kepentingan, serta percepatan digitalisasi sistem keamanan pangan berbasis keterlacakan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: DPR RI mengesahkan rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII dalam rapat paripurna DPR pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
13: Sekarang kami akan menanyakan kepada semua fraksi, apakah
14: DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang atau RUU tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR ke-26 di Jakarta pada hari ini. Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan apresiasi kepada pemerintah dan DPR atas selesainya pembahasan RUU tersebut. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Menteri Keuangan, Menteri Hukum, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Menteri Sekretaris Negara, serta seluruh jajaran pemerintah yang telah berperan aktif selama proses pembahasan.
13: Kami akan menanyakan kepada semua fraksi apakah RU tentang Pusat Financial International Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Setuju? Setuju. Terima kasih. Selanjutnya kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota Dewan, apakah RU tentang Pusat Financial International Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Terima kasih.
14: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan bahwa pembentukan PFII tidak dimaksudkan untuk menggantikan sistem keuangan nasional yang telah ada. Sebaliknya, PFII dirancang sebagai pelengkap melalui pembangunan ekosistem keuangan berstandar global yang terintegrasi.
15: Selama proses pembahasan panja hingga rapat kerja pembicaraan tingkat 1, pemerintah dan DPR telah berdiskusi secara konstruktif untuk memastikan bahwa RUU PFII ini tidak hanya menarik bagi investor global, tetapi juga memastikan keberpihakan pada kepentingan nasional.
14: Diketahui, RUU PFII disusun sebagai landasan hukum pembentukan Pusat Finansial Internasional di Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam UU P2 SK. Keputusan ini lahir dari kebutuhan Indonesia sebagai negara terbesar di Asia Tenggara dan anggota G20 untuk memiliki Pusat Finansial Internasional yang kredibel, mandiri, berintegritas, serta mampu bersaing di tingkat global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM memperkuat pengawasan keamanan pangan melalui harmonisasi standar ASEAN guna melindungi konsumen sekaligus mendukung perdagangan pangan yang aman. Berikut laporan selengkapnya Zahrotin Aljana.
16: Tapi memiliki konsekuensi tentunya, yaitu pemenuhan komitmen yang disepakati oleh negara-negara.
17: Pemerintah bersama DPR RI tengah membahas ratifikasi persetujuan kerangka kerja regulasi keamanan pangan ASEAN yang diharapkan mampu memperlancar perdagangan pangan sekaligus memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat di kawasan ASEAN. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, Taruna Ikrar mengatakan ratifikasi tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sistem pengawasan pangan nasional. BPOM juga menyiapkan harmonisasi regulasi, penguatan koordinasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pembaruan sistem pengawasan agar selaras dengan standar internasional. Menurut Taruna, langkah tersebut didukung oleh pengakuan Indonesia sebagai WHO Listed Authority yang memperkuat kepercayaan dunia terhadap sistem pengawasan obat dan makanan Indonesia sekaligus mendukung daya saing produk pangan nasional.
16: Tapi memiliki konsekuensi tentunya, yaitu pemenuhan komitmen yang disepakati oleh negara-negara Asian Food Safety Regulatory Framework Agreement ini dengan penerapan sistem pengawasan keamanan pangan dan pemenuhan persyaratan umum, penyusunan dan penyelarasan hukum yang telah berlaku, serta pengembangan dan penerapan kedaruratan keamanan pangan. Karena kita harus paham bahwa pangan endingnya akan dikonsumsi oleh masyarakat kita. Tentu dalam konteks itu peran Badan Pengawas Obat dan Makanan juga sangat signifikan dalam memberikan jaminan keamanan pangan tersebut.
17: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menilai kesepakatan tersebut tidak hanya memperkuat kerjasama perdagangan. Menurutnya, harmonisasi standar keamanan pangan juga akan meningkatkan perlindungan konsumen dan memperlancar perdagangan pangan antar negara ASEAN.
12: Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan, perjanjian ini akan mendorong peningkatan arus investasi pada sektor pangan melalui penurunan biaya kepatuhan, stabilisasi harga pangan domestik, dan peningkatan daya beli masyarakat Indonesia. Persetujuan ini juga berpotensi meningkatkan neraca perdagangan sektor pangan Indonesia sebesar 634,83 juta US, serta welfare gain nasional sebesar 252,17 juta US dollar.
17: Melalui ratifikasi tersebut, pemerintah berharap produk pangan Indonesia semakin berdaya saing di pasar regional. Di sisi lain, BPOM memastikan seluruh mekanisme pengawasan tetap berjalan untuk menjamin pangan yang beredar aman, bermutu, dan memenuhi standar. Dari Jakarta, Zahratin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemilik Blu-ray Cargo, John Field, menyatakan dirinya memberikan sejumlah uang kepada Orlando untuk diberikan kepada pejabat bea cukai agar barang impor milik PT Blu-ray Cargo mendapatkan kemudahan dalam pengurusan kepabeanan di bea cukai. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnan Suhanda.
18: Ya, tentang itu ya, bulanan, bantuan.
19: Ada jatah bulanan. Saya mengikuti apa yang tadi
18: betul. Jatah bulanan. Jatah bulanan. Ya.
19: Makna jatah bulanan yang saksi pahami adalah apa?
18: Untuk bantuan?
19: Oke, bantuan. Bantuan bentuknya apa?
20: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa 3 pejabat Bea Cukai yaitu Rijal, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai, Sesprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, serta Orlando Hamonangan, mantan Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan 1 Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea dan Cukai. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely Yuniar Dinwardi Haskori menghadirkan saksi pemilik Blu-ray Cargo, John Field. Dalam kesaksiannya, John Field mengaku memberikan jatah bulanan kepada para pejabat bea cukai. Jatah diberikan selama 7 bulan.
19: Kode BC1, BC2 itu disampaikan oleh?
18: Orlando.
19: BC1 adalah Dirjen Bea Cukai, Jaka Budi Utama. BC2 adalah Bang Rizal. Kemudian BC3 adalah Sisprian, begitu kan? Untuk BC1, BC2, BC3, waktu itu di awal itu berapa estimasi yang disiapkan uangnya? Untuk BC1 berapa tuh disiapkan? Sesuai dengan penyampaiannya Ocoy.
18: 3M,
19: baik. Nah, BC2, Bang Rizal?
18: 2M.
19: 2M, baik. BC3, Sisprian? 1M, baik.
20: Sementara itu, Susilo Aribowo selaku advokat pendamping Rizal mengatakan bahwa terdakwa tidak pernah menerima suap dari pengusaha Blu-ray Cargo seperti yang disampaikan oleh saksi. Dia mengatakan jaksa harus dapat membuktikan bahwa terdakwa Rizal menerima uang dari John Field.
21: Tapi tentu semua nanti dasarnya adalah fakta persidangan. Tetapi selama ini memang kami tidak pernah ketika bertanya kepada Pak Rizal, penerimaan-penerimaan itu tidak pernah dia lakukan. Ya, seperti itu. Ketika pemeriksaan perkara lain yang swasta, juga Pak Rizal juga mengatakan bahwa tidak pernah menerima itu.
20: Dalam perkara ini, Jaksa KPK mengatakan pengusaha Blu-ray Cargo John Field telah memberikan suap sebesar 91 miliar rupiah dengan rincian terdakwa Rizal sebesar 14 miliar rupiah, terdakwa Sisprian terima 7 miliar rupiah, dan Orlando Hamonangan sebesar 4 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Islan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC mengakui peran penting Pancasila dalam memperkuat kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Nilai penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan kepercayaan kepada Tuhan dinilai menjadi titik temu yang mampu menjaga persatuan di tengah keberagaman. Hasna Nur Afifah melaporkan selengkapnya.
0: Pemimpin Gereja Katolik Asia menilai Indonesia menunjukkan praktik baik dalam membangun kerukunan antarumat beragama. Hal itu disampaikan dalam konferensi pers bertajuk A Pilgrim Church, Listening to Asia, menjelang sidang pleno ke-12 FABC yang diikuti lebih dari 120 kardinal dan uskup dari 22 konferensi wali gereja serta yurisdiksi gerejawi di Asia. Wakil Presiden FABC sekaligus Ketua Komisi Sinodalitas, Kardinal Pablo Virgilio David, mengatakan Indonesia memiliki nilai-nilai bersama yang mampu memperkuat hubungan antarumat beragama. Menurutnya, Pancasila mencerminkan penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan kepercayaan kepada Tuhan sehingga menjadi landasan penting dalam membangun persatuan di tengah keberagaman.
1: Dalam Pancasila, saya melihat adanya nilai-nilai bersama tentang penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan kepercayaan kepada Tuhan. Menurut saya, nilai-nilai itu sangat indah. Ada jauh lebih banyak hal yang menyatukan kita daripada yang memisahkan. Jika kita berfokus pada nilai-nilai tersebut, saya yakin hubungan antarumat beragama akan menjadi jauh lebih baik.
0: Sebagai wujud penghormatan terhadap semangat dialog lintas agama di Indonesia, para peserta sidang juga dijadwalkan mengunjungi Masjid Istiqlal usai misa penutupan di Gereja Katedral Jakarta. Rombongan akan melintasi terowongan silaturahmi yang menghubungkan kedua rumah ibadah sebagai simbol persaudaraan dan toleransi antarumat beragama.
1: Pada akhir sidang nanti, kami akan mengunjungi Masjid Istiqlal. Setelah misa penutupan di Gereja Katedral, kami akan berjalan melalui terowongan silaturahmi. Menurut saya, ini menjadi simbol yang sangat penting tentang hubungan baik, khususnya dengan umat Islam, tetapi juga dengan pemeluk agama-agama lain.
0: Sidang pleno ke-12 FABC berlangsung di Jakarta hingga 26 Juli 2026 mengusung tema The Call to Synodal Conversion and the Mission to be Bridges and Bridge Builders in Asia. Forum 4 tahunan itu membahas penguatan dialog antara agama, perdamaian, keadilan sosial, hingga peran gereja dalam menjawab tantangan masyarakat Asia yang majemuk. Dari Jakarta, Hasna Nur Afifah, Voice of Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan bahwa ASEAN harus menjaga kredibilitas dengan memastikan pembangunan yang membawa hasil nyata bagi masyarakat dan stabilitas kawasan. Hal itu disampaikan oleh Menlu RI dalam sesi pleno pertemuan ke-59 Menlu se-ASEAN di Manila, Filipina pada Selasa hari ini, sebagaimana kami kutip dari Antara. Sugiono menyebut ujian pertama bagi ASEAN adalah dalam menjaga perdamaian serta memastikan tatanan hubungan di kawasan tetap berlandaskan pada aturan. Karena itu Indonesia mendorong penyelesaian segera kode tata perilaku di Laut China Selatan pada tahun ini secara efektif, substansif, dan juga berlandaskan hukum internasional. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana RRI telah rampung menyiarkan turnamen Piala Dunia 2026. Program bertajuk Pesta Bola Dunia 2026 mendapat apresiasi tinggi dari berbagai pihak. Berikut laporan selengkapnya Harisma Rizky.
22: Radio Republik Indonesia sukses menyiarkan seluruh rangkaian pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 melalui program nasional Pesta Bola Dunia 2026. Turnamen yang berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026 itu berhasil dikawal tuntas, memberikan pengalaman terbaik bagi jutaan pendengar di seluruh Indonesia. Siaran tersebut dapat dinikmati melalui jaringan terestrial RRI, Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan siaran luar negeri, serta platform digital seperti aplikasi RRI Digital, YouTube, dan media sosial resmi RRI. Langkah strategis ini memastikan euforia Piala Dunia dapat dirasakan merata, termasuk di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Dalam closing ceremony di Gedung RRI sore tadi, Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, mengapresiasi kerja keras tim RRI baik di dalam dan luar daerah yang turut mensukseskan siaran Pesta Bola Dunia 2026.
3: Kita memberikan apresiasi ya kepada kawan-kawan Pro3, Kepala Kapus Pem. Tentu saja tidak berlebihan juga kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala RRI seluruh Indonesia. Mudah-mudahan karya besar kita yang telah kita lakukan ini membawa kebahagiaan bagi masyarakat Indonesia dan juga memberikan nilai lebih kepada Radio Republik Indonesia dan memberikan pengalaman kepada kita semuanya. Ya, itu apa yang perlu saya garis bawahi. Dan juga kepada pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, tentu saja kami mengucapkan terima kasih atas support dan kebersamaan kita dalam menyukseskan program Piala Dunia ini.
22: Dalam kesempatan itu, salah satu komentator, Jufri Alexander, yang juga turut hadir, merasa senang dan bangga bisa ikut mensukseskan siaran bersama RRI dan berharap RRI dapat kembali menampilkan siaran olahraga lainnya untuk menyenangkan para pendengar setia.
5: Saya pribadi sangat menikmati, jadi biasa kan tampil secara visual di TV gitu, tapi kemudian begitu kita siaran, kemudian ada telepon dari pendengar, dan saya baru tersadar bahwa radio ini sangat-sangat berguna untuk mereka yang tidak bisa melihat. Itu yang saya rasakan, begitu ada yang telepon saya, wah rupanya suara saya ini memang benar-benar didengar gitu. Ada beban, tapi ada juga tanggung jawab yang harus saya berikan. Artinya saya juga mencoba untuk memberikan informasi yang informatif tentunya untuk pendengar. Jadi dengan harapan bahwa nantinya Piala Dunia juga bisa terus ada, kemudian turnamen-turnamen lain, karena kita tahu juga ada Piala AFF, ada Piala Asia untuk Timnas Indonesia ya. Semoga ke depan semakin maju, semakin jaya buat RRI.
22: Sepanjang siaran, antusiasme pendengar sangat tinggi. Mereka selalu memberikan komentar dan tanggapan di setiap sesi. RRI juga sukses menyajikan berita laporan radio dan online terkait Piala Dunia dari opening hingga closing. RRI berkolaborasi dengan TVRI dan LKBN Antara untuk memaksimalkan sosialisasi demam sepak bola di Indonesia. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Apakah kalian tahu kenapa buaya takut jika kepalanya dipukul dengan tongkat? Jadi, kepala buaya mempunyai banyak reseptor sensorik, lalu ketika buaya mendapatkan pukulan pada kepalanya, hal ini dapat mengganggu sistem sensorik mereka, sehingga buaya menjauh sebagai respon alami terhadap ketidaknyamanan yang mereka rasakan. Nah, kalau suatu saat kalian terancam dengan keberadaan seekor buaya, mungkin langkah ini bisa kalian lakukan. Tetapi, jika dia tidak mengganggu atau agresif, maka jangan sakiti dia.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact. Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini.

olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Terima kasih, Anda masih mendengarkan FM 93 MHz, Radio Republik Indonesia Ampana.

0: 93 FM RRI Pro 1 Ampana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar RRI Ampana dimanapun Anda berada. Wow, luar biasa malam hari ini ya. Di pertengahan bulan Juli, tepatnya di tanggal 21 bulan Juli 2026. Kita kembali lagi mendengar, kita berjumpa lagi di malam hari ini tentunya. Anda yang mungkin lagi menikmati suasana malam bersama keluarga, yang lagi istirahat ya, karena aktivitas seharian tentunya membuat energi Anda bisa terkuras habis. Nah, untuk malam hari ini kita akan berbagi cerita bersama tiga generasi-generasi muda Kabupaten Tojo Una-Unah yang tentunya ini menjadi pondasi awal ya untuk Kabupaten Tojo Una-Unah agar lebih maju lagi, apalagi di sisi pertanian nih. Ya, kalau kita ketahui kan pertanian di Tojo Una-Unah itu luar biasa ya. Jadi malam hari ini kita kehadiran mahasiswa dari agroteknologi UNTAD Tojo Una-Unah ya. Ada himpunan mahasiswa agroteknologi PSDKU UNTAD Tauna yang akan berbagi cerita tentang organisasi, kemudian ada program kerjanya juga, bagaimana pengalaman di lapangan, hingga peran mahasiswa dalam mendukung ketahanan pangan khususnya baik Kabupaten Tojo Una-Unah. Seperti apa sih peran mereka di masyarakat begitu ya, nanti kita akan bincang-bincang. Oke, kita kenalan dulu mungkin dengan ketiga narasumber saya malam hari ini yang begitu luar biasa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam Kak.
0: Malam juga. Gimana kabarnya malam hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik ya, kayak paduan suara nih. Iya, jadi di sini ada dua gadis cantik dan juga yang paling tampan ya malam hari ini. Ada ketua, kita ke ketuanya dulu. Ketua Himpunan Mahasiswa Agroteknologi PSDK UNTAD Tauna, Muhammad Fadli S. Mapesangka. Halo.
2: Halo Kak.
0: Iya, selamat malam, apa kabar?
2: Malam Kak, alhamdulillah baik.
0: Baik ya. Iya, pertama kali atau sudah berapa kali nih di RRI?
2: Baru pertama kali.
0: Saya harap tidak deg-deg-degser ya. Oke, selain ketuanya ada juga wakil ketua juga ikut di sini ya. Siti Fahra Fauzia.
3: Iya, Kak.
0: Iya. Assalamualaikum cantik.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Luar biasa ya. Kemudian selain ada wakil ketua, ada juga kepala bidang pengkaderan mahasiswa agroteknologi PSDK UNTAD Tojo Una-Una, Lisdawati.
4: Iya.
0: Halo.
4: Halo Kak.
0: Iya. Apa kabar nih?
4: Alhamdulillah baik.
0: Sehat ya.
4: Sehat.
0: Iya. Soalnya undangannya kan dadakan kemarin ya. Iya. Alhamdulillah bisa bersedia. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak sudah menghadiri undangan RRI ya. Ya, dan pendengar malam hari ini Anda juga bisa ikut bergabung ya. Kalaupun ingin ngobrol juga, ada juga mungkin yang ingin disapa-sapa juga dari pendengar kita di rumah di 0821-2850-2652. Oke, sebelumnya saya ingin tanya dulu nih, kita ke ketua himpunan. Ini kalau disingkat himpunan mahasiswa agrotek, jadinya apa nih?
3: Himagrotek.
0: Himagrotek ya. Iya, kalau lulus nanti titelnya di belakang?
3: SP. Sarjana Pertanian.
4: Iya, Sarjana Pertanian.
0: Oh, tetap SP ya?
3: Iya.
0: Sarjana Pertanian. Oke. Okay. Iya. Nah, kalau untuk awalnya dulu kita ke ketua dulu ya. Iya. Ketua Himagrotek ya?
3: Iya,
0: Himagrotek. Himagrotek Fadli. Kalau akrabnya saya panggil apa nih? Biar aslinya panjang sekali, Muhammad Fadli S. Mapasingka. Fadli aja ya. Oke, Fadli, boleh cerita tidak sedikit saja, kalau boleh tahu kenapa sih ambil jurusan agrotek ini atau jurusan pertanian? Boleh sedikit Pak Ketua?
2: Boleh.
0: Silakan.
2: Jadi alasan saya untuk ambil jurusan agrotek ini tentunya punya alasan tersendiri, yaitu yang pertama saya kan di sebelum kuliah di jenjang SMK saya ambil jurusan pertanian juga. Jadi saya mengambil agrotek, saya ingin menambah yang saya sudah dapat di SMK, terus saya tambah lagi di jenjang perkuliahan, seperti itu.
0: Oke, berarti tertarik ya dengan pertanian ya?
2: Ya, seperti itu.
0: Oke. Kalau kemarin di SMK mana nih sebelumnya?
2: SMK 1 Ampana TT.
0: Oh, itu SMK ada jurusan pertaniannya
2: iya,
0: gitu.
2: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Terkhusus untuk pertanian di situ.
0: Iya. Nah, kalau Pak Ketua sendiri sekarang sudah semester berapa ini Pak Ketua?
2: Alhamdulillah ini insya Allah bulan depan masuk semester 7.
0: Semester 7 ya?
2: Iya.
0: Iya, tidak lama lagi udah mau selesai. Udah mau KKN ya?
2: Iya, Kak.
0: Oke. Okay. Berarti awal mula dari SMK menjadi ambil jurusan pertanian, kemudian ingin melanjutkan lagi jenjangnya di perkuliahan gitu. Nah, kemudian tertarik menjadi anggota dari himpunan mahasiswa di Agrotek itu sebenarnya alasan terbesar apa sih?
2: Jadi saya tertarik untuk menjadi anggota di himpunan ini. Ya tentunya saya menambah pengalaman bagaimana cara kita berorganisasi, bisa menambah teman juga, jadi seperti itu.
0: Oke, dan jadi untuk menjadi ketua himpunan saat ini ya, tadi kan kita sudah bincang-bincang di luar ya, bahwa ternyata untuk status ketua itu baru di tahun 2026 kali ini ya. Iya. Jadi kalau untuk dari awal tahun hingga awal tahun 2026 hingga saat ini apa sih yang dirasakan sebagai menjadi seorang ketua gitu?
2: Gimana ya, Kak? Jadi agak bisa dibilang gimana ya?
0: Ada suka dukanya enggak sih?
2: Ada gitu. Banyak, Kak, suka
0: dukanya. Iya. Boleh gitu? Kita berbagi sedikit suka duka, yang suka dukanya bagaimana sih menghadapi rekan-rekan. Yang jelas menjadi ketua kan tidak semudah itu ya, karena menghadapi teman-teman yang punya karakter dan watak yang berbeda-beda ya. Apalagi kalau untuk ajak rapat biasanya agak ada yang sibuk, ada yang ini. Nah, jadi seorang ketua itu seperti apa sih? Kalau dari siapa Fadli tadi?
2: Jadi ke untuk apa ya tadi?
0: Pengalamannya.
2: Pengalaman.
0: Suka dukanya selama jadi ketua untuk berapa bulan terakhir nih? Ini kan baru ya jadi ketua ya.
2: Baru.
0: Ya tentunya ada perasaan atau pengalaman-pengalaman yang aduh kayaknya di sini nih gitu menghadapi teman-teman atau bagaimana sih membagi waktu antara kuliah sama organisasi gitu.
2: Ya, tentunya kalau membagi waktu itu ya. Namanya saya sekarang sudah jadi seorang ketua, jadi membagi waktu itu sangat gimana sulit. Tetapi namanya sudah tanggung jawab sebagai seorang ketua, jadi pintar-pintar lah bagi waktu.
0: Oke, okay. Pak Ketua boleh mic-nya agak dekat sedikit ya? Iya, tenang mic-nya tidak gigit kok. Oke, okay, kalau gitu kita ke wakil ketuanya lagi ya.
3: Iya,
0: sapa anak akrabnya siapa nih?
3: Fahra.
0: Fahrah ya. Fahra, oke. Okay. Fahra, sama sih pertanyaannya ya. Kalau Fahra semester berapa sekarang?
3: Sekarang baru mau masuk semester 5.
0: Oke, okay. Junior ini ya. Junior ya. Oke, okay. Fahra, kalau untuk Fahra sendiri, mengapa sih memilih jurusan pertanian gitu?
3: Kalau untuk sejujurnya Kak, iya. Sebelumnya pas baru lulus SMA itu tiada terbesit sama sekali untuk mau masuk jurusan agroteknologi. Karena sebenarnya masih asing dengan kata agroteknologi kan. Biasanya orang bilang pertanian. Nah, di situ saya sebelumnya lulusnya di tahun 2023 dan sebelumnya itu masuk di jurusan kimia di UNM. Nah, di situ kan ada sains. Jadi tapi karena ada masalah kesehatan juga, jadi kembali ulang ke Ampana sini. Lalu kan di Ampana sini ada kampus 3 jurusan antara manajemen, pertanian, dengan teknik. Jadi saya pilih pertanian karena masih ada kaitannya dengan bidang sains. Okay. Kebetulan saya tertarik juga di bidang sains.
0: Oke, okay. Ya. Iya. Nah, kemudian tertariknya di pertanian hanya karena sainsnya?
3: Selain itu Kak, kan pertanian itu pastinya sangat penting kalau di kehidupannya.
0: Iya.
3: Namanya kita perlu makan kan.
0: Iya.
3: Jadi kalau tidak ada pertanian ya tidak bisa makan.
0: Okay.
3: Tentunya itu bidang pertanian sangat penting untuk kehidupan manusia.
0: Iya.
3: Apalagi, makanya saya pilih itu.
0: Apalagi Tojo Una-Una ini luar biasa loh pertaniannya ya.
3: Iya. Iya. Di kelapa, jagung.
0: Iya betul. Indonesia ini sumber daya alamnya luar biasa ya.
3: Di sektor pertaniannya Indonesia sangat bagus.
0: Betul sekali. Nah, kemudian masuk di sebagai wakil ketua di himpunan mahasiswa agrotek. Ya tentunya menjadi mahasiswa kemudian masuk dalam organisasinya itu pasti membutuhkan waktu yang ekstra ya.
3: Iya.
0: Nah, mengapa tertarik ingin masuk menjadi bagian dari atau organisasi? Masuk di organisasi itu apa sih alasan utama gitu?
3: Ya tentunya kalau alasan utama untuk mencari pengalaman yang baru Kak, pengalaman dalam berorganisasi. Terus membantu skill saya, soft skill dalam kepemimpinan, lalu public speaking juga. Karena di sebelumnya di SMA tidak pernah ikut organisasi-organisasi seperti ini.
0: Iya,
3: nanti
0: iya.
3: Sekarang baru bisa ikut organisasi, jadi saya mau mencoba hal yang baru lah.
0: Berarti masuk di organisasi dari semester 1?
3: Iya. Sekarang semester
0: 4
3: ya. Iya.
0: Jadi kalau semester 1 kemarin masih jadi anggota gitu ya?
3: Jadi sekretaris umum.
0: Oke, sekretaris ya?
3: Iya.
0: Di 2026 beralih jadi wakil. Luar biasa sepak terjangnya ini. Berarti punya kualitas yang betul-betul luar biasa. Nah kalau dari wakil ketua sendiri, ya Fahra ya? Fahra ya?
3: Iya Fahra.
0: Oke, Fahra sendiri kalau suka dukanya selama menjadi mahasiswa dan masuk dalam organisasi ini seperti apa?
3: Suka dukanya tentunya ini Kak, kalau misalnya ini pengurus kan tentunya punya kegiatan di luar juga, punya kesibukan di luar juga dari kuliah, terus praktikum, apalagi kalau jurusan pertanian kan banyak praktikumnya. Terus ada juga kayak kegiatan-kegiatan di luar toh. Jadi mungkin kalau kayak membagi waktu untuk membuat jadwal rapat, biasanya ada apa bertabrakan jadwalnya antara jadwal rapat dengan jadwal di kampus. Itu terus biasanya keaktifan dari anggota juga sih Kak, untuk merangkul anggota supaya bisa jadi lebih semangat untuk aktif dalam organisasi.
0: Oke, baik. Terima kasih.
3: Iya, Kak. Sama-sama.
0: Fahra. Ya, kita ke ketua pengkaderan ya. Ya,
3: iya.
0: Kalau ketua pengkaderan ini kalau kita ketahui kalau namanya pengkaderan ya. Itu khusus untuk anak-anak baru ya.
3: Iya.
0: Tapi karena infonya tadi di menjadi ketua kepala bidang ya.
3: Iya.
0: Kabit pengkaderan ini di baru tahun 2026 ini berarti ya?
3: Iya, baru tahun 2026 ini.
0: Ya, berarti belum ada program yang berjalan begitu.
3: Kalau untuk pengkaderan sendiri itu belum ada.
0: Belum ada ya?
3: Iya.
0: Tapi kalau untuk program yang akan direncanakan sudah ada?
3: Sudah.
0: Ya, boleh tahu tidak? Intip dikit aja. Untuk
3: boleh.
0: Beberapa program-program yang sudah berjalan yang akan dilaksanakan.
3: Kalau yang akan dilaksanakan ini yaitu TOKMA sama LDK.
0: Apa tadi TOKMA?
3: Iya.
0: Apa itu kalau boleh tahu?
3: Itu kegiatan semacam itu merekrut anggota. Kalau macam misalnya teman-teman dari Agrotek itu sendiri kan yang sudah masuk jurusan ini kan, kita bisa masuk lagi ke pengurusan lagi himpunan, masuk himpunan lagi. Kalau yang mau masuk itu berarti kita mengadakan ya seperti pengkaderan.
0: Iya, untuk penyambutan mahasiswa.
3: Iya, penyambutan ya. Mahasiswa yang akan masuk ke Himagrotek itu.
0: Oke, berarti kan kalau awalnya kan sudah ya untuk mahasiswa baru. Jadi kalau yang masuk organisasi ikut masuk organisasi Agrotek itu ikut pengkaderan lagi.
3: Iya, ada lagi kegiatannya.
0: Oke. Okay. Nah, kegiatan-kegiatan di dalamnya nanti itu apa tuh? Kan yang kan sudah ada mahasiswa baru, berarti akan dilaksanakan. Ya, boleh tahu tidak?
3: Itu kebersamaan hanya memberikan materi, ada materi-materi yang khusus memang untuk Agrotek itu sendiri.
0: Oke. Okay. Ada semacam kemah begitu?
5: Ada.
0: Ada ya?
5: Pasti diadakan.
0: Pasti diadakan. Oke. Okay. Kalau tahun-tahun sebelumnya kan anggota juga.
5: Iya.
0: Ya pasti ikut terlibat juga dong dalam pengkaderan. Nah kalau tahun-tahun sebelumnya kemarin pelaksanaannya juga ada?
5: Ada.
0: Oke. Okay. Nah kalau boleh tahu ada berapa sih mahasiswa yang masuk di untuk himpunan?
5: Untuk himpunan?
0: Untuk mahasiswa baru untuk Agrotech tahun ini?
5: Tahun belum, ini? Belum dapat info.
3: Belum sampai.
5: Iya.
3: Oh, tapi gitu. Kalau sekarang kan kita juga mengawal ini kan mahasiswa baru. Mm-hmm. Jadi mungkin sekitar 20-an saja, Kak.
0: Oh, sekitar 20-an.
3: Iya.
0: Khusus untuk Agrotech.
3: Iya, khusus untuk Agrotech.
0: Oke. Iya. Kalau Lisda sendiri sekarang sudah semester berapa, Lisda?
5: Sudah mau masuk semester 7.
0: Oh, sama
5: ketua.
0: Ketua ya. Oke. Berarti untuk di bidang pertaniannya ini sudah ya mulai mengakar gitu ya. Nah, kalau alasannya memilih kenapa sih ambil jurusan pertanian?
5: Kalau dari alasan saya sendiri itu kan sebelum-sebelumnya sepupu-sepupu saya kan banyak berminat di manajemen. Mm-hmm. Saya dan saya sendiri mau mencoba hal baru.
0: Oke.
5: Okay. Karena saya kan dari SMK itu jurusan akuntansi. Akuntansi keuangan. Jadi sebenarnya harus masuk manajemen, tapi saya tidak mau memperdalam yang itu lagi. Saya mau coba hal baru. Dan saya masuk di Agrotech.
0: Iya, lari dari jurusan awal ya.
5: Iya, lari.
0: apa yang membuat Lisda itu memilih pertanian, kan suka hal baru. Tentunya sudah dilihat semua dong berapa jurusan yang ada. Oh, saya sukanya ini pertanian. Apa yang membuat spesial sampai pertanian itu?
5: Yang spesialnya itu hanya satu. Saya tertarik di hidroponik.
0: Oh, hidroponik, tanaman hidroponik.
5: Iya. Yeah.
0: Oh, oke. Okay. Suka tanam menanam berarti ya?
5: Suka sekali.
0: Oh, luar biasa. Ya kita aplaus dulu dong untuk 3 mahasiswa kita, luar biasa sore lagi malam hari ini. Nah, masih ke Lisda nih mengenai pengkaderan. Kita kembali lagi ke pengkaderan sesuai dengan jabatan saat ini Lisda. Ya. Kalau boleh tahu nantinya dalam pengkaderan mahasiswa-mahasiswa baru, adakah nilai-nilai apa saja yang ditanamkan ke mahasiswa gitu?
5: Itu seperti nilai kebersamaan. Tentu saja ada nilai kebersamaannya karena di situ kegiatan-kegiatannya itu harus melibatkan itu sama-sama, tidak bisa maksudnya tidak bisa hanya sendiri-sendiri. Jadi berkelompok.
0: Oke, okay. Kepemimpinan masuk juga pasti
5: masuk,
0: ya?
5: Masuk, pasti.
0: Iya. Oke, okay, terima kasih Lisda. Kita ke ketua lagi ya. Siapa tadi? Fadli ya?
2: Fadli.
0: Oke, okay. Pak Ketua. Ketua himpunan ya, karena kita bincang-bincang tadi sebelumnya jadi bagian wirausaha.
2: Yes.
0: Ya, kemudian langsung naik jabatannya jadi ketua. Wah, luar biasa. Berarti luar biasa kampanyenya kemarin ya. Ada janji-janji manis pasti di dalam dong. Oke, Pak Ketua, kalau untuk saat ini program apa saja sih dari awal tahun yang hingga saat ini yang sudah dijalankan begitu? Silakan Pak Ketua.
2: Baik, jadi untuk program kerja yang kami sudah jalankan setelah dilantik kemarin kan di Februari.
0: Iya.
2: Jadi kita mulai program kerja kita itu di bulan puasa. Jadi situ kami ada jualan takjil, kemudian berbagi-bagi untuk ini orang masyarakat untuk buka puasa. Kemudian kami juga buat kajian rutin setiap seminggu itu sekali.
0: Kajian apa itu?
2: Kajian seperti ini untuk kader-kader, untuk seperti design thinking itu diajarkan.
0: Design thinking?
2: Iya, desain grafis seperti itu.
0: Kayak apa, boleh sedikit contoh?
2: Gimana ya itu?
0: Pembuatan desain gitu.
2: Iya, seperti itu.
0: Oh, itu untuk bekal untuk anggota.
2: Iya, untuk kader-kader.
0: Oh.
2: Kemudian ada juga tentang public speaking. Pokoknya beberapa materi kemarin
0: disampaikan.
2: Dibuat.
0: Dilaksanakan ya.
2: Kajian.
0: Oke. Nah, selain itu ada lagi tidak yang untuk program ke masyarakat?
2: Ada kemarin di Jalur 1. Ini pembuatan pestisida nabati dari
3: daun biduri.
2: Daun biduri.
3: Pestisida.
2: Ya, pestisida organik.
0: Oke. Itu untuk masyarakat itu?
2: Ya, untuk masyarakat.
0: Semacam pelatihan gitu?
2: Ya, semacam seperti itu.
0: Wow. Kemudian bagaimana tanggapan dari masyarakat?
2: Tanggapan masyarakat, alhamdulillah pas sampai di sana diterima dengan bagus. Dari kemudian pas kami sudah kasih itu, mereka langsung aplikasikan ke tanaman.
0: Oh gitu.
2: Iya.
0: Oke, wow, keren ya. Luar biasa ini mahasiswa kita. Ya, kemudian kalau untuk kedepannya nih di tahun yang akan datang, ada tidak perencanaan program lagi yang dilaksanakan? Itu bagi saya hal positif sekali ya, membantu masyarakat khususnya para petani ya. Itu pestisida ya. Pestisida. Berarti itu dari bahan-bahan alami begitu?
2: Iya, dari bahan alami. Karena kalau kenapa saya bisa buat seperti itu? Karena saya lihat di kondisi saat ini banyak yang petani menggunakan pupuk kimia.
0: Oh gitu.
2: Ya. Mm-mm. Jadi pupuk kimia ini kan dia punya resiko ini besar sekali untuk kesehatan.
0: Mm-hmm.
2: Jadi kami mengambil langkah untuk apa? Pestisida organik.
0: Iya.
2: Agar supaya bisa menjamin kesehatan, karena kita ambil bahannya dari alam.
0: Gitu.
2: Tidak menggunakan kimia.
0: Mm-mm.
2: Kemudian unsur hara di dalam tanam itu pun terjaga.
0: Iya. Wow, seperti keren itu. Sekali programnya. Ini sangat membantu sekali ya. Karena memang kalau melihat pertanian saat ini, ya banyaknya bahan-bahan kimia yang masuk itu tentunya mempengaruhi juga dari hasil pertaniannya. Ya memang sih kalau untuk panen banyak ya, tapi kualitas dari tanahnya, kemudian buahnya mungkin ya, itu mungkin agak berkurang karena sudah ada tambahan-tambahan kimia. Wow, keren sekali. Oke. Nah, kalau untuk saat ini Pak Ketua, tantangan apa sih yang dihadapi dari Hima Grotek itu sendiri?
2: Tantangan. Sebenarnya kalau untuk tantangan, kita ke kader saja dulu. Kenapa kita bisa bilang ke kader? Karena keaktifkan kader ini, apalagi di saat-saat sekarang ini, susah sekali mau aktif. Karena kenapa saya bilang begitu? Karena di kampusnya sekarang sudah di Ampanasi ini, kemudian mereka juga orang Ampanasi ini, jadi otomatis kalau mau ada rapat begitu pasti alasan bantu orang tua, karena alasan seperti itu sudah menjadi apa ya, alasan umum. Jadi kami sebagai, saya sebagai ketua berusaha lah untuk bagaimana supaya kader-kader itu tetap aktif dalam berorganisasi supaya dapat manfaat. Makanya saya buat kajian-kajian supaya ini pengembangan dirinya mereka itu ada.
0: Okay.
2: Seperti itu.
0: Berarti untuk saat ini ketua masih fokus bagaimana untuk agar anggota-anggota ini bisa aktif kembali. Kan tidak mungkin ketua yang kerja sendirian gitu ya. Rapat bicara sendiri di ruangan gitu ya. Oke, semoga teman-teman anggota yang lain lagi dengar malam hari atau lagi nonton ya. Jadi agak bisa tersentil sedikit hatinya gitu. Jadi teman-teman di rumah mungkin yang lagi mendengarkan, iya bolehlah aktif-aktif. Karena kalau untuk program, saya tertarik sama program yang tadi itu loh. Nah bagaimana mungkin, ya saya saran aja gitu, program selanjutnya bisa di hal-hal yang seperti itu ya, yang langkah-langkah bisa lebih ke masyarakat gitu. Oke, kita ke wakil ketua lagi ya. Kita ke wakil ketua. Wakil siapa tadi?
3: Fahra.
0: Oke, saya takutnya Zara nanti. Fahra, kegiatan apa sih yang paling berkesan menurut Fahra? Atau berikan dampak positif begitu bagi mahasiswa ataupun masyarakat?
3: Oh, kalau dampak positif untuk masyarakat, kegiatannya tentunya itu pengabdian masyarakat. Kita membuat pelatihan-pelatihan langsung ke masyarakat supaya masyarakat juga bisa mengenal pertanian-pertanian yang kami dapat ilmu-ilmu dari kuliah, bisa kami implementasikan juga ke masyarakat. Lalu mengenai apa kayak kegiatan yang yang berkesan ke saya itu, kayak sebelumnya itu kayak kegiatan-kegiatan pengkaderan lah.
0: Ah gitu.
3: Kayak kan di dalam kegiatan pengkaderan itu kan ada camping, di situ kan kita bersama-sama di situ semua anggota mahasiswa yang sudah lama kayak demisioner, dosen-dosen juga bisa datang di camping tersebut. Jadi kita bersama di situ. Di situ sih yang paling berkesan.
0: Iya.
3: Biasanya ada cerita dalam pengkaderan itu.
0: Iya, pasti dong ya.
3: Iya.
0: Selain cerita ada cinta juga di situ. Oke, tadi kan Pak Ketua sempat curcol gitu ya, terkait bagaimana anggotanya yang masih kurang aktif ya. Mungkin bukan karena tidak diizinkan untuk membantu orang tua bagi menurut Ketua tadi ya, tapi bagaimana menjadi tanggung jawab dulu nih dengan apa yang sudah diambil gitu ya, menjadi anggota, ikut gabung jadi anggota harus bertanggung jawab dong.
3: Betul.
0: Ya. Nah, jadi kalau menurut wakil sendiri seperti apa anggota-anggota di himpunan Agrotek saat ini gitu. Kalau tadi Ketua udah curcol. Nah, kita dengarkan lagi wakilnya, mungkin ada pendapat berbeda begitu.
3: Ya, mungkin kalau untuk anggota mungkin dari komunikasinya saja Kak untuk dijaga. Dan bagaimana kita sebagai pemimpin untuk mengkoordinasikan, memberikan arahan yang jelas untuk mereka agar bisa tugas-tugas yang diberikan itu bisa mereka kerjakan. Kalau untuk kalau misalnya arahannya juga tidak jelas, mungkin mereka bingung untuk mau buat apa di sini. Tugasnya jadi terlalaikan begitu. Jadi terus kita juga harus selalu ini hubungi juga, komunikasi antara kita dengan anggota juga harus selalu terjaga Kak. Itu sih.
0: Oke, kalau untuk program ke depan ada tidak perencanaan berkelanjutan nih untuk tahun yang akan datang?
3: Untuk program ke depan itu mungkin kalau saat ini kita cuman mau itu pengkaderan saja sih Kak.
0: Pengkaderan aja ya.
3: Sama ada program untuk pengolahan lahan di kampus. Nah, di situ kan jadi mahasiswa bisa langsung turun ke kampus. Turun langsung ke lahan untuk menanam jagung. Itu. Jadi bisa diimplementasikan langsung ke lahan Kak. Apa yang kita pelajari di kelas bisa langsung kita implementasikan ke lahan untuk menanam jagung tersebut.
0: Iya, kalau menurut Farah sendiri ya, Farah, seperti apa sih melihat pertanian kita di Kabupaten Tojo Una-Una saat ini? Ini kan tentunya sebagai mahasiswa ya, mahasiswa tidak hanya tadi kan mengimplementasikan. Jadi ilmu-ilmu yang didapatkan di kampus inginnya itu bisa diterapkan di masyarakat.
3: Iya.
0: Nah, kalau untuk melihat pertanian di Kabupaten Tojo Una-Una saat ini, apa sih yang masih kurang begitu?
3: Yang masih kurang, kalau pertaniannya mungkin yang kemarin ada penanaman sawit ya Kak. Saya rasa itu harus di ini Kak, harus diawasi juga dari Dinas Pertanian supaya tidak apa ya? Tidak merusak lingkungan dari sawit tersebut.
0: Oke, jadi menurut Fahra sawit ini merusak lingkungan gitu ya?
3: Kalau tidak diawasi mungkin dari tanahnya juga tidak harus. Kita harus apa ya, ambil orang dari pertanian yang tahu ilmu-ilmunya di situ supaya tidak merusak lingkungan. Kan kalau sawit kalau masif sekali pasti bisa merusak ya Kak.
0: Iya. Nah kan tadi kan sudah ada program yang dibuat itu tadi apa, pestisida.
3: Iya.
0: Tadi sudah diutarakan juga sama Pak Ketua bahwa melihat banyaknya bahan-bahan kimia yang masuk. Nah kalau dari sisi Wakil Ketua sendiri seperti apa melihat dengan adanya mungkin saat ini kan bisa dibilang Kabupaten Tojo Una-Una ya banyak bantuan-bantuan dari pemerintah ya. Nah bagi Fahrah gitu, Fahrah sendiri apakah kontribusi mahasiswa yang perlu gitu. Ini kan sudah ada dari dinas gitu. Nah, kalau untuk mahasiswa sendiri kontribusinya apa gitu untuk ke masyarakat?
3: Untuk ke masyarakat mungkin kita ini mengenalkan ilmu-ilmu pertanian saja dulu Kak. Mungkin kan kalau masyarakat masih banyak yang ini menggunakan kimia toh. Sedangkan itu sangat buruk untuk tanah juga, mm-hmm, untuk lingkungan. Kalau lama-lama dilakukan, tentunya bisa merusak kondisi tanah tersebut. Mm-hmm. Jadi mungkin kita buat-buat kayak pelatihan begitu saja, Kak, untuk ke masyarakat. Hmm. Itu sih.
0: Oke, pelatihan ya.
3: Iya.
0: Oke, terima kasih Fahra. Iya, kita ke kabitnya nih. Kabit ya. Ya, siapa namanya?
3: Lisda.
0: Lisda. Ya, Lisda, ini mungkin tadi kan kita bahas mengenai pengkaderan ya, karena memang pengkaderan ini belum sempat dilaksanakan ya, yeah, karena baru akan dilaksanakan. Tapi tadi sempat nanya semester berapa, udah semester 7 ya.
3: Semester 7.
0: Tentunya sudah mau dekat KKN. Ya, kalau rencananya KKN mau KKN di mana nanti nih?
3: Pastinya KKN di sekitaran kampus.
0: Sekitaran kampus aja ya. Nah, seperti apa sih pertanian kita di Tujuh Una-Una? Dan menurut Lisda sendiri, kontribusi apa yang dari mahasiswa, ya ini kita sebagai mahasiswa, Lisda dari sebagai mahasiswa, apa sih kontribusi yang ingin diberikan kepada masyarakat?
5: Kalau untuk kontribusinya mahasiswa diberikan untuk masyarakat itu, mm-hmm, sepertinya mengajarkan ini pestisida begitu supaya tidak lagi menggunakan bahan kimia, mm-hmm, kurangi menggunakan bahan kimia itu, okay, karena tentu saja memang itu berbahaya akan
0: kesehatan ya. Mm-hmm. Oke. Okay. Nah, kalau untuk memang sekarang banyak ya bahan-bahan kimia ya yang masuk ya.
5: Iya, karena sekarang petani maunya yang simple.
0: Oke. Okay. Instan ya. Ya, semuanya serba instan.
5: Simple.
0: Nah, kalau selama ini tadi kan sudah ada apa tadi yang dibuat
5: pestisida.
0: Iya, pestisida nabati ya. Ya, bagi Lisda sendiri apalagi sih yang ingin diberikan begitu? Kan tadi kan sudah ada itu idenya luar biasa. Nah, mungkin ada ide lain begitu nantinya yang bisa dimasukkan dalam program.
5: Kalau untuk saya itu hanya itu sih.
0: Itu saja ya. Oke. Okay. Iya. Jadi memang kita sebagai mahasiswa ya memang harus lebih ini ya ke masyarakat ya. Karena jelas masyarakat akan tanya nih, bagaimana sih sebenarnya? Ini kan sudah ada mahasiswa pertanian di Tojo Una-Una gitu. Tapi tidak pernah turun lapangan, kita tidak pernah merasakannya ini adanya mahasiswa gitu. Mahasiswa kan garda terdepan begitu ya. Jadi karena kalau selama ini masyarakat pikirnya kalau berbicara mengenai mahasiswa pasti ada aksi. Ya aksi dalam benaknya masyarakat pasti ya demo ya, gitu. Ya. Tidak mungkin kan anak pertanian ya ikut demo juga nih. Tapi kalau dia mendapatkan hal positif boleh lah ya.
3: Tentunya.
0: Oke. Okay. Nah, kalau Lisda suka dukanya sih selama ikut organisasi?
5: Kalau suka duka selama ikut organisasi yaitu hanya saya sukanya, kalau sukanya itu saya suka dengan teman-teman, dapat teman banyak kan.
0: Iya.
5: Jadi kalau untuk dukanya itu ya tertekan saya sih.
0: Tertekan Pak Ketua, tertekan yang kutanya.
5: Tidak, bukan itu, untuk hal apa kan itu sebelumnya tertekan? Sebelumnya saya kan sudah ikut keanggotaan. Sebelumnya kan saya jadi keanggotaan juga. Nah, sebelumnya itu saya tertekan.
0: Tertekan gitu. Menjadi anggota tertekan, mm-hmm, ya. Tidak bisa memberikan ide-ide begitu, mm-hmm, ya. Oke, terima kasih Lisda. Ya, kita kembali ke Pak Ketua. Pak Ketua, ini kan menurut Pak Ketua ya. Jadi Pak Ketua itu kan pasti pemimpin ya.
2: Iya.
0: Yeah. Iya, kalau untuk Pak Ketua sendiri apa sih sebenarnya kepemimpinan itu bagi Pak Ketua?
2: Jadi untuk kepemimpinan itu menurut saya itu adalah sifat atau perilaku, mm-hmm, bagaimana seseorang itu memimpin dan mengatur sedemikian rupa supaya itu apa itu anggota-anggota dapat mau diarahkan, mau di mm-hmm, gimana ya, kan seperti itulah Kak.
0: Bagaimana?
5: Dengarkan.
0: Bagaimana tadi? Bagaimana boleh diulang?
2: Perilaku dari seseorang, perilaku atau sifat untuk mengarahkan, mencari ide-ide, ide-ide baru supaya ini untuk himakrotik ini bisa berkembang lah untuk kedepannya seperti itu.
0: Iya, tadi kan Pak Ketua sempat sedikit ya bahwa anggotaan ini yang orang Ampana bilang panas-panas tai ayam toh. Kadang ada, kadang tidak ada. Nah, kalau melihat ini ada tidak perencanaan ke depan? Maksudnya jelas kalau sebagai ketua ya bagaimana ini alasan dari anggota saya begini-begini. Nah, mungkin sebagai pemimpin ya di Agrotech ada tidak trik tersendiri dan menjadi seorang anggota ketua yang bisa agar anggota tadi ini mau kembali untuk aktif gitu, untuk ikut berpartisipasi.
2: Jadi untuk apa? Tips.
0: Iya.
2: Jadi agar supaya untuk ini apa kader-kader itu suruh mau aktif kembali lagi untuk berorganisasi. Jadi saya punya tips-tips. Jadi karena untuk apalagi untuk sekarang ini kan masih libur. Jadi komunikasi untuk sekarang ini masih belum banyak. Belum banyak komunikasi. Jadi saya bangun dulu komunikasi ulang, kemudian yang intinya itu pendekatan. Kemudian saya tanya langsung nantinya bagaimana apa permasalahan sampai tidak aktif. Jadi saya ajaklah bagaimanapun caranya saya seperti itu.
0: Oke. Nah, Pak Ketua selama ini kalau untuk organisasinya ada tidak jalin kerjasama begitu dengan masyarakat seperti mungkin dengan kelurahan atau dengan kelompok-kelompok pertanian gitu? Ada tidak? Sudah ada tidak dilakukan atau belum? Kalau kan kemarin kan sudah jadi anggota, walaupun meskipun jadi anggota kemarin ya pasti tahu lah kan untuk program-program kerjanya begitu. Dari tahun-tahun kemarin lah, ada tidak yang di kerjasama mungkin dari instansi pemerintah atau dengan kelompok-kelompok tani yang ada?
2: Ya kalau untuk kepengurusan yang sekarang belum ada. Kalau kepengurusan sebelumnya itu sudah ada untuk dengan kelompok tani.
0: Oh iya?
2: Iya, jadi situ yang Himagrotik hanya menyediakan tempat di mana kemudian situ yang sampaikan langsung itu dosen kami.
0: Gitu. Iya,
2: cara-cara anu seperti itu.
0: Berarti sebagai perantara ya?
2: Iya, perantara. Ya, kami hanya menyediakan tempat.
0: Menyediakan tempat ya. Oke. Nah, kemudian kalau untuk ke depan ada tidak untuk kegiatan lagi gitu? Nah, ini bisa menjadi kegiatan ini bisa dilanjutkan gitu ya?
2: Ya, bisa.
0: Ya, Fahra ya. Iya, ini kan bisa dilanjutkan gitu. Nah, mungkin dengan instansi-instansi pemerintah begitu, mungkin dari dinas pertanian, ya ada tidak perencanaan ke depan? Siapa tahu mungkin yang lagi mendengarkan kepala dinas pertanian, iya
3: boleh
0: sedikit disampaikan begitu atau harapannya ya untuk dinas gitu agar bisa melakukan kerjasama. Yang kita ini sebagai mahasiswa loh ingin kerjasama dengan pemerintah ya. Iya, gimana Pak
2: Kalau
0: Ketua?
2: Kalau untuk dinas pertanian ya, saya itu sebenarnya punya rencana di mana untuk apalagi kalau kita di kampus ini masih kurang alat-alat untuk praktik itu. Sepertinya apa? Kita masih apa ya? Dibilang itu masih terbatas kalau untuk alat-alatnya masih kita sewa lagi.
0: Sebagian.
2: Tapi yang untuk anu ini sudah ada lain. Tapi sebagian saja.
0: Kalau boleh tahu apa itu yang masih disewa hingga saat ini?
2: Kalau misalkan untuk pemukaran lahan itu kan kita menggunakan itu alat bajak itu yang mesin itu.
0: Iya.
2: Jadi itu kita sewa lagi untuk pemukarannya, pemukaran lahan.
0: Oh gitu. Iya. Dan kalau untuk sewa tadi ini uangnya dari mana?
2: Uangnya itu kan kalau sebelumnya itu kan pakai dana untuk dana himpunan. Kan setiap tahun itu pasti ada itu dana himpunannya kalau kita urus.
0: Oh gitu.
2: Iya. Yeah.
0: Itu dari kampus atau bantuan dari pemerintah?
2: Dari kampus.
0: Oke. Okay. Mm-hmm. Terus?
2: Saya cuman berharap kepada apa Dinas Pertanian, siapa tahu punya apa ya keinginan untuk memberikan alat-alat seperti begitulah.
0: Oke.
2: Okay. Untuk kami di PSDKU ini untuk agar supaya kan mahasiswa di sini bisa meresahkan menggunakan inilah teknologi seperti ini supaya bisa berkembang mereka seperti itu.
0: Nah, ini kan sebagai mahasiswa pertanian tadi kan masih terbatas ya.
2: Ya.
0: Tentunya tidak hanya sebatas

0: Iya.
1: Kan proteksi itu kebanyakan dia di lab. Kalau untuk kan dia fokus ke hama dan penyakit.
0: Oh gitu.
1: Otomatis dia ke lab. Sedangkan di kampus ini masih mini, masih belum ada itu lab. Masih menggunakan apa lah, ruangan kelas. Ruangan kelas seperti itu.
0: Oke. Okay. Nah, kalau untuk di lapangannya sendiri itu masih terbatas juga.
1: Iya, masih terbatas, Kak.
0: Iya. Apa sih pesan untuk pemerintah? Nanti satu-satu nih ya, dan kita ketua dulu. Kan beda-beda gitu ya. Silakan ketua.
1: Pesan untuk pemerintah.
0: Khususnya dinas pertanian mungkin.
1: Ya, dinas pertanian khususnya. Apalah, untuk kita ini yang kuliah, anak-anak muda ini, biar semangat untuk kuliah itu.
0: Iya.
1: Agar apa ya? Upayakan teknologi seperti alat-alat pertanian seperti saya bilang tadi itu, apa itu, alat bajak itu, itu sangat penting. Karena kalau kita apa ya, tinggal bahas sewa terus, pasti menggunakan biaya yang banyak seperti itu. Jadi ketika ada bantuan dari pemerintah alat-alat seperti begitu, otomatis kita sangat terbantu. Yang tadinya kita bahas sewa, jadi uang yang kita sewakan tadi itu sudah lari ke tempat lain. Yeah. Bisa kita
0: gunakan
1: tempat lain seperti itu.
0: Oke. Okay. Yeah. Iya, kita ke wakilnya. Yeah. Ada tidak pesan untuk pemerintah khususnya di Dinas Pertanian terkait dengan mahasiswa pertanian Tojona Una loh. Kampus satu-satunya yang ada di Tojona Una gitu ya.
2: Yeah.
0: Silakan.
2: Betul. Jadi mungkin itu kayak tadi juga yang dijelaskan oleh ketua, mungkin fasilitas untuk pertanian, fakultas pertanian di kampus tersebut bisa dipenuhi dari laboratoriumnya, yang tentunya kita sangat perlu itu. Karena kalau tahun lalu itu kalau mau pergi praktikum harus ke Palu.
0: Oh gitu.
2: Jadi mungkin itu laboratoriumnya bisa disediakan, terus alat-alatnya juga, lalu kelas juga mungkin. Nah, dari mungkin kalau untuk pesan untuk pemerintah ke apa masyarakat begitu, mungkin bisa anggaran untuk pertanian bisa ditambah lah. Mungkin kalau subsidi, ada subsidi pupuk, bahan baku untuk pertanian, pupuk, ini teknologi alat pertaniannya juga bisa kasih kayak apa ya, pelatihan mungkin mengenalkan lagi petani untuk pertanian yang lebih modern menggunakan mesin-mesin pertanian itu, Kak, supaya pertanian di Tojo Una Una ini kualitas dan produktivitasnya bisa meningkat gitu sih, Kak.
0: Memangnya kalau untuk fasilitas di kampus saat ini apa saja yang ada?
2: Kalau fasilitas di kampus sini alhamdulillah tahun 2025 kemarin ya, bulan November sudah ada kayak alat-alat laboratorium, memang sudah ada tapi cuman belum semua, Kak.
0: Apa saja yang ada itu?
2: Mungkin kayak wadah, cawan petri, mikroskop, tapi kayak apa ini, tempat ini yang sterilnya itu, nah itu kayak belum ada, Kak.
3: Belum ada.
0: Oke, okay. Itu butuh ya?
2: Iya, itu butuh supaya kita bisa ini melakukan eksperimen untuk apa ini, kayak menumbuhkan bakteri yang bisa diaplikasikan ke tanaman atau hama begitu.
0: Oke, okay. Baik. Nah, kalau sudah semester 5 ya, hingga saat ini. Kalau boleh tahu materi apa saja yang didapatkan gitu?
2: Kalau untuk saat ini mungkin kalau sekarang kan mulai dari semester 4 semester 4 kemarin kita sudah dapat itu bidang kajian utama BKU, proteksi tanaman. Di situ kita belajar tentang hama dan penyakit, tentang perlindungan tanaman dari organisme pengganggu tanaman, dari hama, dari penyakit-penyakit, juga dari jamur yang bisa merugikan tanaman, Kak. Terus bagaimana solusinya untuk mengatasi hama dan penyakit tersebut.
0: Oke. Okay. Iya, supaya orang tua di rumah tahu juga nih. Oh, ternyata mungkin ada anaknya di rumah yang mahasiswa pertanian ya, masih bingung. Emangnya apa sih yang mereka pelajari gitu di kampus? Jadi bisa dibocorkan sedikit ya.
2: Iya.
0: Ya, oke. Okay.

0: Terima kasih Fahra.
1: Iya, sama-sama.
0: Kita ke Lisda ya.
1: Ya. Ya.
0: Lisda, kalau Lisda sendiri sudah di semester 7 ya. Ya, tentunya sudah panjang nih perjalanannya. Jadi hingga saat ini ada tidak pesan dan juga harapan untuk pemerintah?
1: Ya, pesan dan harap pesan saya untuk pemerintah itu fasilitas saja, sama fasilitas seperti sama ketua dan wakil.
0: Ya. Fasilitas juga ya,
1: karena di sini minim fasilitas.
0: Oke, okay.
1: Minim masih fasilitas. Terlalu sedikit.
0: Oke, okay. Kalau untuk dosen-dosennya gimana?
1: Kalau untuk dosen-dosennya ya masih kurang juga, masih karena kurang sebagian juga. Dosen
2: dari Palu.
0: Iya, jadi masih kurang ya?
1: Kurang sekali.
0: Oke, okay. Iya. Kemudian harapannya ke depan nih?
1: Harapan saya ke depannya mungkin apa ya, sama sih kayak wakil dan ketua bilang tadi, fasilitasnya itu harus ditambah kayak sekarang ini. Melihat di kampus, kampusnya kita ini ruangannya masih sedikit.
0: Oh gitu, masih sedikit ya,
1: masih
0: ruangan.
1: Sedikit untuk ruangan,
0: jadi sekelas itu masih himpit-himpitan gitu.
1: Kalau untuk ruangan cukup, tapi masuknya itu yang bergantian.
0: Oh, pasti masuk bergantian, antri ya, dulu.
1: Antri.
0: Dengan fakultas lain?
1: Ya, bisa.
0: Oh, kayak gitu. Oke, okay. Nah itu bisa menjadi harapan untuk pemerintah ke depan ya.
3: Ya.
1: Mungkin jadi bisa mengeluarkan, bisa tidak dananya untuk pembangunan.
0: Pembangunan khususnya untuk kampus ya.
1: Ya,
0: kampus satu-satu yang ada di Tujuh Una-Una loh. Iya, jadi biar yang anak-anak daerah tidak jauh-jauh lagi ya untuk
1: kuliah,
0: tidak ke Palu, ke Makassar gitu. Jadi Tujuh Una-Una sudah punya kampus sendiri. Nah, intinya pesan mereka bertiga malam hari ini adalah bagaimana fasilitas mereka bisa terpenuhi ya, tercukupi ya, lengkap semuanya. Dan juga bagaimana mereka juga mengharapkan ke pemerintah agar adalah subsidi-subsidi sedikit ya, khususnya untuk pertanian, untuk khusus untuk bidang pertanian yang masih minim hingga saat ini. Oke. Okay? Iya, ini waktu kita sudah di menit ke-40, lepas dari pukul 21 tidak terasa ya, tapi masih ada beberapa menit lagi. Ya, jadi untuk Anda pendengar yang ingin bergabung boleh di 082128502652 melalui WhatsApp KB juga boleh ya, komentar juga boleh di live YouTube RRI Ampana ya, boleh langsung saja yang mau bertanya, mau berkenalan, atau ada yang ingin mengutarakan isi hati juga boleh. Oke, okay. Nah kedepannya nih kalau untuk ke Pak Ketua, sebenarnya peran nyata mahasiswa ya, agar mahasiswa pertanian ya, dalam membantu petani menghadapi tantangan pertanian saat ini, boleh tidak sedikit peran dari mahasiswa, peran nyata untuk masyarakat gitu.
3: Peran nyata untuk masyarakat.
0: Iya. Untuk tantangan pertanian kita, apa sih peran menurut Pak Ketua, apa peran yang nyata mahasiswa?
3: Ya tentunya tadi itu sudah penggunaan pukimnya itu. Jadi di mana maraknya pukimnya, kita berupaya untuk mengubah kebiasaan seorang petani itu untuk menggunakan pupuk organik itu susah. Karena sudah kebiasaan. Jadi gimana ya, kita sebagai mahasiswa pertanian kita harus mampu menerapkan bahwa pertanian organik itu adalah pertanian yang sehat, yang berkelanjutan. Karena ini untuk apa ya, untuk pertanian ini tidak sampai di sini saja, karena banyak generasi-generasi berikutnya yang untuk menggunakan itu. Jadi menjaga apa, selain pertanian organik lah, pertanian organik ini mampu apa ya, berkelanjutan, kemudian menjaga, pokoknya menjaga struktur tanah, menjaga
0: kualitas
3: ya, lingkungan, pokoknya untuk kesehatan. Jadi seperti itu Kak.
0: Nah begini Fadli ya.
3: Ya
0: Fadli, kalau melihat petani kita saat ini kan banyak yang terjun itu orang tua gitu. Anak muda kayaknya kurang tertarik dengan pertanian ini.
3: Ya itu salah. Betul.
0: Anak muda kan kurang tertarik ya, karena itu tadi pikirnya harus ke kebun, panas matahari,
3: cangkul lagi panas-panas,
0: cangkul, tebang ini, tebang itu, gitu ya.
3: Ya
0: kan enak kalau di kantor AC, ya. Padahal bisa loh jadi petani-petani berdasi, gitu ya. Nah kalau ini kan banyak anak muda yang enggan menjadi petani. Menurut kalian nih, para anak muda, petani-petani muda ini ya, calon-calon petani-petani berdasi, apa sih penyebab kemudian cara mengubah stigma ini bagi kalian? Apa penyebabnya dan bagaimana agar stigma ini tidak terus-terusan nih, bisa mengajak anak muda yang lain, ayo anak muda sini, ayo kita bertani gitu, asik loh menjadi petani itu gitu.
3: Tentunya itu tidak mudah, karena merubah kebiasaan orang ini, ya kebiasaan orang yang berbeda-beda ini sangat sangat susah. Kemudian kebanyakan anak muda sekarang itu gengsi dengan bertani. Kenapa saya bilang begitu? Karena mereka pikir, ih apalah panas-panasan, cangkuli, anu seperti begitu. Kalau untuk yang saya pikir, kalau kita menggunakan apa ya, pertanian yang berbasis teknologi, smart farming, seperti kita menggunakan drone, pasti anak muda itu pasti, ih kita hanya kan menggunakan drone hanya berdiam di tempat anu, jadi dia punya alat itu terbang
0: ke sana. Iya, betul.
3: Menggunakan teknologi seperti itu, saya rasa anak muda itu pasti berpikir, ya sudah tidak panas-panasan lagi, sudah ada teknologi yang baru seperti ini.
0: Iya.
3: Hanya saja di yang panas ini belum ada,
0: belum
3: saya lihat.
0: Ada, ya, betul.
3: Belum ada. Seperti itu.
0: Jadi itu menjadi penyebab ya, kenapa anak muda jarang atau bahkan
1: tidak ada.
0: Tidak ada ya.
3: Karena gengsi.
0: Makanya pertanyaan tadi saya di awal, kenapa pilih petani gitu, pertanian. Ya, karena gengsi gitu ya. Jadi dari menurut Pak Ketua sendiri. Nah, kemudian kalau dari menurut siapa tadi namanya?
2: Lisda.
0: Aduh, saya lupa lagi. Kalau menurut Lisda nih ya, kalau kan dari kan tadi petaninya banyak juga yang laki-laki sudah pasti ya. Nah, perempuan, apalagi perempuan itu paling anak muda, perempuan ya, gadis-gadis paling enggan memilih atau terjun untuk bertani gitu. Nah, kalau menurut Lisda sendiri bagaimana?
1: Untuk turun ke dunia pertanian?
0: Iya.
1: Itu sih dari niat sendiri, karena dari awal-awalnya itu kan bisa, sekarang kan seperti yang Pak Ketua bilang tadi, adanya teknologi. Nah mungkin bisa, bisalah kita menggunakan teknologi yang lebih modern, tanpa harus turun ke lapangan.
0: Apalagi dengan teknologi saat ini ya, ada AI yang bisa dimanfaatkan, jadi bagi petani sudah semakin mudah begitu. Jadi ya menjadi mahasiswa petani enaknya di mana sih, Lisda?
1: Menjadi mahasiswa petani enak sih, enak. Kita lebih banyak mendapatkan materi, karena yang sebelumnya kita tidak dapat itu kita bisa dapat di dengan kita kuliah. Karena kan kalau misalnya pembuatan pestisida, kalau saya tidak masuk ini jurusan ini, saya tidak tahu itu. Kalau tidak ini,
0: ternyata kalo, ini buat bisa buat pestisida.
1: Ternyata daun ini bisa buat pestisida, tanaman ini bisa digunakan untuk ini.
0: Iya,
1: nah, itu.
0: Oke, begitu ya. Ya, nah kalau untuk ini menarik generasi muda yang lain agar tetap bisa terjun di pertanian gitu.
1: Kalau untuk menariknya itu menarik mengajak mahasiswa lainnya, kayak saya rasa susah, karena kalau tidak ada minat, pasti tentu saja tidak akan terjadi.
0: Gitu ya. Oke. Kalau tidak ada minat tidak akan terjadi. Tapi biasanya minat dan niat itu biasanya terjadi ketika dia sudah tahu nih, oh ternyata di sini asik gitu ya. Oke, terima kasih Lisda. Kita ke Wakil Ketua lagi ya. di era digitalisasi saat ini, teknologi apa sih yang paling berpotensi meningkatkan hasil pertanian?
1: Teknologi yang paling untuk meningkatkan hasil pertanian itu sih kak, sistem drone-nya itu bagus. Karena drone itu bukan hanya untuk melihat, mengawasi pertanian, juga bisa untuk kita gunakan untuk pupuk, menabur pupuk, dan juga bisa digunakan untuk ini menyiram tanaman.
0: Drone,
1: jadi iya drone, sistem drone itu bagus sekali.
0: Oke.
1: Terus kita juga selain itu bisa melihat apa ya, bisa memetakan lahan tersebut. Jadi ada lahan yang bagus untuk ditanami, ada juga lahan yang kurang bagus. Jadi kita bisa menakar menggunakan pupuknya untuk di lahan yang tidak bagus itu lebih ditekankan di lahan itu.
0: Oke. Nah, kalau menurut Fahra sendiri, kesalahan yang paling sering dilakukan ya dalam pembangunan sektor pertanian di daerah.
1: Kesalahan yang paling sering dilakukan
0: dari kacamata mahasiswa ya sebagai pengamat gitu.
1: Mungkin ini sih Kak, kayak apa ya? Kan kalau pertanian itu mungkin orang tidak mau untuk ikut pertanian karena ini penghasilannya juga orang kayak tidak menentu begitu.
0: Ya, betul.
1: Jadi mungkin dari pemerintah bisa ini harganya bisa diawasi.
0: Oke.
1: Itu Kak, supaya tidak ada kayak tengkulak yang mau menaikkan harga dari petani.
0: Iya.
1: Itu Kak, harus diawasi.
0: Fahra, kita punya penelpon di detik-detik terakhir ya. Kita coba menyapa dulu penelpon kita malam hari ini. Langsung saja, halo.
4: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banur Haya Zakaria bersama adik siapa semua ini, Mbak Aya?
0: Ada Fahra, ada Fadli, kemudian ada Lisda.
5: Halo.
4: Adik Fahra, Fadli, kemudian siapa lagi?
0: Lisda.
4: Lisda yang cantik.
5: Halo.
0: Ya, silakan.
4: Mahasiswa yang luar biasa, ya. Saya tertarik karena saya juga petani.
0: Iya.
4: Jadi berbicara tentang pertanian, saya sangat tertarik. Yang ingin saya tanyakan ini kepada adik-adik bertiga, setelah kita habis tanam jagung, kira-kira umur jagung itu berapa? Sampai dari pertama tanam umur berapa bisa dikasih pupuk begitu? Berapa hari begitu umurnya? Selesai nanam.
0: Oke, iya. Ada
4: iya.
0: Lagi?
4: Dan apa namanya, pupuk yang bagus untuk jagung tersebut, pupuk apa ya, begitu?
0: Iya. Oke.
4: Terima kasih.
0: Baik.
4: Itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pertanyaannya Ibu Lini agak bikin shock mahasiswa. Ya.
5: Langsung teringat itu pelajaran-pelajaran.
0: Rasanya mereka lagi ikut ujian ini, Ibu Lina. Nah, jadi Ibu Lina ini hanya ingin bertanya untuk pemberian pupuk yang baik itu khusus untuk tanaman jagung itu di usia berapa gitu. Nah, dan menurut kalian sebagai mahasiswa pertanian, pupuk apa sih yang bagus begitu untuk digunakan? Ada yang bisa menjawab soal ini? Ya, kalau tidak saya audiens, ya, pilihan audiens. Oke, boleh? Ya. Silakan dari wakil ketua.
1: Mungkin kalau pemupukannya itu ada tahap-tahapnya Kak, ada juga pemupukan awal, pemupukan pada saat tengah-tengah ini, tengah sebelum pemanenan. Ada pemeriksaannya begitu apa? Jadi ada pemupukan awal Kak. Jadi pemupukan awal itu bisa kita gunakan untuk pupuk organik, pupuk dasarnya. Pupuk organiknya bisa kita gunakan dari kotoran hewan, dari kayak pupuk kandang sapi, kambing, dan ayam. Jadi di situ kita melakukan pupuk dasar supaya bisa memperbaiki kesuburan tanah.
0: Itu sebelum tanam jagung atau
1: sebelum tanam?
0: Oh, sebelum tanam
1: iya.
0: Ya.
1: Okay. Lalu ada juga kayak setelah berjalan beberapa ini minggu, mm-hmm. dilakukan lagi kayak pemupukan. Itu pemupukan bisa menggunakan POC, bisa juga menggunakan pupuk kimia yang dicampur dengan pupuk organik, bisa juga.
0: Gitu, setelah tanam?
1: Iya, setelah tanam.
0: Oke, okay. Di usia berapa itu jagungnya?
1: Di usia mungkin
0: 0 bulan
1: 3 minggu.
0: 3 minggu ya.
1: 3 minggu setelah tanam.
0: 3 minggu setelah tanam. Iya, ya, boleh ya?
1: Boleh. Okay. Tergantung jagung apa juga, Kak.
0: Oh, ada ya, variasi jagungnya.
1: Varietasnya.
0: Oh, varietasnya ada juga ya.
1: Kan kalau jagung manis hanya 3 bulan ya?
6: Iya, hanya 3 bulan.
0: Oke.
1: Okay. Lalu untuk pupuknya tergantung dengan apa kondisi tanaman tersebut, apa yang dibutuhkan. Bisa pupuk NPK, pupuk apa fosfor, kalium begitu, tergantung kondisi tanamannya, Kak.
0: Tergantung ya, kondisi tanaman.
1: Dia kekurangan unsur hara apa baru kita gunakan pupuk tersebut.
0: Oke. Okay. Baik, itu saja. Ada tambahan yang lain, Pak Ketua atau Kabid? Kalau ada tambahan? Ya, baik. Jadi Ibu Lina sudah terjawab ya. Jadi kalau untuk pupuk yang baik itulah pupuk bahan organik ya.
1: Iya, dari organik.
0: Lebih baik yang lebih itu baik. Ya. Agar kualitas tanah dan
1: tetap
0: juga
1: terjaga
0: dan juga hasil panennya juga lebih. Itu mudah loh ya. Seperti kotoran
1: dari
0: hewan.
1: Dari kotoran hewan. Kita fermentasi dulu, Kak.
0: Oh, kayak gitu.
1: Iya,
0: tidak langsung kotorannya
1: ditangkap. Tidak langsung ditaruh di situ. Panas tanaman.
0: Nah, jadi dia harus gimana tuh cara pembuatan pupuknya? Itu.
3: Kalau untuk kotoran hewan itu tidak langsung, misalnya kotoran kambing ini, tidak langsung yang bulat-bulat itu langsung ditaruh ke tanaman, tidak.
0: Iya,
3: kita cari yang sudah hancur. Pastikan itu kalau di kandang kambing itu pasti ada di sisi apa ya, bagian itu pasti ada yang sudah hancur.
0: Oh, iya.
3: Nah, itu yang kita ambil.
0: Oh,
3: kemudian kita pas pembajakan, nah, itu yang kita taruh di tanaman,
0: di tanahnya dulu ya. Di gembur-gemburnya gitu ya.
3: Seperti itu, Kak.
0: Oke. Iya, semoga jawabannya bisa memuaskan Ibu Lina ya. Dan tidak terasa malam hari ini kita sudah berada di menit terakhir ya. Mungkin dari Pak Ketua dulu pesan dan harapan ke depan terkait dengan pertanian kita di kabupaten atau dengan mungkin dari mahasiswa pertanian dan juga untuk himpunannya itu sendiri. Silakan Pak Ketua.
3: Kalau untuk pesan saya untuk pertanian ke depannya, kurangi menggunakan pupuk kimia.
0: Iya.
3: Kemudian untuk apa tadi? Untuk harapan agar petani khususnya anak muda biar lebih semangat lagi. Jangan gengsi untuk bertani seperti itu. Untuk apa ya, Himagrotek.
0: Iya.
3: Semoga ini harapan saya ke depannya, semoga Himagrotek ini mendapat pemimpin yang lebih berkualitas lagi, yang lebih lah dari saya.
0: Amin. Ya,
3: seperti itu.
0: Iya.
3: Agar supaya Himagrotek ini banyak yang kenal di luar sana bahwa inilah pertanian seperti itu.
0: Oke, kita ke Kabidnya, silakan.
6: Untuk apa tadi?
0: Pesan harapan ke depan.
6: Pesan saya kalau untuk saya hanya memberikan pesan untuk Himagrotek saja karena tadi sudah diberikan pesan sama Pak Ketua kan. Untuk Himagrotek itu sendiri, kalau pesan saya untuk kader-kadernya semuanya, teman-teman.
0: Iya.
6: Luangkanlah waktu sedikit untuk bisa kita bersama-sama menjalankan semua program-program. Mungkin hanya itu.
0: Itu saja. Iya, silakan yang selanjutnya, wakil.
1: Kalau saya untuk pesan untuk pemerintah di terutama Dinas Pertanian, mungkin kita harus terus mendukung
6: mendukung sektor pertanian yang ada di Toja Una-Una, terutama ini harga dari petani. Mungkin kita bisa langsung membeli langsung ke petaninya tersebut. Nah, terus saya juga ingin menyinggung sedikit tentang hilirisasi. Mungkin dari hasil-hasil pertaniannya tidak kita jual mentah-mentah, tapi juga bisa kita olah menjadi produk-produk pertanian yang lebih nilai jualnya lebih tinggi, Kak. Lalu itu saja. Lalu untuk pesan kepada mahasiswa, jangan ragu untuk memilih jurusan pertanian, karena tanpa pertanian ini kita tidak akan makan lah intinya.
0: Oke. Okay.
6: Jangan pernah ragu untuk memilih pertanian, karena sektor pertanian ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Dan tidak akan pernah tergantikan oleh zaman.
0: Okay.
6: Lalu untuk pesan kepada Himagrotech, semoga nanti semoga nanti Himagrotech bisa terus solid, aktif, bisa menjaga kebersamaan dalam kita anggota-anggotanya. Lalu juga semoga ada inovasi-inovasi dari himpunan mahasiswa agroteknologi ke depannya, mungkin dari pengurus-pengurus selanjutnya di periode selanjutnya adalah program untuk inovasi yang bisa berdampak langsung ke masyarakat. Itu saja.
0: Oke, baik. Terima kasih, kita aplaus dulu ya untuk tiga narasumber saya malam hari ini yang begitu luar biasa. Tidak hanya mereka memberikan inspirasi, tapi mereka juga berani tampil di sini ya. Wow, good job untuk malam ini. Oke, terima kasih untuk mahasiswa Himpunan Mahasiswa Agroteknologi ya, yang sudah mau berbagi cerita ya. Ada inspirasi-inspirasi, semoga ini bisa bermanfaat untuk masyarakat yang lagi mendengarkan, dan juga bisa menambah wawasan juga ya, dan bisa memotivasi generasi muda agar jangan takut untuk bertani ya. Yeah. Jadi petani itu asik dan menarik loh.
6: Yeah.
0: Yeah, ya. Ya, kemudian kita berharap di sektor pertanian nanti dengan adanya adik-adik mahasiswa ini bisa semakin maju, khususnya untuk di Kabupaten Toja Una-Una ya.
6: Amin.
0: Ya, bisa membantu para masyarakat petani-petani dengan ilmu-ilmu yang kalian dapatkan bisa kalian implementasikan kepada masyarakat. Ya. Oke. Okay? Dan terima kasih juga untuk semua yang udah stay di 93 FM malam hari ini ya, semoga bisa menghibur Anda di suasana malam Anda, dan sekali lagi terima kasih ya.
6: Iya, Kak. Kita
0: kita jumpa lagi nanti di dialog-dialog berikutnya, ngobras yang lainnya. Oke, saya Nurhaya pamit undur diri dari ruang dengar Anda pendengar. Terima kasih untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. 93 FM.

0: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.

0: dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama siaran RRI Plus 1 malam hari ini. Ya, kita beralih ke acara selanjutnya ya. Di Pulau Togian, kumpulan lagu tempo dulu kegemaran Anda. Ya, pendengar, sebelum saya menyapa Anda untuk bisa bergabung di layanan telepon RRI, malam hari ini kita dengarkan dulu satu lagu pembuka untuk menemani dan mengawali perjumpaan kita dalam Pulau Togian, kumpulan lagu tempo dulu kegemaran Anda bersama saya Nurhaya Jakaria.

0: Okay, Rana Karno membuka perjumpaan kita malam hari ini dengan Bukalah Kacamatamu. Iya. Masih di 93 FM, lagu tembang lawas hadir lagi pendengar. Yang mau bergabung kita menyapa dulu. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelotogean.
1: Kumpulan lagu lama kegemaran Ibu Megawati.
0: Oke, okay, Ibu Megawati, silakan lagu pilihannya malam hari ini, Bunda. Dedi Dores, iya.
1: Sambutlah tanganku.
0: Sambutlah tanganku ini. Oke.
1: Okay. Makasih ayah.
0: Iya.
1: Selamat malam sayang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutlah tanganku ini dari Dedi Dores. Ditunggu Bunda ya nanti. Kita next lagi di belakangnya Ibu Megawati. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nuraya Zakaria yang cantik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.
2: Kumpulan lagu lama kegemaran aku.
0: Iya. Ibu Lina. Ada Ibu Lina. Iya. Pertanyaannya bikin syok mahasiswa Lina, tadi ini ya.
2: Tapi alhamdulillah sudah, artinya sudah puas juga saya dengar apa namanya penjelasan mahasiswa.
0: Iya.
2: Ketiga mahasiswa tadi.
0: Wow. Ini petani hebat juga ini Ibu Lina ya.
2: Alhamdulillah.
0: Oke. Okay. Jadi gimana? Jagungnya udah panen?
2: Jagungnya udah panen. Sedikit lagi kayaknya.
0: Oh, sedikit lagi. Iya. Ditunggu dia punya apa itu? Kole-kole ya.
2: Kole-kole ya. Oh iya. Oh, Mbak Ayah juga suka makan begitu.
0: Aduh.
2: Okay. Jangan ditanya.
0: Jangan ditanya. Silakan Ibu Lina. Lagu dan lagu pilihan yang mana?
2: Christine Panjaitan.
0: Judulnya?
2: Burung-burung putih.
0: Burung-burung putih. Main burung putih dulu Ibu Lina ya.
2: Iya. Yang putih aja dulu deh.
0: Yang putih aja dulu.
2: Iya.
0: Oke, Ibu Lina.
2: Oke deh Mbak Ayah, makasih.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat untuk keluarga besar di Pusungi ya Ibu Lina ya. Kita next lagi di belakangnya Ibu Lina, halo.
3: Halo juga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.
3: Kumpulan lagu lama kegemaran saya, rindu rasanya gak jumpa.
0: Wow, iya lama sekali ini Pak Nasrun ya.
3: Entah juga lama.
0: Oh kan, tidak kita... lama. Bagi saya lama loh rasanya, berabad-abad gitu.
3: Kalau begitu, ya Pak.
0: Oke, silakan Pak Nasrun.
3: Nah, lagunya Victor Huta Barat.
0: Victor Huta Barat, yang mana itu judulnya?
3: Iya. Peluk daku dan lepaskan.
0: Aduh, peluk daku dan lepaskan.
3: Iya,
0: aduh.
3: Jangan lama-lama.
0: Jangan lama-lama.
3: Oke, terima kasih, Baya.
0: Baik, terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, salam sehat ya. Salam hormat juga untuk keluarga Pak Nasrun di seputaran Parimo, Parigi Mautong. Katanya Pak Nasrun, peluk daku dan lepaskan. Iya, jadi jangan terlalu lama dipeluk, jangan terlalu erat. Kalau terlalu erat kadang cepat lepas ya Pak Nasrun ya. Oke pendengar, kita ke tiga lagu pilihan ya malam hari ini. Yang mana kami akan membersamai Anda hingga di pukul 23.30. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung langsung saja di 0821 2850 2652. Yang belum punya kontak RRI boleh saya ulang kembali di 0821 2850 2652. Saya akan kembali setelah 3 lagu berikut ini.

0: Oke, masih dengan lagu-lagu tembang lawas malam hari ini pendengar. Menemani Anda dengan suasana malam yang dingin ya, dan juga tetap memberikan semangat tentunya. Ya, untuk Anda yang masih dengan aktivitasnya di luar rumah, semoga pekerjaannya cepat selesai. Dan untuk Anda yang belum sempat makan malam, masih boleh kayaknya ya. Ya, kalau untuk menurut kesehatan, malam makan malam itu sangat tidak baik ya untuk kesehatan. Tapi kalaupun memang harus untuk makan malam karena keroncongan, takut asam lambung naik, boleh kali ya. Oke, malam hari ini pendengar, Anda yang untuk yang ingin bergabung di 0821-850-2652, saya kembali menyapa Anda. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.
1: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Dengan siapa di mana?
1: Buang Lakor di Dondok.
0: Oke, kakak Buang. Suaranya agak berbeda ya, jadi lupa gitu. Kirain penelpon baru.
1: Panggil saya dengan kakak Buang.
0: Kakak Buang.
1: Soalnya tadi ini saya tidak sempat lantaran sudah keasikan dengan kegiatan saya. Saya lupa tadi ini ada ngobras bersama adik-adik Untat ya.
0: Iya.
1: Luar biasa. Mohon maaf ya Mbak Nuraya Zakaria.
0: Tidak masalah, dimaafkan.
1: Tapi gak apa-apa, malam hari ini pokoknya ngobras kali ini sukses. Karena dipandu oleh Mbak Nuraya Zakaria, sarjana ekonomi luar biasa banget.
0: Oke.
1: Saya mau request lagu.
0: Lagunya siapa tuh?
1: Dari Pinkan Mambo.
0: Judulnya yang mana?
1: Kau Tercipta Untukku.
0: Oke, Kau Tercipta Untukku. Siapa tuh kaunya?
1: Ada deh. Halo.
0: Spesial untuk siapa nih?
1: Untuk dia yang mendengarkan lagu ini. Lagu ini spesial untuk dia karena dia adalah dia.
0: Oh, penasaran aku. Siapa tuh?
1: Capri. Kota tawa Ibu Lina ini. Oh ya Mbak Aya,
0: yeah.
1: Saya sedikit minta waktu ya. Jangan lupa hari Minggu tanggal 26 Juli 2026 kita anggota AFC akan mengadakan arisan di kediaman Ibu Bendahara kita Ibu Lina di Pusungi jam 10 pagi. Okay. Jadi saya mengharapkan undangan ini saya khususkan kepada seluruh anggota AFC, pengurus AFC dan orang tua kita penasehat-penasehat AFC. Terbungkus manis paling spesial untuk seluruh kru RRI tanpa terkecuali. Karena tadi pagi saya sudah menghubungi juga ibu koordinator kita, Ibu Rahmawati Tane Estos, untuk saya mengirimkan voice note dan diteruskan di grup gitu ya. Jadi saya harapkan sekali kepada Mbak Ayah dan teman-teman juga yang lain datang ya.
0: Okay.
1: Karena Ibu Lina telah mempersiapkan makanan paling best seller kita adalah es kelapa muda.
0: Oh gitu.
1: Nah, dan kalau saya dengan dia sebab aku janji dia akan bikin saya itu sayur nangka yang disantan pokoknya pakai kelapa goreng.
0: Aduh, ya. Begitu ya.
1: Sorry. Pokoknya harus datang ya, harus datang. Jangan tidak datang. Kalau Anda tidak datang, Anda akan lewatkan es kelapa muda. Terima kasih Mbak Nuraya Zakaria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabe.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jatuhnya bukan kakak ya, om-om. Terima kasih Ketua AFC Angkasa Fans Club RRI ya. Yang di belakangnya lagi kita menyapa. Halo. Halo.

0: Assalamualaikum wabarakatuh, ya kuncup layu pasti, iya. Ditunggu lagunya ya. Di belakangnya lagi, halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togean.
1: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Iya, ada Pak Nursin di Bonerato ya. Ya, apa kabar Pak Nursin malam hari ini?
1: Kabar baik, kabar sehat, baru bangun.
0: Masya Allah. Bikin teh, minum teh ya. Sesadiki lagi buka belanga kayaknya ini.
1: Oh jangan.
0: Teman. Oke, silakan Pak Nursin. Lagu lawas.
1: Ada lagunya Muksin dan Kesandoranya.
0: Yang mana tuh?
1: Lagunya, bukan judulnya, barangkali dia punya lirik. Aku seorang pengembara.
0: Aku seorang pengembara. Ya, iya. Saya coba carikan dulu. Siapa
1: Muksin
0: tadi?
1: Muksin dan Kesandoranya.
0: Muksin ya. Seorang pengembara. Oke, spesialnya nih.
1: Spesialnya Mas Buang Lakoro tadi. Nah, karena suaranya dia robot tadi. Tak sangka bukan dia.
0: Iya.
1: Kedua kali itu malam sama bukti itu dia buat begitu. Memang hebat orangnya nih, bisa bersandiwara dia.
0: Bisa bersandiwara.
1: Mudah-mudahan Mas Buang Lakoro ada kesempatan saat di pertemuan sama Ibu Lina.
0: Amin.
1: Karena saya diangkat jadi penasehatnya.
0: Iya.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Nursin ya, menjadi penasehat AFC Angkasa Fans Club RRI. Jadi yang ingin mau bergabung juga mungkin ya, masyarakat di luar yang mau bergabung dengan fans clubnya RRI, mungkin boleh nanti hubungi Pak Ketuanya langsung ya. Oke deh, Titi Sandoro dan Muksin Alatas, ditunggu Pak Nursin ya. Judulnya Hati Pengembara. Dan 3 lagu sudah siap untuk saya putarkan malam hari ini, tentunya untuk Anda yang lagi beristirahat di rumah, baik yang lagi baring-baring, yang lagi rebahan, ataupun yang lagi minum teh, minum kopi ya, ditemani sama sebatang rokoknya. Biasanya kalau malam kayak gini paling enak itu berpikir ya. Apa sih yang dipikirkan? Pikirkan yang sudah terjadi. Kalau yang belum terjadi jangan dulu dipikirkan ya, dijalani aja dulu. Oke, nah pendengar, kita ke 3 lagu berikut ini. Semoga bisa menemani malam Anda di malam yang spesial, tentunya di malam Rabu ya. Malam Rabu di bulan Juli 2020. Namanya dia, Kau Tercipta Untukku. Kau Tercipta Bukan Untukku.

0: Mendengar masih di Pulau Togian, kumpulan lagu tempo dulu kegemaran Anda, lagu-lagu lawas ya kembali hadir. Dan yang ingin bergabung, saya kembali menyapa. Halo. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togian.
1: Kumpulan
0: Oke, okay. Dengan siapa nih?
1: Udin di Semoli.
0: Udin di Semoli ya. Oke, Udin, Bang Udin, silakan lagu lawasnya malam ini.
1: Iwan Fals.
0: Iwan Fals, judulnya yang mana tuh?
1: Lonceku.
0: Oke. Baik, ditunggu ya.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Udin di seputaran Sumoli. Kita menyapa lagi di belakangnya. Halo. Halo.
2: Halo, Eri Antana. Assalamualaikum, Mbak Aya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togian.
2: Kumpulan lagu lama kegemaran Ibu Ria Belobar.
0: Iya, Ibu Ria di Bailo Baru. Apa kabar Ibu Ria?
2: Alhamdulillah kabar baik.
0: Alhamdulillah. Baru bangun tidur?
2: Belum.
0: Oh belum.
2: Cuma baring-baring.
0: Oh baring-baring. Oke okay deh. Tetap on power Ibu Ria biar malam ya. Oke okay, silakan Ibu Ria. Lagu lawasnya malam ini.
2: Lagunya Andra Respati.
0: Judulnya
2: Satu Cinta Untuk Selamanya.
0: Satu Cinta Untuk Selamanya.
2: Iya.
0: Jangan sampai ada cinta-cinta yang lain ya.
2: Setia ada, cukup satu. Oh,
0: cukup satu. Oke okay, Ibu Ria.
2: Oke okay, terima kasih Mbak Aya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya ditunggu ya Ibu Ria ini memang cari yang antil jannah. Amin. Saya doakan Ibu Ria ya. Oke di belakangnya lagi. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pulau Togian.
3: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Dengan siapa di mana?
3: Dari pabrik E.
0: Oke, ada Ibu Rindu di sana. Apa iya. Kabar Ibu Rindu?
3: Kabar baik.
0: Iya, lagi apa malam ini?
3: Makan langsat.
0: Oh, lagi makan langsat. Wow, iya. Asik ya. Iya. Oke, okay, mau ditemani dengan lagunya siapa malam ini, Ibu Ria? Ibu Ria, Ibu Rindu.
3: Layu sebelum berkembang.
0: Layu sebelum berkembang. Bahaya iya. Ini ya. Belum waktunya berkembang sudah layu duluan. Oke, okay, Ibu Rindu.
3: Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu Rindu di seputaran pabrik es malam hari ini lagi makan langsat katanya. Iya, biasanya orang bilang kalau makan langsat itu bikin orang tak kincing-kincing ya. Betul tidak? Atau hanya mitos? Iya, coba nanti kita tanya sama Google aja ya. Oke okay. Karena memang untuk Ampana saat ini lagi musim buah ya. Jadi kalau jalan-jalan ke Ampana khususnya dari arah Malotong jalan terus lurus ya, lewat Tugu lurus lagi hingga ke Dondo, penjual buah itu ramai sekali di pinggir jalan. Ada yang jual rambutan, langsat, durian, tentunya harganya juga terjangkau ya. Yang butuh durian, lagi cari durian boleh jalan-jalan. Yang lagi cari langsat juga banyak juga ya. Yang cari rambutan apalagi buah manggis, pokoknya Ampana lagi musim buah di sini ya. Semua buah ada. Tinggal buah tangannya aja ya isi dompetnya maksudnya dipersiapkan. Oke deh pendengar, untuk Anda yang malam hari ini mungkin baru saja bergabung di 93FM, Anda bisa bergabung setelah tiga lagu ini ya di 08212850265. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung untuk Anda. Oke, khususnya yang ada di wilayah Kepulauan, kami tunggu partisipasi Anda. Juga bisa bergabung malam hari ini wilayah Banggai, Bangke, wilayah Bunta, Pagimana juga ya. Apa kabar? Selamat malam. Ya, semoga bisa ikut bergabung di acara Pulau Togian, kumpulan lagu tempo dulu kegemaran Anda. Kita ke lagu Iwan Fals dulu, lagu permintaan dari Bang Udin. Ini dia.

0: Oke, masih di 93 FM RRI Pro 1 Ambana. Pendengar, malam hari ini waktu kita sudah semakin larut ya, di pukul 23 lebih dari 10 menit. Saya kembali untuk menyapa Anda di layanan telepon RRI Ambana. Halo.
1: Halo.
0: Halo, Pulau Togian.
1: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Dengan siapa, di mana?
1: Dengan Papa Bayu di Batang Polo.
0: Papa Bayu di Batang Polo, apa kabar Papa Bayu?
1: Alhamdulillah, sehat-sehat.
0: Alhamdulillah ya. Iya, malam hari ini lagi di mana nih Papa Bayu?
1: Pak, kebetulan lagi di laut ini, Pak.
0: Oh, lagi di laut.
1: Di iya, di muka ampan, lagi bakar-bakar ikan.
0: Masya Allah, nikmatnya ya. Kayaknya baunya sampai ke RRI Ampana kayaknya ini kalau bakar-bakar ikan.
1: Iya, makan ikan kato.
0: Aduh, sedap. Oke deh, mau ditemani dengan lagunya siapa malam hari ini, Papa Bayu?
1: Tommy Jepisya, Mbak. Apa, Suratan?
0: Suratan, oke. Iya, ada yang spesial nggak mau dikirimkan malam hari ini?
1: Dikirimkan pada Sabuang saja.
0: Oke, baik. Iya, terima kasih Papa Bayu.
1: Ya, iya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Papa Bayu lagi asik ya di tepi laut, lagi bakar ikan katumbo katanya. Kayaknya saya pengen makan ya malam ini ya. Jadi lapar saya. Terbayang-bayang ikan katumbo dibakar di pinggir laut ya, luar biasa. Oke, terima kasih Papa Bayu. Kita next lagi. Di belakangnya, halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.
2: Dan lagu lama kegemaran saya.
0: Iya, dengan siapa di mana, Bunda?
2: Dengan Ibu Ece di Bailo.
0: Ibu Ece di Bailo. Oke, Ibu Ece, apa kabar Ibu Ece?
2: Kabar baik.
0: Alhamdulillah. Iya, lagi bakar-bakar ikan juga Ibu Ece? Enggak ya?
2: Tidak, ada di duduk.
0: Masya Allah. Oke, Ibu Ece mau ditemani dengan lagunya siapa malam hari ini?
2: Lagunya Dinti Desa.
0: Judulnya yang mana?
2: Apa Salahku.
0: Yang mana?
2: Apa Salahku.
0: Apa Salahku. Iya, saya juga tidak tahu ini apa salahnya Ibu Ece kira-kira ya.
2: Jelas ada.
0: Oh, ada. Aduh, mohon maaf ya. Spesialnya untuk siapa nih Ibu Ece?
2: Tidak ada.
0: Oh, tidak ada. Oke. Baik, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ece ya, lagi duduk santai di rumah. Ya. Dan lagunya ditunggu Ibu Ece. Oke, halo.
3: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togean.
3: Kumpulan lagu lama kegemaran Ibu Rukun terakhir saat ini.
0: Belum juga, Hama. Masih lama waktu.
3: Bagaimana, masuk tidur dulu?
0: Aduh, berarti baru bangun tidur ini Ibu Rukmin ya?
3: Ya. Minum obat, kalau sakit minum obat.
0: Iya, abis ini tidur ulang lagi.
3: Ya.
0: Mau minta lagunya siapa malam ini, Dan?
3: Ini masuk punya Mayang Sari.
0: Mayang Sari judulnya?
3: Rasa Cintaku.
0: Oh, Rasa Cintaku. Oke. Baik, ditunggu Rasa Cintanya.
3: Ya, DP spesial buat di Alias saja.
0: Oh, gitu.
3: Terima kasih. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rukmin di seputaran Muara Toba ya. Baru saja bergabung yang katanya malam hari ini baru tak bangun. Coba mau lihat jam berapa ini Tepi tak bangun, jam 11 lewat 15 menit. Luar biasa. Kayaknya lanjut sholat tahajud ini Ibu Rukmin ya. Jadi tunggu lagunya Mayang Sari. Ini lagu andalannya Ibu Rukmin ya. Jadi ditunggu Ibu Rukmin ya setelah ini ya. Dan untuk Anda pendengar, waktu kita yang terus berjalan, semoga lagu-lagu yang kami hadirkan bisa menemani malam Anda di suasana malam yang dingin, sepi dan santai. Semoga bisa memberikan harapan baru untuk menjalani esok hari. Di menit ke-15 kami kembali hadirkan 3 buah lagu berikut ini.

0: Oke, baik Karen. Terima kasih Anda masih bersama RRI Pro 1 Ampana malam hari ini ya. Mayang Sari baru saja hadir menemani Anda. Rasa Cintaku yang menjadi penutup lagu untuk malam hari ini. Tidak terasa ya, waktu kita sudah semakin larut dan juga sudah berakhir. Jadi untuk layanan telepon kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami tutup untuk layanan telepon di acara Pulau Togean. Dan dengan hadirnya Rasa Cintaku dari Mayang Sari mengakhiri perjumpaan kita. Terima kasih untuk semua yang sudah bergabung. Terima kasih untuk semua yang sudah stay dari pagi hingga malam hari ini ya. Selamat menjalani aktivitas untuk Anda yang lagi beraktivitas, dan bagi Anda yang sudah beristirahat, semoga esok kembali dengan badan yang sehat bugar ya, pikiran yang fresh, dan pastinya dengan aura yang positif lagi. Oke, saya Nurhaya undur diri dari ruang dengar Anda bersama rekan operator Agus Unga malam hari ini. Ya, terima kasih untuk semuanya, dan kami akan tutup siaran nanti di pukul 23.55 waktu Indonesia Tengah. Oke, selamat mengikuti acara kami selanjutnya, dan tetaplah stay di 93 FM RRI Pro 1 Ampana.
1: Emang, kangkung iya sabenget sabaraha?
2: Oh, nggih, Mbak Kayu, murah, Kang Salewu mawon.
3: Eh, kau, Mislan, awak lagi nyari pare buat dimasak istri di rumah, ada?
4: Eh, Deng Mislan, gogo sok pesanan kuni amika?
2: Nggih, Pak Binsar, pare ne sawek kosong. Kangge Mbak Berta, sampun kulo siapaken teng tas kresek.
5: Ragam bahasa dan budaya tersebar di Nusantara. Berbeda, namun tetap Indonesia.
6: Ada yang bisa dibantu, tua?
7: Iya, nak. Aduh, minta tolong. Lihatkan dulu apanya tua. Tidak pernah lagi bak bunyi-bunyi. Saya jadi beli satu bulan lalu ini.
6: Pernah jatuh apanya, kak tua?
7: Lupa juga, tua. Kayaknya tidak pernah jatuh, nak.
6: Tua, sudah saya cek ini HP-nya tua. Kayaknya tiada dia HP masalah.
7: Oh.
6: Bagus ini HP.
7: Tapi kenapa tidak babunyi, nak?
6: Maksudnya tua?
7: Kalau HP-nya taman itu sering babunyi. Ada yang batelpon dari anaknya, dari tamannya. Itu.
6: Nah, coba, coba. Mana nomor HP-nya tua?
7: Iya, ini.
6: Nanti saya coba, Ben.
7: 08-242.
6: Itu tua, so masuk teleponku.
7: Oh iya, iya. Masuk teleponnya, so bunyi.
6: Tidak ada rusakin HP-nya tua.
7: Kenapa anakku tidak bawa telepon?
8: Kebaikan seorang ayah lebih tinggi daripada gunung, dan kebaikan seorang ibu lebih dalam daripada lautan. Mengejar materi memang perlu, tapi jangan sampai mengabaikan keberadaan keluarga. Manfaatkan waktu luang bersama kedua orang tua Anda.

0: sesungguhnya.
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
2: Terima kasih, Anda masih mendengarkan FM 93 MHz, Radio Republik Indonesia Ampana.

Baik, pendengar RRI yang pada dimana pun Anda berada, sesaat lagi kami akan segera undur diri dari ruang dengar Anda di menit ke-55 waktu Indonesia Tengah.

Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah pula seluruh rangkaian yang kami hadirkan di ruang dengar Anda dari pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Melalui frekuensi 93 MHz, kami akan kembali menemui Anda di pukul 5 nanti, esok pagi ya. Dan saya Nurhaya beserta rekan operator Agus yang bertugas malam hari ini mengucapkan selamat malam, terima kasih, selamat berpisah, dan selamat beristirahat. Baik, saya undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda persiapkan bagi kelangsungan hidup dan masa depan putra-putri Anda? Sejumlah uang di bank ternama? Atau sebaris gelar yang dapat diperoleh di lembaga pendidikan termahal? Tentu bekal tersebut memang perlu, sebatas kita bisa menyediakannya. Namun sudahkah Anda menyiapkan akidah putra-putri tercinta sepeninggal Anda? Mungkin tauladan yang diberikan Nabi Yakub alaihi salam bisa jadi renungan buat kita semua. Apa yang Nabi Yakub tanyakan ketika maut mulai memperlihatkan dirinya?

ketika ia berkata kepada anak-anaknya, "Apa yang kamu abdi sepeninggalku?" Mereka berkata, "Kami akan menyembah Rabbmu dan Rabb nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail, dan Ishak."

sering kita jumpai kehancuran sejumlah perusahaan dan organisasi. Penyebabnya adalah apa yang sering disebut sebagai mismanagement atau kesalahan pengelolaan. Umumnya, kehancuran ini bertumpu pada ketidakmampuan sumber daya manusia dalam memimpin. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah bersabda, "Jika semua urusan telah diserahkan kepada orang-orang yang bukan ahli, maka kehancuran pun akan tiba." Jadi, bila kita ingin sukses secara berkelompok, pilihlah para ahli, yaitu mereka yang punya pengetahuan dan pengalaman

suatu hari, terjadi dialog antara Khalifah Umar bin Khattab dengan para pemungut zakat dan jizyah. Yang kebetulan, para pemungut itu mendapat harta melimpah. Umar radhiyallahu anhu berkata, "Saya rasa tuan-tuan telah menindas rakyat." "Demi Allah tidak," ujar mereka. "Kami menerimanya secara wajar dan mereka menyerahkannya dengan sukarela." "Tanpa tekanan atau paksaan?" tanya Umar. "Benar," ujar mereka. "Alhamdulillah," kata Umar dengan wajah yang bersinar dan berseri-seri. "Karena saya takkan sampai memikul beban dosanya dan tindakan keaniayaan tidak terjadi dalam pemerintahan saya." Di zaman sekarang, kadang-kadang masih ada oknum petugas yang membebani pajak kepada rakyat kecil di luar batas kemampuannya. Kiranya sikap Umar dan para pejabatnya perlu kita teladani agar kelak rakyat kecil tidak tertekan hidupnya.

sahabat dengan orang tua kita ternyata juga merupakan salah satu bentuk bakti kepada orang tua kita yang telah tiada. Bahkan, menurut hadis lain disebut bahwa itu merupakan amal yang pahalanya masih mengalir untuk mereka. Namun dalam kenyataannya, setelah orang tua kita meninggal, banyak hubungan yang putus karena kita tak mampu menjaga persahabatan mereka. Diriwayatkan dalam hadis Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya kebaikan yang terbaik adalah orang-orang yang mau bersilaturahmi dan mengunjungi orang-orang yang disenangi oleh ayahnya atau orang tuanya."

pun manusia, termasuk diri kita yang sempurna. Namun acap kali kita marah bila ada orang lain yang melontarkan kritik terhadap perbuatan kita yang salah. Ada pula yang bahkan tidak memperkenankan orang lain mengkoreksi kelakuan buruknya. Adalah Khalifah Umar bin Khattab, pemimpin pemerintahan Islam yang wilayah kekuasaannya pernah meliputi separuh dunia, memberi contoh nyata. Beliau selalu minta para sahabat agar selalu mengkoreksi dirinya. Mungkin sikapnya yang terbuka inilah yang membuatnya menjadi sangat disegani dan berhasil sebagai pemimpin. Dalam surat Al-Hasyr ayat 18, Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaknya setiap jiwa memperhatikan dan mengkoreksi diri apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah."

Tidak dapat dipungkiri, manusia ternyata memiliki sifat dasar yang tak pernah puas. Dalam batas tertentu, ketidakpuasan ini dapat memacu manusia untuk berusaha sekuat tenaga menggapai segala cita-citanya. Namun ketika melewati ambang batasnya, ketidakpuasan seseorang akan menjadi sifat tamak. Memperturutkan sifat tamak dalam hidup, walaupun pada awalnya nampak menyenangkan, akan membawa kesengsaraan di badan. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda, "Jika seorang manusia memiliki dua lembah yang berisi harta, maka ia akan menginginkan lembah ketiga, dan tidak akan penuhlah perut manusia itu kecuali dengan tanah, dan akan bertaubat kepada

sering terjebak dalam sifat-sifat dengki, seperti iri terhadap kelebihan yang dimiliki orang lain dan sangat menginginkan hilangnya kelebihan orang tersebut, atau memperlakukan orang tersebut atas dasar sifat iri kita.

Abu Daud bahwa Rasulullah bersabda, dalam tubuh manusia ada 360 ruas tulang. Seseorang diharuskan bersedekah untuk tiap ruas itu. Para sahabat bertanya, siapakah yang kuat melaksanakan itu ya Rasul? Beliau menjawab, membersihkan masjid dari noda dan kotoran atau menyingkirkan sesuatu yang mengganggu di jalan umum adalah sedekah. Jika sekiranya kau kuasa, cukuplah diganti dengan mengerjakan sholat duha 2 rakaat. Ternyata, sholat duha, yakni sholat sunnah 2 rakaat yang dikerjakan antara pukul 7 sampai 11 siang, memiliki keutamaan. Nilainya sama dengan 360 sedekah yang dianjurkan Rasulullah. Jadi manfaat dan pahala bagi mereka yang membiasakan sholat duha setiap hari adalah sangat besar. Apalagi bila kita dapat menunaikan 2 anjuran lain untuk

seorang teman yang menyesal karena dia telah salah memilih lokasi tempat tinggalnya. Ia membangun rumahnya yang nyaman, namun ternyata lingkungan di sekitarnya rawan dan kurang baik pergaulannya. Akibatnya, dia sering kecurian, dan anak-anaknya pun mulai terpengaruh dengan kondisi di sekitarnya. Rasulullah tak henti-henti menganjurkan umatnya untuk senantiasa selektif dalam memilih lingkungan tempat tinggal dan teman bergaul. Karena jika kurang selektif, akhirnya kita akan dirugikan. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, "Periksalah tetanggamu sebelum engkau periksa rumah, dan pilihlah teman sebelum berjalan."

lemah lembut terhadap sesama. Padahal dengan sikap lemah lembut, segala persoalan tak hanya dapat diselesaikan secara baik, tapi juga dapat menjadi anugerah bagi semua pihak yang terlibat. Dalam kitab Nahjul Balaghah disebutkan, Ali bin Abi Thalib berkata, "Lunakkanlah sikap terhadap saudaramu yang bersikap kasar. Yang demikian pasti akan memperlunak sikapnya terhadap dirimu." Dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah itu maha lunak dan lembut. Dia menyukai kelembutan dalam semua perkara." Sudah saatnya kita tinggalkan pendekatan kekerasan bagi penyelesaian segala persoalan dalam masyarakat kita.

0: waktu Indonesia Tengah.
1: Data yang selama ini yang ada, terkadang desil seseorang itu tidak sesuai dengan kehidupan nyata. Makanya itu terjadi keributan kadang di masyarakat.
2: Kami sangat menghindari budaya-budaya kekerasan, rasis dan sebagainya, dan juga termasuk budaya-budaya pungli.
3: Kedepannya di semua tempat-tempat pelayanan publik itu akan kami siapkan fasilitas-fasilitas untuk kenyamanan, untuk aktivitas dari teman-teman disabilitas.
0: Dari Kartini 39, Radio Republik Indonesia Palu menyampaikan Lintas Sulawesi Tengah, Sari Berita. Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una mempercepat pemutakhiran detesan wakil bupati melakukan sidak terhadap progres pendataan di sejumlah desa. Pemerintah Kota Palu berkomitmen memperluas penyediaan fasilitas ramah disabilitas di seluruh ruang pelayanan publik. Inilah Lintas Sulawesi Tengah selengkapnya Rabu 22 Juli 2026 dibacakan oleh Maria Imakulata. Baik pendengar, kami awali berita pertama. Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una mempercepat pemutakhiran detesan wakil bupati melakukan sidak terhadap progres pendataan di sejumlah desa.
4: Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una terus mempercepat proses pemutakhiran data tunggal sosial ekonomi nasional atau detesan sebagai dasar penyusunan kebijakan dan penyaluran berbagai program pemerintah. Akurasi data menjadi perhatian utama agar setiap program yang dijalankan pemerintah benar-benar tepat sasaran. Sejalan dengan upaya tersebut, Sekretaris Kelurahan Ampana, Muhammad Ali, mengajak masyarakat mendukung pelaksanaan pemutakhiran detesan dengan memberikan data yang benar dan terbuka kepada petugas. Menurutnya, pembaruan data penting dilakukan karena kondisi sosial ekonomi masyarakat terus mengalami perubahan.
1: Kenapa ini terjadi? Data yang selama ini yang ada, terkadang desil seseorang itu tidak sesuai dengan kehidupan nyata. Makanya itu terjadi keributan kadang di masyarakat. Itu juga untuk mengklarifikasi bahwa seseorang itu sudah bisa bergeser atau sudah maju kehidupannya atau masih tetap atau masih menurun dari tahun-tahun sebelumnya. Kami khususnya di Kelurahan Ampana ini, respon dari masyarakat memang mendata ini tidak mudah. Terkadang masyarakat juga ada yang capek, ada ini persoalan data ini kan orang bilang isi rumahnya orang ini. Dalam rumahnya orang yang mau tanya pendapatannya, apakah pokoknya segala macam. Intinya kami berbuat semaksimal mungkin ini untuk kebaikan masyarakat, sehingga kami berharap respon baik dari masyarakat. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan ini bisa berdampak ke depan lebih baik data ini. Maksudnya ketika ada seseorang beranggapan bahwa ini bersifat bantuan, memang seseorang itu yang menerima bantuan itu betul-betul memang wajar dan memang haknya untuk menerima, sehingga yang empat sasaran begitu maksudnya, supaya tidak ada keributan di masyarakat.
4: Sementara itu, untuk memastikan proses pemutakhiran berjalan sesuai target, Wakil Bupati Tojo Una-Una, Surya Lapasiri, melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah kantor desa. Dari hasil pemantauan, masih ditemukan sejumlah desa yang belum menyelesaikan proses pendataan. Bahkan terdapat desa yang capaian pemutakhiran datanya baru mencapai 0,23%. Menyikapi kondisi tersebut, Surya Lapasiri meminta seluruh kepala desa dan operator DTSN meningkatkan kinerja agar proses pemutakhiran dapat segera diselesaikan tanpa mengabaikan ketelitian dan validasi data.
5: Jadi kami di sini bukan lagi mencari alasan kenapa kami tidak dekat karena alasan tidak memiliki lagi. Kami mau tanya apa kendala sehingga masih sekian persen. Kita cuma mengecek. Tuh kenapa sampai seperti ini? Sementara misalnya sudah harus 50%, 70%.
4: Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemutakhiran detesan di seluruh desa. Dengan sinergi pemerintah daerah, pemerintah desa dan masyarakat, diharapkan data yang dihasilkan semakin akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar perencanaan pembangunan serta penyaluran berbagai program pemerintah. Rahmawati Tane melaporkan.
0: Pendengar, masyarakat yang merasa data desil kesejahteraannya tidak sesuai diminta segera melaporkan kondisi tersebut melalui pemerintah kelurahan. Langkah ini dinilai penting agar proses verifikasi dan validasi data dapat dilakukan sehingga penyaluran bantuan sosial benar-benar tepat sasaran. Kepala Dinas Sosial Kota Palu, Susik, menjelaskan sistem desil kini menjadi acuan sebagai program pemerintah. Bukan hanya bantuan dari Kementerian Sosial, sehingga ketepatan data menjadi hal yang sangat penting. Ia mengatakan masyarakat yang merasa status desilnya tidak sesuai dapat mengajukan keberatan melalui kelurahan dengan melampirkan dokumen pendukung seperti kondisi tempat tinggal maupun bukti penghasilan agar dapat diverifikasi kembali. Dan menurut Susik, hingga saat ini masih banyak masyarakat yang datang mengadukan perubahan status desil mereka. Ada warga yang sebelumnya menerima bantuan sosial, namun setelah terjadi perubahan data justru masuk ke kategori desil yang lebih tinggi sehingga bantuan dihentikan.
6: Ketika masyarakat umpamanya desilnya tidak sesuai, nah itu bisa mengajukan ke kelurahan dengan dibuktikan dengan dokumen kelengkapan baik rumah ataupun penghasilan. Makanya sekarang selalu saya himbau, mari kita dukung sensus ekonomi BPS supaya benar-benar valid terkait dengan detesen tadi ini, desil ini.
0: Susik juga mengajak masyarakat untuk mendukung pendataan yang dilakukan Badan Pusat Statistik dalam sensus ekonomi dengan memberikan informasi yang benar dan sesuai kondisi sebenarnya. Menurutnya data yang valid akan menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran sekaligus mengurangi potensi kesalahan dalam penetapan penerimaan bantuan sosial. Ia pun menegaskan Dinas Sosial Kota Palu akan terus melakukan penyempurnaan data agar seluruh program perlindungan sosial dapat diterima masyarakat yang benar-benar berhak. Pemerintah perlu peningkatan desil yang akurat agar penyaluran bantuan dapat tepat sasaran dan objektif. Namun seringkali ditemui hambatan saat pengumpulan data. Salah satunya terkait laporan aset dan ekonomi yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Hal tersebut dapat memicu terjadinya kesalahan klasifikasi desil dan berpengaruh terhadap data penerima bantuan sosial dan pendidikan. Lantas, indikator apa saja yang digunakan dalam mengukur dan menetapkan desil suatu rumah tangga? Dan bagaimana kolaborasi hingga ke tingkat pemerintah desa agar data yang dikumpulkan ini akurat? Berikut wawancara reporter RRI Palu Miftahul Jana bersama Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah, Darmayanto.
7: Mungkin bisa dijelaskan kepada pendengar RRI Palu dan masyarakat di Sulawesi Tengah pada umumnya, Pak, seperti apa sih variabel atau indikator utama yang digunakan oleh BPS untuk menetapkan status desil di masyarakat, Pak, dan metode apa yang digunakan oleh BPS, Pak?
8: Baik, jadi kalau kita bicara data di TSN ini, sebelumnya mungkin perlu diinformasikan bahwa di TSN itu bukan sepenuhnya dibuat dari hasil yang diperoleh petugas BPS, tetapi DTSN ini bermula dari tiga data besar, yaitu ada Reksosek, itu yang dikumpulkan Bappenas melalui BPS, kemudian ada DTKS, itu Kemensos, dan P3KE, Kemenko Pemberdayaan Manusia, ini terkait dengan pengentasan kemiskinan ekstrim. Itu pertama. Jadi ini merupakan data kumpulan dari tiga data besar seperti itu, Bu Miftahul. Ya. Nah, kemudian tadi ke pertanyaan berikutnya terkait dengan variabel yang digunakan untuk menentukan apakah keluarga itu akan masuk di desil berapa gitu ya. Nah, ini secara besar ini ada terkait dengan perumahan, terkait dengan aset, seperti itu, Bu. Misalnya terkait dengan ada perumahan itu ada kepemilikan rumah, kemudian ada luas lantai, ada jenis lantai, dinding, atap, seperti itu. Nah, kemudian juga terkait dengan kepemilikan, diantaranya itu ada tabung gas, kulkas, AC, dan seterusnya, termasuk aset terkait dengan aset yang tidak bergerak ya, misalnya terkait kepemilikan lahan, kemudian rumah, dan sebagainya gitu.
7: Pak Kepala, mungkin bisa dijelaskan, Pak, kan beredar di media sosial juga pas, termasuk pas sensus kemarin, bahwa masyarakat agak ragu itu untuk memberikan data. Sebenarnya faktor-faktor apa saja yang dihadapi di lapangan oleh petugas PPS sendiri dalam baik itu menentukan status desil dan praktik-praktik lainnya, Pak, dalam pengumpulan data tersebut?
8: Nah, kembali lagi ke constraint yang ada di lapangan, itu yang selama ini terdengar, itu tentang pertama bahwa masyarakat ada yang khawatir, nanti kalau memberikan data sesuai dengan realita, khawatir desilnya turun, naik, seperti itu. Mm-hmm. Artinya mungkin dari desil 1 menjadi desil 5 misalnya, gitu ya. Mm-hmm. Nah, kemudian juga khawatir dengan petugas ini benar apa enggak, mm-hmm. seperti itu. Nah, justru ini yang kami himbau Bu Miftahul, bahwa apapun gitu ya, kami itu memerlukan data yang realita di lapangan, mm-hmm. supaya tidak ada yang salah. Mm-hmm. Artinya kalau ada orang yang cukup mampu tapi menyembunyikan atau tidak menginformasikan apa yang dimiliki terkait dengan kendaraan bermotor, terkait dengan emas, terkait dengan aset-aset yang tadi saya sedikit saya spill tadi, mm-hmm. itu tentunya nanti juga datanya nggak seperti realita yang ada, mm-hmm. sehingga setelah dihitung itu juga saling tertukar, mm-hmm. artinya istilahnya ada yang orang tadinya harusnya nggak masuk menjadi masuk miskin, yeah. atau menjadi inklusif atau sebaliknya menjadi eksklusif, mm-hmm. eksklusif error dan inklusif error seperti itu, mm-hmm. jadi memang apapun ya untuk bisa memperbaiki dengan baik, dengan benar, ini salah satu faktor utama adalah kepedulian masyarakat itu sendiri, mm-hmm. untuk memberikan informasi yang benar-benar seperti apa adanya, mm. supaya pemerintah ini nggak salah terus.
7: Kemudian Pak, terkait kerjasama dengan pemerintah tingkat kelurahan dan desa sendiri Pak, untuk melakukan perubahan status seperti itu, seperti misalnya kondisi masyarakat dari yang bisa kerja kemudian tidak bisa kerja, dari tidak bisa membeli kemudian bisa membeli, seperti apa Pak?
8: Iya, jadi kalau kita bicara mengupdate itu sebetulnya dari di Kemensos itu mengeluarkan peraturan gitu ya tahun 2025 nomor 5 atau nomor 4 gitu ya. Hmm. Nah, itu jadi di sana itu melalui beberapa kanal sebetulnya bisa melalui desa tadi, kemudian yang di Kemensos itu diupdate. Nah, kemudian kami setelah dari Kemensos kami menerima data dari Kemensos, mm. kami itu maksudnya BPS Pusat. Nah, kemudian dari data yang diterima dari Kemensos, itu dihitung ulang itu, Bu Miftahul, mm-hmm. dihitung ulang pemberingkatannya.
9: Anda sedang mendengarkan Lintas Sulawesi Tengah.
0: Pendengar, pemerintah Kota Palu berkomitmen memperluas penyediaan fasilitas ramah disabilitas di seluruh ruang pelayanan publik. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mewujudkan pembangunan kota yang inklusif dan memberikan akses yang setara bagi seluruh masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sidik.
10: Pemerintah Kota Palu terus memperkuat komitmennya dalam menghadirkan fasilitas publik yang ramah bagi penyandang disabilitas. Staf ahli bidang infrastruktur dan lingkungan hidup Kota Palu, Mohfari, mengatakan penyediaan fasilitas aksesibilitas akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam setiap pembangunan sarana dan prasarana publik di wilayah Kota Palu. Menurutnya, pemerintah ingin memastikan seluruh masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, dapat mengakses layanan publik secara aman, nyaman, dan mandiri. Penyediaan fasilitas ramah disabilitas tidak hanya dilakukan bukan di kawasan yang telah dibangun, tetapi juga akan diterapkan pada setiap pembangunan baru di tingkat kelurahan, kantor pemerintahan, maupun ruang terbuka hijau. Hal itu sebagai wujud komitmen pemerintah dalam menghadirkan pembangunan yang setara dan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.
3: Kedepannya, di semua tempat-tempat pelayanan publik, itu akan kami siapkan fasilitas-fasilitas untuk kenyamanan dan untuk aktivitas dari teman-teman disabilitas. Contohnya, ini di depan ini kita punya fasilitas umum publik yang di Taman Batu Lemo, itu sudah kami siapkan. Nah, kedepannya di semua kelurahan, ketika ada pembangunan baru, maupun di kantor-kantor pemerintahan, maupun di ruang terbuka hijau, itu semua wajib disiapkan layanan-layanan khusus untuk teman-teman disabilitas.
10: Mohfahri menambahkan, penyediaan infrastruktur yang aksesibel merupakan bagian dari komitmen pemerintah Kota Palu dalam memberikan pelayanan yang setara bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Kedepan, pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan ketersediaan fasilitas ramah disabilitas di berbagai sektor pelayanan maupun ruang publik, sehingga penyandang disabilitas dapat beraktivitas secara lebih mandiri, aman, dan nyaman di Kota Palu.
0: Dalam mewujudkan anggota Polri berintegritas dan humanis, Kepala Sekolah Polisi Negara SPN Polda Sulawesi Tengah memastikan pendidikan pembentukan bintara Polri bebas dari tindakan kekerasan. Berikut laporan Nita Surbakti.
11: Sekolah Polisi Negara atau SPN Polda Sulawesi Tengah menegaskan komitmennya dalam menyelenggarakan proses pendidikan yang profesional, humanis, dan bebas dari segala bentuk tindak kekerasan. Komitmen tersebut sejalan dengan kebijakan lembaga pendidikan dan pelatihan Polri yang menekankan pembentukan anggota Polri berkarakter, berintegritas, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Kepala SPN Polda Sulawesi Tengah Kombes Polisi Seminar Sebayang mengatakan, seluruh tenaga pendidik, instruktur, dan pengasuh memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, disiplin, dan bermartabat. Dirinya juga minta semua pihak untuk ikut melakukan pengawasan dan segera melapor bila menemukan adanya pelanggaran selama proses pembinaan calon bintara Polri.
2: Coba lihat yang tahun kemarin, ada nggak kekerasannya? Tanyakanlah. Saya kemarin sudah di depan orang tua siswa, kemarin kami undang secara ramah-tamah. Saya sudah berjanji kemarin sama orang tua bahwa kami sangat menghindari budaya-budaya kekerasan, rasis dan sebagainya, dan juga termasuk budaya-budaya pungli. Kami sangat menghindari itu. Dan boleh ditanya sama lulusan tahun kemarin. Nah, nanti saya minta rekan-rekan wartawan juga ikut mengawasi ya. Silakan awasin kami semua di sini. Kalau memang ada nanti oknum-oknum yang berusaha untuk melakukan pelanggaran, misalnya kekerasan, rasisme, ataupun pungli, laporkan saya. Saya pun, kalau saya nanti melakukan, laporkan aja nanti. Laporkan ke Kapolda, laporkan ke Pamindal nanti, silakan.
11: Menurut Kepala SPN Polda Sulawesi Tengah, Kombes Polisi Seminar Sebayang, pembentukan karakter peserta didik dilakukan melalui pembinaan mental, kedisiplinan, penguatan etika profesi, serta pendampingan yang berkesinambungan. Para pengasuh juga terus dibekali kemampuan konseling agar mampu memberikan pembinaan secara edukatif dan mendukung kesehatan mental peserta didik. Selain itu, seluruh pelaksanaan pendidikan diawasi secara berjenjang untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai standar operasional serta menjunjung tinggi hak dan martabat setiap siswa. Hal ini sejalan dengan arahan Kalemdiklat Polri bahwa pendidikan yang keras tidak harus dilakukan dengan cara kasar, melainkan harus mampu membentuk karakter, integritas, dan semangat pengabdian calon anggota Polri. Dengan komitmen tersebut, dirinya berharap mampu mencetak personil Polri yang presisi, humanis, profesional, serta siap memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
0: Memasuki usia ke-79, BMKG terus berkomitmen memperkuat layanan meteorologi, klimatologi, dan geofisika sebagai bagian dari upaya mendukung ketahanan nasional. Berikut laporan Iketut Wiranata.
12: Peringatan Hari Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika HMKG ke-79 yang diperingati setiap tanggal 21 Juli setiap tahun menjadi momentum dalam penguatan ketahanan nasional melalui diseminasi informasi cuaca, iklim, dan geofisika. Kepala BMKG Stasiun Pemantau Atmosfer Global Lorelindu Bariri, Asep Firmanilahi, dikonfirmasi RRI mengatakan, sebagai insan yang bergelut dengan dinamika, data, dan informasi cuaca, iklim, serta gempa bumi, BMKG menjadi pilar bagi kedaulatan, keadilan, dan kemakmuran melalui kapasitas adaptif masyarakat.
13: BMKG memperingati Hari Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau biasa dikenal dengan HMKG yang ke-79. Sebuah tema besar telah digaungkan, yaitu dengan tagar BMKG hebat, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sebagai insan BMKG yang setiap hari bergelut dengan dinamika data dan informasi cuaca, iklim, serta gempa bumi, tema ini memicu sebuah refleksi mendalam. Bagaimana mungkin sebuah lembaga pemantau alam bisa menjadi pilar bagi kedaulatan, keadilan, dan kemakmuran? Jawabannya hanya satu, ada pada satu jembatan krusial, yaitu kapasitas adaptif masyarakat.
12: Tema HMKG ke-79, BMKG Hebat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur, dimaknai sebagai semangat bagi seluruh insan BMKG untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, bekerja dengan integritas, serta mengabdi dengan tulus kepada masyarakat.
0: Pendengar, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah terus berupaya meningkatkan minat baca masyarakat, khususnya generasi muda, melalui pengembangan layanan perpustakaan digital melalui aplikasi IPU Sultang. Selengkapnya dilaporkan Ihsan Setiadi.
14: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi untuk menumbuhkan budaya literasi di tengah masyarakat. Salah satu langkah yang dilakukan yakni menghadirkan aplikasi perpustakaan digital atau yang dikenal dengan e-book Sulteng yang memungkinkan masyarakat membaca buku elektronik kapan saja tanpa harus datang langsung ke perpustakaan. Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Gemar Membaca, Munasir, mengatakan inovasi ini dihadirkan sebagai jawaban atas perubahan kebiasaan generasi muda yang lebih akrab dengan teknologi digital. Selain itu, pemerintah juga telah menghadirkan gedung perpustakaan baru yang lebih representatif sebagai ruang belajar dan literasi masyarakat.
15: Di samping itu, kami tidak menutup diri dengan teknologi ya. Sekarang, makanya kami Provinsi Sulawesi Tengah itu mengeluarkan namanya aplikasi IPUSulteng. Teng itu semacam aplikasi yang dapat di-download di Play Store khusus yang ada di Sulawesi Tengah dan dapat membaca secara online. Ini bermain dengan penerbit, salah satu penerbit yang memuat semua berbagai macam buku.
14: Munasir menambahkan aplikasi IPUSulteng dapat diunduh secara gratis melalui Play Store dan terbuka untuk seluruh masyarakat, termasuk pengguna dari luar Sulawesi Tengah. Melalui perpustakaan digital ini diharapkan budaya membaca semakin tumbuh di kalangan generasi muda, sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap berbagai sumber pengetahuan tanpa terbatas ruang dan waktu.
0: Bupati Tojo Una-Una mendorong kolaborasi dalam mempercepat pengembangan pariwisata prioritas Tojo Una-Una.
4: Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una menegaskan komitmen untuk terus mengembangkan sektor pariwisata setelah daerah ini ditetapkan sebagai kawasan pariwisata prioritas di Sulawesi Tengah. Pernyataan itu disampaikan Bupati Tojo Una-Una Ilham Lawidu pada kegiatan pelatihan peningkatan keselamatan wisata Provinsi Sulawesi Tengah yang berlangsung di Hotel Lawaka, Kabupaten Tojo Una-Una. Menurut Ilham, penetapan Tojo Una-Una sebagai daerah prioritas pariwisata harus menjadi momentum untuk mendorong peningkatan pendapatan, baik bagi Provinsi Sulawesi Tengah maupun Kabupaten Tojo Una-Una. Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah atas perhatian dan dukungan yang terus diberikan terhadap pengembangan pariwisata Tojo Una-Una. Ia berharap perhatian dan sinergi tersebut terus berlanjut sehingga potensi wisata, khususnya Kepulauan Togean, semakin berkembang dan dikenal lebih luas oleh wisatawan domestik maupun mancanegara.
16: Kabupaten Tojo Una-Una menjadi perhatian khusus Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah. Ini adalah bagian daripada kesyukuran kami sebagai pemerintah lewat kesempatan ini, bagaimana pariwisata ini bisa meningkatkan pendapatan, baik itu pendapatannya Provinsi Sulawesi Tengah maupun pendapatan kita di Kabupaten Tojo.
4: Bupati menambahkan, pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una terus berupaya membenahi berbagai kebutuhan pendukung pariwisata. Sejumlah persoalan yang masih menjadi kendala seperti ketersediaan listrik, transportasi, dan infrastruktur pendukung lainnya akan terus diupayakan penyelesaiannya secara bertahap. Ia optimis dengan dukungan semua pihak, sektor pariwisata akan menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tojo Una-Una. Rahmawati Tani melaporkan.
0: Berita yang terakhir, intervensi pemberdayaan perikanan tangkap dan budidaya ikan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Tojo Una-Una adalah strategi penguatan ekonomi masyarakat berbasis kelautan.
17: Penguatan ekonomi berbasis kelautan adalah strategi pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan. Tujuannya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Konsep yang juga dikenal sebagai ekonomi biru ini berfokus pada nilai tambah melalui inovasi, hilirisasi produk, dan perbaikan tata kelola perikanan hingga wisata bahari. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tojo Una-Una, Rahmat Basri, mengatakan untuk memperkuat ekonomi masyarakat pesisir, pihaknya mengintervensi pemberdayaan perikanan tangkap dan budidaya ikan.
18: Penguatan ekonomi terkait dengan program kegiatan kita dalam hal pemberdayaan, ada dalam bentuk pemberdayaan perikanan tangkap, ada pembudidaya ikan, nah, sehingga diharapkan dengan diintervensinya masyarakat dalam bentuk kelompok ini, diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat nelayan maupun pembudidaya ikan.
17: Kendati demikian, tutur Rahmat, penguatan ekonomi berbasis kelautan di Touna menyesuaikan dengan skala prioritas dan anggaran yang ada. Itu sebabnya masih terdapat sejumlah kegiatan pemberdayaan perikanan tangkap dan budidaya ikan oleh kelompok nelayan yang belum optimal.
18: masih ada sebagian yang belum terakomodir karena kita menyesuaikan dengan skala prioritas dan anggaran. Skala prioritas itu tentu kita merujuk pada kalau dulu data-data desil 1 seperti itu, kalau sekarang ini kan kita nanti mengacu ke data sen kan. Tapi yang kita sudah intervensi sudah beberapa bagian, beberapa kelompok masyarakat dan masyarakat nelayan dan pemberdayaan. Saya kira itu belum keseluruhan.
17: Lebih lanjut ungkap Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tojo Una-Una Rahmat Basri, optimalisasi penguatan ekonomi berbasis kelautan pada rencana kerja Renja Dinas Perikanan Touna tahun 2027 mendatang difokuskan pada intervensi kelompok-kelompok nelayan yang belum disupport, sehingga implementasi kebijakan pemerintah untuk memperkuat ekonomi masyarakat pesisir atau nelayan dapat diwujudkan secara menyeluruh dan merata. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Mendengar demikian Lintas Sulawesi Tengah pagi ini, penanggung jawab Kepala RRI Palu, produser Roy Jopruntukahu, editor pelaksana Ikade Anika, saya Maria Imakulata bersama Irfan Maulani mengucapkan terima kasih. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah, menghimbau kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah, di tengah derasnya arus digitalisasi dan kebebasan berekspresi di berbagai platform media sosial, mari kita bersama-sama kembali membiasakan diri menonton televisi dan mendengarkan radio. Langkah sederhana ini merupakan bagian dari upaya kita membantu pemerintah provinsi dalam mencegah penyebaran hoaks dan memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar, akurat, dan terpercaya. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Santi Santi Santi Om.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Informasi cuaca.
1: Selamat pagi pendengar. Sepertinya tidak lengkap kalau pagi ini saya tidak hadir dengan informasi cuaca untuk Anda, di mana dari laman Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, perakiran cuaca Provinsi Sulawesi Tengah. Untuk hari ini kita awali dari Banggai. Hari ini diperkirakan hujan ringan, suhu 18-19 derajat Celcius. Sedangkan Kota Poso hari ini diperkirakan hujan ringan, suhu 17-23 derajat Celcius. Donggala hari ini berawan, suhu 22-28 derajat Celcius. Toli-Toli hari ini berawan, suhu 24-30 derajat Celcius. Buol hari ini hujan ringan, suhu 23-30 derajat Celcius. Morowali hari ini diperkirakan berawan, suhu 20-25 derajat Celcius. Sedangkan Banggai Kepulauan hari ini hujan ringan, suhu 24-25 derajat Celcius. Parigi Mautong berawan, 27-28 derajat Celcius. Tujuh Una-Una hari ini diperkirakan hujan ringan, suhu 19-25 derajat Celcius. Kabupaten Sigi hari ini berawan, suhu 18-26 derajat Celcius. Banggai Laut hujan ringan, 25-27 derajat Celcius. Morowali Utara berawan, 23-27 derajat Celcius. Sedangkan Kota Palu hari ini diperkirakan berawan, suhu 23-30 derajat Celcius. Ini adalah informasi cuaca yang bisa menjadi referensi untuk Anda pendengar di hari ini. Mungkin Anda akan bepergian atau punya tugas begitu ya, di sejumlah wilayah daerah kabupaten untuk Provinsi Sulawesi Tengah. Mudah-mudahan udah bersiap semuanya, semoga aman perjalanan.

Jika Anda berkunjung ke Sulawesi Tengah, jangan lupa untuk mencicipi kudapan tradisional suku Kaili di Lembah Palu, namanya Kue Tetu. Kudapan ini berbahan dasar tepung terigu, memiliki tekstur yang lembut dengan rasa yang manis dan gurih. Secara umum, kue tetu memiliki dua varian, yakni menggunakan gula pasir atau gula aren. Adonan kue tetu dimasukkan dalam cetakan yang terbuat dari daun pandan berbentuk perahu, lalu dimasak dengan cara dikukus. Daun pandan memberikan aroma dan rasa yang khas pada kue ini. Kue tetu memiliki makna terkait budaya dan tradisi suku Kaili, yakni makna spiritual di mana kue tetu melambangkan kesucian dan kemurnian hati karena dibuat dari bahan-bahan yang sederhana dan alami. Selain itu, kue tetu juga melambangkan kesyukuran atas nikmat yang diterima karena disajikan dalam acara adat dan perayaan. Kue tetu juga melambangkan kehormatan dan kesopanan karena disajikan sebagai tanda hormat kepada tamu atau dalam acara-acara adat. Proses membuat kue tetu yang memerlukan waktu dan ketekunan melambangkan kesabaran dalam menghadapi tantangan hidup. Nah, kue tetu bukan sekedar kue tradisional, tetapi juga memiliki makna dan simbolisme yang kuat dalam budaya dan

0: Topik-topik pilihan hadir di pagi hari.
1: Dalam proses 2 hari, di rapid test ulang positif.
2: Dukcapil itu adalah bagian daripada konfirmasi data
3: usaha menengah UMKM yang tercatat itu harus memang dibantu.
0: Kopi Anda.

0: yang dibangun.
1: Kopi Anda.
2: Kopi Anda.
1: Komentar dan opini Anda. Aspiratif, komunikatif, solutif.
2: Kopi Anda.
1: Di program Masatu RRI Palu 90,8 FM Kanal Inspirasi.
2: Kanal Inspirasi.

0: Suasana pagi yang cerah hari ini, pendengar, di aktivitas kita hari ini Rabu 22 Juli 2026 ya. Saya Marini kembali hadir untuk menemani suasana aktivitas pagi Anda di hari ini, sibuk dengan berbagai kegiatan Anda. Dan untuk Jalan Kartini cukup ramai lancar ya hari ini, dan didominasi dengan anak-anak sekolah ya yang lagi diantar kemudian yang lagi menuju kantor juga ya. Pokoknya beragam nih kegiatan Anda untuk pagi ini. Yang lagi dalam perjalanan, khususnya di kendaraan roda 4 atau di mobil ya, hari ini mungkin lagi sambil mendengarkan Pro 1 RRI Palu. Terima kasih banyak untuk Anda, dan Palu pagi ini masih mewarnai perjumpaan kita. Kalau pagi tadi di Lintas Sulawesi Tengah sudah diwarnai dengan sejumlah informasi terkait dengan detesan begitu ya. Nah, kaitannya dengan detesan kali ini, pro kontra penetapan desil. Anda bisa bergabung bersama kami di pagi ini 0811-456-03-908. Penyaluran bantuan sosial dan juga berbagai program perlindungan masyarakat idealnya itu diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Dan untuk mewujudkan hal ini, pemerintah menggunakan sistem pendataan sosial ekonomi yang mengelompokkan masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan, salah satunya melalui status desil. Dan pengelompokan ini menjadi dasar dalam menentukan sasaran berbagai program bantuan, mulai dari bantuan pangan, jaminan kesehatan, hingga bantuan pendidikan. Dan pendengar, secara sederhana, desil merupakan pembagian kelompok kesejahteraan masyarakat berdasarkan kondisi sosial ekonomi. Jadi masyarakat dikelompokkan dari tingkat kesejahteraan terendah hingga tertinggi. Semakin rendah angka desil, semakin tinggi prioritas seseorang untuk menerima program bantuan sosial. Karena itu akurasi penetapan desil ini menjadi sangat penting agar bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Nah, permasalahan utama penetapan desil di Kota Palu misalnya adalah ketidaktahuan warga mengenai sistem desil dan perubahan status kesejahteraan yang dianggap tidak sesuai dengan kondisi real di lapangan. Banyak warga mengalami kenaikan peringkat desil ya, misalnya dari desil 4 itu naik ke desil 6 yang mengakibatkan hilangnya kelayakan menerima bantuan sosial, padahal taraf ekonomi mereka tidak berubah. Nah, permasalahan ini menunjukkan kualitas data menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan program bantuan pemerintah. Data yang tidak mutakhir, perubahan kondisi ekonomi keluarga, perpindahan domisili, perubahan pekerjaan, maupun belum optimalnya pelaporan dari tingkat desa dan kelurahan dapat menyebabkan perbedaan antara kondisi real masyarakat dengan data yang tersimpan dalam sistem. Nah, di sisi lain, pendengar, pemerintah terus berupaya nih untuk memperbaiki tata kelola pendataan melalui pembaruan data secara berkala, penguatan verifikasi dan validasi, pemanfaatan teknologi digital, serta pelibatan pemerintah daerah hingga tingkat desa dan kelurahan. Dan perbaikan ini penting agar data sosial ekonomi benar-benar mencerminkan kondisi masyarakat yang sebenarnya ya. Jadi meski demikian, keberhasilan sistem pendataan ini tidak hanya bergantung pada pemerintah, masyarakat juga memiliki peran penting, mulai dari memberikan informasi yang benar, melaporkan perubahan kondisi ekonomi keluarga, hingga aktif mengikuti proses pemutakhiran data yang dilakukan pemerintah daerah. Dan pertanyaannya, pendengar, apakah mekanisme penetapan status desil ini sudah cukup akurat dan adil begitu? Bagaimana memastikan bahwa setiap warga itu memperoleh penilaian yang sesuai dengan kondisi ekonominya dan langkah apa yang perlu dilakukan agar sistem pendataan ini semakin transparan, kemudian akuntabel, serta mampu meminimalkan kesalahan sasaran dalam penyaluran bantuan sosial. Karena data yang akurat itu bukan sekedar angka, tetapi menjadi dasar hadirnya kebijakan yang adil dan perlindungan sosial yang tepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Silakan Anda bisa bergabung untuk bisa memberikan komentar terkait dengan topik kita pagi ini, yaitu pro kontra penetapan desil. Apakah Anda adalah salah satu yang memang seharusnya menerima bantuan sosial ini ya? Jadi penyaluran bantuan sosial, jadi berbagai program perlindungan masyarakat tentunya idealnya nih ya diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Oke. Line telepon kita sudah tersambung pagi ini 0811-456-03-908. Kita coba. Oke. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Anwar ini ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, baik.
1: Mbak Polem Bisusu.
0: Baik, silakan Pak Anwar.
1: Sesuai pendaftaran sensus ekonomi ya. Kan sekarang ini 10 tahun satu kali. Jadi saya itu masuk di desil 4. Ya, desil 4 itu bulan berapa bulan yang lalu saya mendapatkan namanya yaitu bantuan dari bansos itu yang terdaftar di sensus ekonomi di pusat itu. Saya itu mendapatkan pangan dan mendapatkan suatu ejekan kis kesehatan dan selain kan pendapatan lansia. Jadi bulan lalu saya termasuk penerima manfaat bansos yaitu berasnya itu 20 kilo dengan minyaknya 4 liter. Saya itu melalui kelurahan yaitu barcode. Dari barcode itu saya peserta yaitu di desus saja ini keluar desus banyak sekali Pak penerimanya. Saya itu di barcode itu penerima manfaat itu untuk desus ya keluar desus setengah itu saya punya nomor barcode itu 502 luar biasa banyaknya. Jadi waktu itu Pak RT datang bilang bapak punya bansos diambil itu barcode. Nanti 3 hari Mbak Maria baru bisa tembus di kantor dulu.
0: Iya, saking banyaknya Pak ya.
1: Saking banyaknya penerima bantuan itu. Nanti kan ada satunya teman di kantor lurah, saya telepon, dia bilang, so boleh ambil saya punya bahasa, so, nanti hari Senin dia bilang, sekarang masih padat masyarakat, tidak apa-apa, yang penting sudah dapat.
0: Di Besusu Tengah nah, Pak Anwar ya?
1: Iya, saya di Besusu Tengah, di Jalan Undata.
0: Oke.
1: Okay. Di dekat rumah saya Undata Lama, di situ kita punya kantor lurah. Nah itu, ini lagi sudah ada berita, mungkin akan dicarikan sekitar tanggal 25 bantuan dari bantuan sosial.
0: Okay.
1: Itu, alhamdulillah saya mendukung sekali adanya namanya sensus ekonomi ini membantu pertama kita kan kita yang sudah lansia ya. Jadi soal yang bantu pemerintah lah.
0: Baik.
1: Okay,
0: terima kasih. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Pak Anwar di Panglima Polim pagi ini sudah bergabung ya mentestimoni begitu sebagai penerima manfaat bantuan sosial karena Pak Anwar ini masuk di desil 4 begitu ya jadi menerima manfaat di Kelurahan Besusu Tengah di Jalan Undata. Baik, ada lagi yang ingin Anda sampaikan pendengar tuh pagi ini 0811-456-03-908. Komentar dan opini kaitannya dengan bantuan sosial gitu pro kontra penetapan desil. Kita sudah tersambung. Penelpon berikut silakan. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Assalamualaikum.
0: Iya.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Dasman.
2: Menarik tetap mengedukasi dan memberikan pencerahan kepada masyarakat ya melalui
3: topik-topik yang disampaikan melalui RR.
0: Baik.
3: Pertama menjadi penting kemudian kalau kemudian ini disoal, lalu dipermasalahkan sebenarnya karena dalam beberapa indikator tentang desiliti itu kan desiliti metode statistik sebenarnya untuk memeringkat kondisi sosial ekonomi masyarakat berdasarkan status kesejahteraan sosialnya. Nah kemudian itu kalau di dalam data DTKS itu yang sudah berubah menjadi sistem desil ini itu kan ada 10 peringkat 10 desil. Kalau seingat saya ya, yang desil 1 itu adalah miskin dan miskin ekstrim. Nah desil 2 itu miskin, kemudian yang desil 3 itu hampir miskin sebenarnya, ada kata istilah itu hampir miskin,
0: miskin
3: dan seterusnya. Jadi desil-desil berpotensi miskin itu desil seterusnya sampai kepada tingkat level sejahtera dalam sistem itu. Nah persoalannya indikator-indikator digunakan ini, makanya saya selalu mengkritisi dalam konteks apa, kebijakan itu biasanya one size fits all. Jadi satu ukuran dipakai untuk semua. Nah kebijakan-kebijakan penentuan one size fits all itu problemnya serius. Apakah indikator kemiskinan di Jawa dengan beberapa ditempatkan itu bisa digunakan juga di tempat lain dengan indikator yang sama? Itu juga perlu didebat sebenarnya. Nah misalnya masyarakat memahami kalau dia berasal di desil sekian itu dari mana? Dia mengetahui itu dari mana? Apakah dia mengetahui ada semacam satu informasi bahwa Anda telah terjadi perubahan desil sehingga Anda dikeluarkan data dari penerima bantuan sosial misalnya. Ini problem dan wajar kalau masyarakat kemudian kaget tiba-tiba di dalam sepanjang waktu atau dalam rentang waktu tertentu statusnya adalah desil 1 tanpa ada penjelasan yang detail tentang desil 1, desil 2, desil 3, desil 4 dan seterusnya itu apa. Tetapi dia dikategorikan sebagai orang yang layak menerima intervensi bantuan sosial, ekonomi sosial. Maka sepanjang waktu itu dia berharap bahwa dia akan tetap menerima itu. Tiba-tiba tidak tahu apa bagaimana indikatornya, bagaimana cara pengukurannya, status sosial ekonominya berubah sehingga dia bergeser desilnya. Lalu tiba-tiba tidak berada pada ranah atau dalam daftar orang-orang yang mendapatkan intervensi dalam berbagai bantuan kebijakan pemerintah. Nah ini juga menjadi penting. Pertama, dinas sosial atau lembaga apapun yang berkepentingan untuk memastikan bahwa itu dengan sosialisasi secara optimal terkait indikator itu. Saya di masyarakat hampir setiap saat itu bergelut berinteraksi dengan orang kelurahan, tidak pernah diundang apalagi oleh dinas sosial atau di kelurahan untuk menjelaskan bahwa dalam konteks penentuan status sosial ekonomi masyarakat menggunakan ukuran ini. Dan kemudian kalau kemudian perjalanannya kemudian telah meningkat kesejahteraannya, dia sudah bisa bla bla, lantai rumahnya sudah berkeramik dan seterusnya, dinding rumahnya sudah berubah jadi dari papan itu telah terjadi perubahan status sosial ekonominya sehingga dalam konteks ini dia harus dikeluarkan. Tidak pernah ada konteks apa tindakan-tindakan atau kegiatan seperti itu tiba-tiba status sosial ekonomi seseorang berubah. Nah ini problemnya adalah kemudian akan menjadi timbul protes, timbul komplain. Nah wajar kalau kemudian masyarakat curiga, jangan-jangan digeser status sosial ekonomi kita ini karena pengelola-pengelola bantuan itu memasukkan keluarganya. Wajar kalau kemudian ada kecurigaan itu karena dia sendiri tidak tahu status perubahan terjadi itu apa, indikator-indikator yang telah dia penuhi untuk berubah itu apa. Nah untuk itu ada proses mekanisme yang diharapkan khususnya pemerintah Kota Palu, apa data DTKS kemudian TNP apa TP2 apa seterusnya itu kemudian berubah menjadi sistem desil. Perubahan-perubahan ini yang tidak tersosialisasi dengan bagus. Dalam konteks ini tentunya siapa penerima manfaat terkait dengan keputusan kebijakan perubahan desil itu penting untuk mengetahui. Nah, ini tidak sampai. Seandainya itu disampaikan kepada elemen masyarakat misalnya RT RW atau pada lembaga LP misalnya kelurahan, lalu kemudian lembaga itu mengumpulkan masyarakat yang menjadi sasaran di situ, Anda telah terjadi perubahan ini sehingga Anda tidak layak lagi menempati ini dengan indikator-indikator ini. Kenapa tidak dibuka seperti itu?
0: Yeah.
3: Kan tidak mungkin dalam satu intervensi dalam satu jangka waktu panjang ada seribuan orang berubah status ekonomi sosial ekonominya karena meningkat tiba-tiba. Tidak mungkin. Mm-hmm. Paling perubahan itu 5, 6, 7, 8, 10. Dan itu sangat mudah diundang untuk dijelaskan kamu tidak masuk lagi dalam ranks ini. Mm-hmm. Karena kamu telah berubah status sosial ekonomimu menjadi pada desi 5. Di mana desi 5 itu sudah menuju kepada sejahtera dan prasejahtera.
0: Mm-hmm.
3: Tidak ada dilakukan itu. Dan ini dan siapapun yang berkepentingan dan yang memiliki akses untuk itu perlu disoal, perlu dipertanyakan. Sayangnya masyarakat itu menerima keputusan itu ketika semua sudah dimasukkan di dalam daftar dan dia pasrah saja menerima. Nah, ini saya kira hal yang penting. Mungkin Dinas Sosial Kota Palu atau Pemerintah Kota Palu perlu melakukan gerakan tambahan dengan tidak hanya melakukan kebijakan-kebijakan berdasarkan juknis juklak dari pusat, tetapi melihat fenomena di lapangan di bawah, kemudian dia melakukan kreasi-kreasi. Bagaimana caranya memastikan masyarakat bahwa mereka telah berubah status sosial ekonomi dan ada lagi pendatang bukan di desil 1 misalnya, desil 2, desil 3. Nah, sama dengan sekolah rakyat yang dibangun itu kan sasarannya masyarakat miskin. Nah, dia berdesil 1, desil 2, dan desil 3. Nah, hal-hal yang seperti ini ketika menimbulkan kecurigaan masyarakat wajar karena tidak ada penjelasan yang komprehensif, yang detail. Pemerintah dalam hal ini dinas terkait tidak melakukan hal-hal yang seharusnya untuk meredam, untuk memastikan bahwa programnya jalan, dan itu juga jadi indikator pengukuran hasilan tingkat intervensi. Misalnya ketika telah terjadi perubahan 100 orang dari miskin ekstrim menjadi hampir miskin, itu telah terjadi perubahan. Berarti dia indikator-indikator yang ditetapkan.
0: Baik.
3: Jadi poin saya terakhir adalah khususnya Dinas Sosial Pemerintah Kota Palu memiliki satu perencanaan matang terkait dengan ini untuk memastikan semua masyarakat yang masuk dalam range desil-desil itu dia tahu posisinya, dia tahu kondisinya berdasarkan fakta-fakta yang ada. Untuk itu sosialisasi entah apa namanya itu menjadi sangat penting. Kira-kira begitulah cara kami memastikan bahwa orang-orang miskin di Wentira itu teratasi karena
0: dengan pola seperti itu. Makasih. Baik, terima kasih selamat pagi. Wintri kayaknya tidak butuh bantuan ini Pak Dasman ya, udah pada kaya semua. Baik, terima kasih banyak Pak Dasman Lasiara di Mamboro ya pagi ini. Kita sudah tersambung kembali di line telepon, silakan. Assalamualaikum, selamat pagi.
4: Waalaikumsalam, selamat pagi Bunda Rini.
0: Iya, baik, selamat pagi.
4: Ya, dari Pak Arno Bung Saguin.
0: Silakan.
4: Ya, saya mendukung sekali itu Pak Dasman tadi.
0: Mm-hmm.
4: Itu data-datanya, itu data diskusi kan. Saya pas salah satu penerimaan PKH juga kan.
0: Mm-hmm.
4: Itu termasuk dari tahunan, tapi tiba-tiba itu dihapus. Dan penerima sembako itu pun dihapus. Iya kan? Saya tidak tahu apa alasan mereka dari kelurahan ini. Padahal data saya sudah masuk, sudah valid. Itu istilahnya itu. Tapi saya juga pikir di dalam bantuan-bantuan ini banyak kecurangan-kecurangan ini, Bunda Rini kan?
0: Iya, iya, iya.
4: Nah, terutama saya perhatikan ya, itu dari desil berapa itu yang dikatakan oleh Pak Dasman tadi, desil 1, 2, 3 itu, 4. Kalau 4 kan penerimaan sembako, itu kan sudah ekstrim itu istilahnya kan? Nah, kita masuk dari desil 1, dua, saya ketanyakan desil berapa saya masuk ini. Saya sebenarnya lihat keadaan ini kan. Tapi yang saya keberatan itu Bunda, ada orang yang menerima PKH dari bapak, ibu, anak dua terima PKH. Padahal kalau mau dipikir itu, mereka itu sudah masuk ke data yang katakan itu lepas dari ekstrim, dari dan kemiskinan mereka. Itu Pak, itu pun tidak digubris oleh kelurahan. Saya katakan itu, kenapa ini penerimaan beras sembako itu di kelurahan Besusu ini, dulu saya terjebak mereka itu dengan beras itu dijual kembali di warung. Itu permainan kotor namanya itu. Sampai-sampai datang di rumah itu, katakan itu, Pak RT datang di rumah dengan bagian bantuan pengurusnya yang di kelurahan. Dia katakan, Bapak Pak Arno, jangan banyak-banyak bicara-bicara di kelurahan, di radio. Saya bilang bagaimana saya tidak mau anuin, saya salah satu penerima sembako. Tapi kenyataannya saya tidak menerima lagi kembali. Apa sebenarnya? lihat keadaan saya. Sementara tunggu di sana. Kalau berbicara masalah fasilitas rumah, tehel apa semua itu sana tehel itu. Mereka menerima. Iya kan? Kalau mau dilihat rumah saya, levelnya saya jauh sekali perbandingannya dengan di RT4 ini. Jadi saya bertanya, kenapa enggak saya enggak bisa dapat? Iya kan? Kalau itu istilahnya itu lansia kan? Nah ini. Dan ada salah satunya juga, ada yang ibu yang ada di Tulo. Itu dia masuk di sil 6. Itu dikatakan tidak menerima karena dia masih mampu. Padahal dia seorang janda. Dia tinggal di rumah, bukan rumah pribadi, tapi rumah itu rumah warisan. Dan boleh dikatakan itu dapurnya itu hancur pada waktu gempa, tapi sampai sekarang tidak pernah menerima bantuan. Dan dihilangkan semua itu data-datanya dari kelurahan. Nah ini saya bagaimana pan ini program itu tidak valid itu bundar ini, tidak valid itu kalau berbicara masalah bantuan-bantuan yang ada di daerah di dusun-dusunnya itu. Jadi saya minta dari sosial dengan kelurahan apa RT berfungsi, fungsikanlah RT yang bagus, yang jujur lah, jangan mengenal itu pitoti apa itu istilah sistem kekeluargaan. Karena bantuan-bantuan ini bunda memang betul. Saya sebenarnya saya tidak mengharapkan, tapi ya boleh dikatakan kan saya masuk data. Mereka data saya pertama itu ditanya kenapa Pak Arno tidak dapat ini. Saya bilang saya bingung juga ini. Saya juga tidak dapat ini, biar beras saya tidak dapat lagi. BLT sampai sekarang kan tidak ada. PKH itu sudah dihapus PKH, katanya Pak Arno tidak menerima lagi PKH. Data itu, data valid yang dulu itu saya akan tanya PKM-nya itu. Saya bilang bagaimana saya punya pemeriksaan anu ini kembali. Dia bilang Pak Arno masih masuk. Data ini harus menuju ke pusat pada waktu itu. Nah sekarang Pak Abdullah Yusuf ini jadi Menteri Sosial, data semua itu diputarbalikkan itu. Saya akui diputarbalikkan itu waktu itu data-data semua itu. Pada tidak masuk di akal semua sekarang ini penerimaan sembako. Makanya saya bilang coba dikontrol relawan atau pendamping-pendamping PKH itu, jangan sampai bermain itu dari sosial. Dari situlah yang curang itu bundar ini. Dan tolong lansia-lansia atau janda itu yang boleh dikatakan desil 6, yang boleh dikatakan masih mampu, itu sebenarnya coba dicek kembali. Itu sudah tidak mampu. Anak-anaknya saja mau anu tidak. Fasilitas ekonomi saja sudah susah.
0: Baik.
4: Kenapa tidak bisa masuk? Nah baik. Ini kecurangan-kecurangan ini. Begitu saja bundar ini. Mudah-mudahan program pemerintah ini mau mendata yang paling-paling di bawah, apa sensus ekonomi, katakan itu dibilang kekuatan oleh pemerintah kan,
0: masyarakat apa?
4: Nah, itulah yang saya anuakan kekecewaan saya ke situ. Terima kasih banyak.
0: Assalamualaikum
4: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Pak Arnold di Bumi Sagu begitu ya. Kita sudah tersambung dengan penelpon, silakan. Assalamualaikum, selamat pagi. Kopi Anda.
5: Waalaikumsalam, Mbak Reni.
0: Oke, baik.
5: Ya. Jadi ada satu bukti yang saya temukan ini, kebetulan teman saya. Awal mula dia jatuh di desil 4. Pas bulan kemarin mau terima, tiba-tiba dia diinformasikan bahwa dia sudah berada di desil 6. Kemudian ditanya, kenapa bisa sampai pindah ke desil 6, apa alasannya? Ya, alasan dari kantor kelurahan bahwa inisial A ini, dia bilang Anda sudah ada uang di bank. Itu satu, itu perubahan yang disampaikan oleh kelurahan. Jadi pihak dari inisial A ini menanyakan mana buktinya kalau saya punya uang di bank, saya simpanannya. Ternyata sampai detik ini, sampai sekarang sudah ada lebih 1 bulan, sudah ada mendekati 2 bulan, sudah tidak bisa diperlihatkan bukti itu bahwa inisial A yang dari desil 4 ini pindah ke desil 6 secara tiba-tiba. Tidak bisa diperlihatkan bukti bahwa inisial A ini punya simpanan di bank, uangnya berapa, nomor rekeningnya berapa. Jadi ini salah satu bukti ini. Kalau bisa ada desil 7, saya punya saran nanti, ada desil 7 desil 7-nya itu judulnya itu desil bingung. Jadi orang bingung ini pendataannya dari mana. Jadi ketika dikonfirmasi di kelurahan, ala katanya kelurahan ini mengatakan ini bukan dari Sulawesi Tengah perubahannya. Perubahannya itu dari pusat. Nah sekarang pertanyaannya, yang tahu rakyat masyarakatnya itu miskin dari desil 1 sampai desil 6 itu apakah pemerintah pusat? Ada tim yang
0: tapi turun memang di lapangan. Tapi memang tidak ada tabungan, benar begitu Pak Jody?
5: Atau sudah memang dikonfirmasi?
0: Memang tidak ada.
5: Diminta bukti ke kelurahan, mana bukti kalau dia punya simpanan di bank? Nah, teman saya inisial A ini tidak punya sama sekali simpanan, Mbak Brini. Dia buruh lepas. Saya dekat sekali rumah saya dengan dia. Buruh lepas. Dia punya mata pencarian itu hanya pergi ngechat rumah orang, kemudian buruh kasar lah.
0: Okay. Mm-hmm.
5: Buruh lepas. Kemudian dia setiap malam Jumat itu dia hanya jualan sarabah. Kemudian istrinya itu hanya jual-jualan nasi kuning saja. Itu pun kadang-kadang kalau ada modalnya. Jadi pendataannya ini bingung kita ini Mbak ini. Menurut kelurahan itu bukan keputusan dari kota. Ini kan dia kan di wilayah kota. Tidak ada dia di wilayah kota. Itu keputusan katanya perubahan itu terjadi di pusat. Sementara dia tidak pernah mendapatkan datang misalnya petugas melihat memperlihatkan bukti atau memberikan informasi bahwa dia sudah berpindah dari desil 4 ke desil 6.
0: Okay.
5: Jadi ketika dia mau menerima bantuan itu dia ditolak. Nah setelah dikonfirmasi dia bilang iya nanti disampaikan ke pusat. Bukan disampaikan ke dinas kota, tapi dari kelurahan itu yang menyampaikan. Nah jadi dan juga ini yang terakhir, desil 1 desil sampai desil 6 ini berlaku juga pada gas, tabung gas ini Bar ini. Yang sebelumnya itu ini baru-baru ada perubahan ini. Yang sebelumnya itu desil 1 2 3 4 itu kan belum berlaku. Yang berlaku itu untuk penerimaan gas miskin itu berlakunya sebelumnya itu kan hanya KTP dengan KK. Orang sudah menerima gas. Ini sekarang sudah berlaku juga itu. Banyak ketimpangan di bawah yang kami temukan. Simpang siur penerimaan gas, baik gas maupun penerimaan PKH. Saya punya saja yang kemarin, saya mengurus juga persoalan itu. Belum sampai di tangan saya surat PKH itu, tiba-tiba sudah dibatalkan. Ini kan juga aneh-aneh. Ini saya alami sendiri bersama dengan inisial A itu. Tapi inilah bukti bahwa negara ini miskin, negara ini banyak persoalan. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa masukan-masukan, pengalaman-pengalaman yang memang perlu menjadi perhatian begitu ya untuk pro kontra penetapan desil. Kita sudah tersambung di line telepon, silakan. Assalamualaikum, selamat pagi. Halo. Ya, halo. Assalamualaikum, selamat pagi.
6: Kopi Anda,
0: betul. Pak Amir ini. Siap. Silakan Pak Amir.
6: Desil desil lagi ini. Ya, bukan bingung kita. Ini memang manfaatnya di tengah-tengah masyarakat dengan adanya penilaian desil ini. Bahkan banyak masyarakat dirugikan. Ini ya tanda petik Mbak Rina apa Erin? Ya. Ini apakah ini satu sistem yang mau dibangun untuk bisa menyatakan Indonesia sudah baik, sudah berubah masyarakatnya yang desil satu ke ini, berubah desilnya ini. Padahal itu tidak seperti itu di lapangan. Ini ada ya tanda penyimpan ini akal-akalan saja. Yang diinginkan itu yang seharusnya dilakukan negara ini, pendapatan per kapita masyarakat itu meningkat tidak rata-ratanya, terus seperti apa gambarannya, bukan desil-desilnya. Kemarin ada orang ditanggung BPJS karena desilnya
7: naik, dia tidak lagi dia berobat, padahal dia tidak bisa lagi. Dan macam-macam lain yang timbul, Pak. Ini memang negara ini salah urus. Salah urus negara ini. Yang kaya tambah kaya, yang ya seperti ini. Tidak usah jauh-jauh, pajak saja. Ini ada yang tidak masuk akal penarikan pajak ini.
0: Iya.
7: Ya apa semua ini kan semua negara ini sudah 80 tahun merdeka toh, makin hati makin tua makin buruk ini pelayanan ini. Jadi negara ini tidak bisa berubah dengan data-data sensus ini, sensus itu, karena pelaku-pelaku di lapangan ini sebelum disensus dengan sudah itu tambah parah. Kemarin kan ada yang juga ini tidak pantas apa karena kedekatannya apa bantuan program ini. Sebenarnya kalau saya dihapus semua lah bantuan ini, sudah terangkanlah masyarakat ini di republik ini dengan 80 tahun merdeka nanti ya, sudah terangkan saja. Karena kenapa negara

0: Ini hanya mau mengelabui kita masyarakat itu berubah tiba-tiba. Oh, sudah kaya kunulis, sudah sejahtera kunulis. P3K saja kemarin yang dapat bantuan begitu tak lolos P3K, bantuannya hilang. Kenapa gajinya P3K itu kemarin ini sejahtera saja dengan gaji itu? Ini semua kan perubahan-perubahan yang itu. Saya tidak tahu ini banyak ahli apa di Republik ini ya. Tapi yang jelas banyak ahli korupsi mengkeruk hasil bumi. Tidak ada satu pejabat yang terindikasi. Padahal baru berapa tahun dia menjabat? Belum 50 tahun dia menjabat. Sudah ribuan. Dari mana itu? Dia dapat.
1: Jadi saya melenceng ke atau tidak dari topik yang jelas barang tidak sesuai. Tidak menguntungkan di siling-siling. Karena tidak ada kejujuran di tengah-tengah kita. Baik yang mendata maupun yang memberikan juga informasi. Kan nanti kalau turun mau miskin semua. Seperti apa ini? Padahal kenyataannya ya apa? Apakah negara ini bangkrut atau seperti apa? Saya cuma minta negara ini salah urus. Saya katakan itu negara ini sekali lagi salah urus yang mengurus ini tidak amanah. Terima kasih.
2: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amir DM. Masih ada yang ingin bergabung terkait dengan pro kontra penetapan desil ya pagi ini, silakan. Assalamualaikum, selamat pagi. Ya, assalamualaikum, selamat pagi. Halo. Mana? Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
3: Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Iya, selamat pagi. Waalaikumsalam.
3: Selamat.
2: Iya, silakan Pak Soman.
3: Iya, terkait dengan DTSN, data tunggal sensus ekonomi nasional ya. Ini kan metode terbaru perhitungan. Halo.
2: Pagi ya. Iya, silakan ya, Pak Soman. Ya,
3: metode perhitungan yang lembaga statistiknya membagikan membagi 10 kelompok sejahtera masyarakat ya, metode desil ini kan dia membagi sampai pada level 10 tingkat kesejahteraan masyarakat. Jadi mulai dari tingkat yang paling 1 sampai 10. Jadi di level 1 sampai 4 itu 1 sampai 3 di level prioritas ya. 4 itu cadangan, 5 ke bawah itu kategori sejahtera ya. Jadi begini, kita harus hati-hati ini Mbak Rini ya, terkait dengan pembagian kelompok ini. Kenapa? Karena sasaran ini adalah orang-orang yang sama ya. Masyarakat yang didata sebelumnya, sebelum ada data SS ini kan ada data pengelompokan, data-data tunggal ya, yang dilakukan oleh dinas sosial ya. Mereka ini kan menjadi sasaran atau prioritas pemberian bantuan ya. Ketika terjadi pengelompokan menjadi 10 bagian ini, kita harus hati-hati. Mulai menentukan indikator, menentukan sasaran ya, siapa-siapa yang harus kena. Karena apa? Masyarakat akan bertanya ketika sebelumnya dia mendapatkan bantuan tapi tiba-tiba ada metode desil, dia tidak mendapatkan lagi. Ini harus hati-hati. Karena apa? Objeknya adalah sama, masyarakat yang sama, penerima bantuan yang sama. Kita melihat mungkin karena banyaknya indikator ya, karena saya lihat ini metode desil ya, semakin banyak indikator ya, semakin berkurang daripada masyarakat mendapatkan bantuan. Karena dari indikator itu akan mempengaruhi dia pada level-level kategori desil 1 sampai desil 10. Ini harus cerdas dan pintar ini para pendata dalam hal ini mungkin BPS, kemudian pemerintah dalam hal ini RTRW untuk menentukan desil. Karena apa? Dia akan protes ketika misalnya sebelumnya dia mendapatkan bantuan tapi tiba-tiba dia tidak mendapatkan bantuan. Apa faktor ini? Perlu sosialisasi, itu yang pertama. Perlu sosialisasi terkait dengan metode pembagian menurut desil ataupun kelompok-kelompok masyarakat sejahtera. Itu yang pertama Mbak Rini. Yang kedua, saya pikir ini hanya sebuah cara ataupun metode bagaimana memfilter ya penerimanya karena faktor biaya negara sudah semakin berkurang ya, sehingga dia harus mengurangi data penerima. Yang kedua, dia harus meneliti ya, sejauh mana bantuan yang diberikan. Apakah bantuan memberikan ini hanya dia miskin atau dia sejahtera ya? Seharusnya metode pemberian ini Mbak Rini ya, bukan sesuatu yang dia konsumsi, tapi bagaimana bantuan itu bisa memberikan dia bisa mandiri. Tapi yang kita lihat saat ini ya, semua bantuan yang diberikan itu hanya sifatnya konsumsi ya. Misalnya beras yang diberikan hanya dia konsumsi, tapi betulnya atau dia yang tidak bagus ya. Tapi kalau kita memberikan bantuan, coba berikan bantuan.

0: sampai pada level mandiri. Kapan dia mandiri, dia akan terlepas dari bantuan ini. Itu yang kita harapkan. Tapi yang dilakukan pemerintah saat ini seakan-akan sifat ketergantungan tinggi terhadap bantuan pemerintah. Karena apa? Mungkin ada sasaran-sasaran ataupun tujuan-tujuan lain. Contoh misalnya bisa saja tujuan politik, karena sifat ketergantungan itu ya, dia menjadi sasaran politik ya, untuk bisa dipengaruhi seperti itu. Tapi ketika dia mandiri, dia akan sudah berpikir, saya sudah punya mata pencaharian, saya sudah punya modal, dia tidak akan berpikir lagi untuk memihak pada orang-orang tertentu. Ini salah satu metode yang harus dihapus kemarin ini ya. Kenapa ya? Metode pemberian bantuan itu tidak pada sifat-sifat yang sifatnya hanya dikonsumsi, tapi bagaimana bantuan itu bisa memberikan dia mandiri. Itu barangkali. Ya. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Sofan ya. Oke, bantuan untuk menjadi mandiri begitu ya. Siap. Masih ada lagi untuk Anda pendengar di line telepon 0811-456-03-908. Pagi ini masih berbicara tentang pro kontra terkait dengan desil ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Halo.
1: Silakan Pak Muhlis.
2: Iya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bantuan sosial.
1: Iya.
2: Pengelompokan melalui desil. Saya kira ini begini, Mbak Rini. Kalau memang memprihatinkan sekali itu masyarakat perkotaan. Kalau memang tidak punya lapangan kerja dan memang kelihatan sekali itu. Menjadi desa. Kalau di desa Mbak Rini itu ada sedikit ada saja, itu ada kebun sedikit, ada halaman bisa bertanam dan lain sebagainya. Tetapi saya melihat begini, sejauh mana, apakah kita ini sampai mati mau dibantu terus? Nah, tentunya bagaimana kita meningkatkan kelas, menaikkan kelas. Dari tadinya saya mendapat bantuan, mungkin karena sudah meningkat ekonomi, mungkin kita akan terseret untuk tidak dapat bantuan karena sudah bisa mandiri. Nah, tetapi kalau saya dapat dulu misalnya, saya berharap dapat terus saya sampai harus akhir hayat, kan tidak enak juga. Kita sangat tidak elok, masa di lain sisi masih ada orang yang tidak makan. Kita sudah masih bertahan saja menjadi bisa mengharapkan bantuan. Yang lain saya tanya juga, apakah orang pensiun juga perlu dapat bantuan sosial? Nah, ini perlu juga kita lihat, karena ada yang pensiunan yang ada di pelosok sana masih bisa berharap juga bantuan, padahal dia sudah dapat gaji pensiunnya, tunjangan pensiunnya masih ada. Ini perlu juga barangkali kita sikapi secara arif. Intinya adalah data. Kalau data melalui pemerintah juga, susah juga kita harapkan masalah kedekatan, dukung-mendukung, dan lain sebagainya. Saya kira itu harapan-harapan saya, mudah-mudahan kita yang kalau sudah bisa mandiri, kita nyatakan saya keluar dari bantuan, kan seperti itu. Mudah-mudahan Indonesia akan maju lebih sejahtera untuk masa depan bangsa. Terima kasih.
1: Baik.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Muhlis ya di Tatura ya, untuk pagi ini sudah memberikan komentar dan opininya. Kita nggak mungkin dibantu-bantu terus begitu Pak Muhlis ya, harus ada niat untuk perbaikan perbaikan diri, seperti itu Pak Muhlis menyampaikan. Untuk pensiun juga, apakah wajar untuk mendapatkan bantuan? Di line telepon 0811-456-03-908 pagi ini masih di pro kontra penetapan desil. Memang banyak sekali permasalahan ini ya, terkait dengan penetapan data, jadi penyaluran bantuan sosial dan berbagai program perlindungan masyarakat ini tentunya idealnya diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan ya. Untuk mewujudkan ini, pemerintah menggunakan sistem pendataan sosial ekonomi yang mengelompokkan masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan, salah satunya melalui status desil itu tadi. Baik, di lantafon sudah tersambung. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Ya, waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Selamat pagi Bapak, dengan siapa di mana Pak?
3: Ini Pak Kris di Simaja 1.
1: Pak Kris di Simaja 1, baik, silakan Pak Kris.
3: Iya, begini, saya ikut ini yang luar biasa ini. Mm-hmm. Jadi ada banyak keluhan. Tadi saat itu ada yang terkejut, kenapa saya tiba-tiba kok dikeluarkan. Mm-hmm. Terus ada juga yang mengeluh bahwa ada orang yang menggunakan kesempatan bantuan ini untuk ya katakanlah bermain curang, macam-macam lah. Mm-hmm. Jadi begini Mbak, sebenarnya kita harus kembali dulu. Saya tidak bicara, kalau saya bicara soal desil itu, saya anggap itu pemerintah sudah menentukan target-target siapa yang harus dibantu. Itu benar. Jadi on target. Nah, persoalannya sekarang saya ingin bicara substansi tentang apa pemberdayaan itu. Tadi yang menarik itu ada yang terakhir. Dia tanya, apakah kita ini mau dibantu sampai mati? Nah, ini yang berbahaya. Padahal sebenarnya istilah pemberdayaan itu kan, ini kan filosofi di dalam pendekatan ilmu pengetahuan. Orang yang tidak berdaya itu harus diberdayakan. Makanya ada kantor pemberdayaan. Nah, pemberdayaan ini kan memang prinsipnya membantu orang yang untuk sementara itu dia harus keluar dari kondisi kemiskinannya. Maka banyak sekali bantuan yang diberikan itu dengan yang diberikan oleh pemerintah itu dengan prinsip membantu orang itu agar dia bisa membantu dirinya sendiri.
1: Iya.
3: Nah, persoalannya sekarang ini seperti yang tadi dikatakan, terkejut kok tiba-tiba marah.
1: Iya.
3: Saya kok tiba-tiba keluar. Mm-hmm. Jadi sebenarnya kalau kita kembali ke prinsip pemerintah itu, ada batas waktu di mana kita itu nanti sudah tidak mungkin lagi dibantu terus.
1: Iya.
3: Nah, pemerintah ini juga harus mengawal program-program itu supaya orang yang dibantu tadi itu, kalau sudah dibantu, lalu kira-kira dia sudah berdaya, diberitahu, Anda sudah tidak lagi. Karena masa di orang lain, dengan indikator yang ditentukan tentunya, kalau Anda sudah berdaya tadi yang dibilang ada uang di bank. Ya, kalau memang sudah ada ya, tidak, memang sudah ada modal, sudah tidak mungkin dibantu terus. Jadi ini juga kesadaran ini harus dibangun kepada orang-orang yang menerima bantuan ini, bahwa bantuan itu tidak lagi selamanya diberikan. Ada batas waktu ketika pemerintah sudah beri bantu, dikawal, kalau dikasih bantuan usaha produktif, dikasih keterampilan, dikasih apa sih Pak, sudah suatu ketika kalau Anda sudah berdaya, Anda juga sudah harus rela menerima itu. Jadi ini mentalitas penerima bantuan ini juga harus disiapkan. Supaya jangan walaupun sudah merasa mampu tidak mau keluar. Aduh, ini berbahaya juga.
1: Okay.
3: Jadi apa artinya kita bicara soal pemberdayaan tadi? Pemberdayaan itu berakhir dengan kata kemandirian, bukan ketergantungan sampai mati tadi. Ya, dan tadi itu tidak ada lah yang begitu, yang mau bangkrut negara. Jadi saya kira ini program ini baiklah maksud pemerintah, cuma harus dikawal. Kalau ada program yang diberikan, kapan batas waktu Anda itu kalau dilihat sudah berhasil, jangan lagi dikasih, kasih orang lain lagi. Nah, jadi begitu Mbak sebenarnya ini. Sehingga orang itu tidak merasa saya ini dibantu sampai tujuh turunan. Tidak bisa begitu.
1: Baik.
3: Itu namanya menggantungkan orang. Dan satu lagi Mbak.
1: Iya.
3: Selalu saya katakan dulu, pemerintah kota ini kalau dalam ulang tahun kota atau provinsi, cobalah sekali-sekali. Karena memotivasi orang ini perlu juga semacam satu pendekatan psikologis. Kalau ada orang miskin macam yang dikasih bantuan usaha dia sudah berhasil, kalau dalam acara ulang tahun kota, ulang tahun provinsi, undanglah beberapa orang itu lalu diberikan semacam sertifikat.
1: Baik.
3: Kasih contoh sama orang, hey, lihat dia ini. Dia ini kemarin masih miskin tapi dia sekarang sudah berdaya, dia sudah ada kios dua. Ada. Jadi orang lain juga akan melihat, oh iya dia bisa ya.
1: Baik.
3: Kenapa juga dia bisa, saya juga. Ini kan pendekatan-pendekatan psikologis ini, sehingga orang termotivasi. Tapi ini kan saya lihat, aduh, orang miskin ya begitu-begitu terus. Tidak ada akhir kata kemandirian, sampai kapan kita mau begitu. Jadi saya kira demikian.
1: Baik.
3: Artinya kalau target desil itu sudah benar, cuma harus dikawal terus siapa yang harus menerima dan kapan batas waktu dia menerima, diberitahu Anda sudah. Dan orang miskin ini harus berani menolak, oke Pak, saya sudah berdaya, kasih orang lain lagi, kan bagus begitu.
1: Kesadaran begitu Pak ya.
3: Iya, kesadaran perlu dibangun. Ini mentalitas juga ini yang bilang, mindset ini perlu dirubah. Jangan menggantung orang terus sampai menerima sampai tadi itu. Ada bilang sampai mati. Namun tidak baik. Terima kasih Mbak.
1: Terima kasih Pak Kris. Ya. Terima kasih banyak. Ada Pak Kris di Jalan Simaja pagi ini ya, untuk komentar dan opini. Baik, terima kasih banyak untuk Anda pendengar pagi ini, luar biasa sudah bergabung. Saya cukupkan sampai di sini karena waktunya pukul 8 kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta, dan setelah itu nanti Anda bisa ikuti dalam program Palu Menyapa terkait dengan pro kontra penetapan desil. Nanti akan bersama dengan Kepala Dinas Sosial Kota Palu, ada Pak Susik, nanti seperti apa perbincangannya. Anda bisa ikuti nanti bersama rekan saya Muhammad Sidik ya. Jadi tetap di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nasional, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan melaporkan LPKA se-Indonesia dihuni narapidana yang mayoritas tersandung tawuran. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 22 Juli 2026, saya Rudi Zain. Istana akan memberikan evaluasi atas
1: Menteri Sekretaris Negara Prasetyowadi merespon sorotan publik mengenai gaya berkomunikasi Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo yang dianggap tidak mencerminkan sebagai seorang pejabat negara. Menteri Prasetyo mengatakan ada evaluasi rutin bagi para menteri yang meliputi kinerja dan koordinasi lintas kementerian lembaga. Evaluasi juga menyangkut yang menjadi sorotan publik, hanya saja berbeda parameter antara evaluasi kinerja dan gaya berkomunikasi menteri kepada publik. Penjelasan itu disampaikan Menteri Prasetyo Hadi pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta semalam.
2: Jadi kalau pertanyaannya tadi adalah mengevaluasi dari sisi bagaimana cara berkomunikasi, apalagi yang berkenaan dengan karakter masing-masing, itu juga tentunya parameter atau indikator dan cara mengevaluasinya berbeda. Jadi kalaupun ada yang berkenaan dengan masalah menteri, salah seorang menteri yang kemudian dianggap cara menyampaikan sesuatu ke publik itu dianggap kurang pas, nah itu menjadi catatan untuk nanti kami komunikasi dan kita berharap akan diperbaiki gitu.
1: Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan dirinya berasal dari Jawa Timur sehingga sudah melekat gaya berbicaranya. Menteri Dodi menegaskan dapat menyesuaikan gaya bicara dengan situasi atau momentum.
3: Komunikasi Bapak dikritik, Pak, katanya, Pak.
4: Apaan?
3: Komunikasi Bapak dikritik, katanya.
4: Kayak komunikasi, kok? Kayak komunikasi yang mana?
3: Ya, terlalu selengean, katanya.
4: Ya, gimana sih ini? Pasalnya dari Jawa Timur dan swasta, gimana ya selengean di situ, lah.
5: Cukup ya,
4: kecuali sesuatu yang tadi banget, baru saya akan serius.
1: Adapun pakar komunikasi dari Universitas Pajajaran Profesor Dadang Rahmat Hidayat mengatakan gaya berkomunikasi pejabat publik harus luas, narasi dan diksi yang tepat, mimik wajah seperti tidak memalingkan wajah dan kontak mata. Dadang mengatakan karakter berkomunikasi dapat diubah termasuk dengan didampingi ahli komunikasi.
6: Kita berharap